0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tanya saya, ya, di mana tempat paling ramai manusia menangis di dunia? Saya tak akan jawab stadium, tak akan jawab mahkamah, dan tak akan jawab hospital. Tetapi saya akan jawab yang paling ramai manusia menangis di dunia ini adalah Padang Arafah. Kerana di situlah manusia yang selama ini nampak kuat akhirnya rebah menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Padang Arafah ni lautan manusia, tak kira orang kaya menangis, orang miskin menangis, pegawai besar menangis, orang biasa pun menangis. Dan yang paling menyentuh hati, semua menangis dengan sebab yang sama, kerana terlalu banyak dosa. Dan sebab itu tajuk kita hari ini, Arafah Padang Pengampunan. Arafah bukan sekadar padang. Arafah ialah tempat manusia mengenal dirinya. Sebab itu dinamakan Arafah. Daripada Arafah ini, daripada perkataan Arab yang berbunyi Arafah. Arafah itu maksudnya mengenal. Di Arafah, manusia mula mengenal siapa dirinya. Manusia mengenal betapa banyak dosanya. Dan manusia mengenal betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sepanjang hidup, kita sibuk melihat dosa orang. Tetapi di Arafah lah, barulah manusia tersebut, kita khususnya, nampak betapa kotornya diri sendiri. Dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 198, fa iza afadtum min arafati fazkurullaha indal masya'iril haram. Maksudnya kemudian apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah. Kita perhatikan ayat tersebut, kalau kita lihat maksudnya mengapa ya Allah berkata demikian. Allah sebut tadi dalam firman-Nya, kalau kita, ketika kita berada di Arafah, kita berada di lautan manusia. Jadi Arafah ni bukan tempat yang luas. Dia cuma satu kawasan di tanah Arab itu, di Mekah itu. Kerana apa? Kerana kalau kita perhatikan, Allah menyebut Arafah secara, tetapi Allah menyebut Arafah secara khusus dalam Al-Quran. Walaupun kita kalau yang pernah pergi adalah mencini je, padang pasir biasa je, tak ada apa pun. Tapi Allah sebut secara khusus tentang Arafah dalam Al-Quran. Seperti yang saya bacakan tadi. Ya. Kerana apa? Kerana Arafah bukan tempat biasa-biasa. Tetapi tempat di mana langit terbentang luas untuk menerima manusia yang ramai manusia hamba Allah memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu betapa penting Arafah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Rasulullah sebut al-hajju Arafah. Maksudnya haji itu adalah Arafah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut haji itu Arafah? Kerana kemuncak haji bukan pada hotel, bukan pada tempat-tempat shopping yang berada di Mekah sana, bukan pada tempat-tempat OOTD, tempat-tempat nak ambil gambar cantik. Tetapi saat seorang hamba berdiri menangis di hadapan Allah, yakni di Arafah. Tak ada manusia yang di sana akan bangga dengan jawatan dia. Tak ada. Tak ada manusia yang peduli siapa kaya, siapa miskin. Semua pakai yang sama, serba putih. Semua mengangkat tangan yang sama. Dan semua berharap kepada Tuhan yang sama. Di dunia, manusia berlumba-lumba mahu dipandang hebat. Tetapi ketika di Arafah, manusia hanya mahu satu perkara. Ya Allah, ampunkanlah aku. Mengapa kalau kita perhatikan, mengapa yang beria sangat manusia ni, khususnya jemaah haji ni, ketika berwukuf, ketika berada di Arafah, beria sangat nak mohon keampunan Allah. Kenapa? Ini yang perlu kita fahami sungguh-sungguh, bahawa kalau Allah tak ampunkan dosa kita, kita takut haji kita menjadi sia-sia. Bukan setakat haji saja. Kehidupan kita, apa yang kita minta, apa yang kita amalkan, semua tak jadi. Selagi mana Allah tak mengampunkan dosa-dosa kita. Bila ada kesempatan untuk kita melaksanakan fardu haji dan kita berwukuf di Arafah ini, kita kena sungguh-sungguh untuk mohon Allah dan minta sungguh-sungguh supaya Allah ampunkan dosa kita. Kerana di sinilah ruangnya yang terbuka luas, kata Allah, tempat kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya Allah ampunkan dosa kita, maka di situlah ibadah haji kita mudah-mudahan diterima sebagai haji yang mabrur dan makbulah. Seperti biasa, saya nak pimpin satu doa untuk para pendengar sekalian, dan mudah-mudahan ya, dengan harapan kita Allah perkenankan segala doa dan permohonan kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang membuka pintu rahmat di padang Arafah. Hari ini kami datang kepadamu dengan dosa yang terlalu banyak. Ada dosa yang kami ingat dan terlalu banyak dosa yang kami lupa. Wahai Allah, kami penat menjadi manusia yang berpura-pura kuat, sedangkan hati kami penuh luka, ya Allah. Kami ketawa di hadapan manusia, tetapi menangis diam-diam pada waktu malam. Wahai Allah, jika di Arafah nanti jutaan manusia menangis memohon keampunanmu, maka kami juga ingin menjadi sebahagian daripada mereka. Ampunkan dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami. Ampunkanlah dosa anak-anak kami. Dan jangan engkau biarkan kami mati sebelum sempat bertaubat dengan sebenar-benarnya. Wahai Allah, kalau selama ini kami terlalu jauh daripadamu, maka tariklah hati kami kembali kepadamu dengan rahmat dan kasih sayangmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Arafah mengajar manusia bahawa sehebat mana pun kita di dunia, akhirnya kita tetap hanya seorang hamba. Dan di padang Arafah, manusia tidak lagi menangis kerana dunia, tetapi menangis kerana baru sedar betapa banyak hidupnya dihabiskan jauh daripada Allah. Kadang Allah membawa manusia ke Arafah bukan untuk menunjuk kebesaran padang itu, tetapi untuk menunjukkan betapa kecil dan hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: Kena patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Segarkan pagi anda dengan gandingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Saidul Ayam. Sekarang ini dalam jam yang ketiga antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: Dan sekarang ini tibalah masa untuk kita mulakan.
1: Apa nak tanya? Tanyalah hashtag Merentasi.
0: Seperti biasa, setiap hari Jumaat bermula jam 8 hingga 9 pagi, kita akan bawakan untuk pendengar di radio nombor 1 orang Selangor, ANTT, apa nak tanya, tanyalah. Kepada yang dah hantarkan soalan, alhamdulillah. Kepada yang belum lagi, anda boleh hantarkan sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425. Tapi sebelum itu, kita nak kenalkan terlebih dahulu tetamu yang bersama dengan Selangor FM hari ini, iaitu kita nak ucapkan selamat datang kepada Pio Razi ataupun Ustaz Razi ke konti Selangor FM buat kesekian kalinya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Kita pun dah lama sangat tak berjumpa.
2: Itulah.
0: Ini pun disebabkan pemain utama kita iaitu Ustaz Hafiz yang bertugas sebagai mutawif pada tahun ini. Jadi hari ini saya dikabarkan penerbangan beliau ke Tanah Suci. Kita Betul. Doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Ustaz sendiri ada ahli keluarga ke, rumah ke, pergi haji ke?
2: Ada. Apa ni, ahli keluarga lah. Tapi Hafiz, lama kita tak jumpa, nampak saya kurus sikit tak?
0: Nak sikit. Mana sikit Ustaz? Saya nampak Ustaz, Allah Ustaz, memang main gym ke sekarang ni Ustaz?
2: Tak adalah, saya tak makan malam.
0: Alhamdulillah. Jadi dalam proses ni Ustaz,
2: InsyaAllah.
0: Ada nak wakil negara pergi main sukan Asia ke apa ke Ustaz?
2: Ada, main guli.
0: Oh, main guli pun kena fit Ustaz.
2: Kena.
0: Okay Ustaz, hari ni juga merupakan Hari Keluarga Antarabangsa. Dan berkongsi tarikh yang sama sempena Hari Belia Negara 2026. Mungkin Ustaz ada sedikit pesanan untuk keluarga belia. Saya rasa ni ada kesinambungan ni. Kalau dua ni kan, pesanan supaya kita pembuka untuk ANTT ni. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih DJ Hafiz, para pendengar Selangor FM yang disayangi sekalian, walaupun sudah lama tidak bersua. Rezeki Allah juga kita dapat ke udara pada hari yang mulia ini.
0: Alhamdulillah.
2: Dan sebagaimana yang DJ Hafiz minta untuk kita tengok pada dua hari yang ada kelebihannya, di mana negara kita ni menyambutlah
0: Betul.
2: Sebagai tanda ingatan kepada Hari Belia dan juga Hari Keluarga. So kalau Hari Belia ni, saya ingat dulu 40 tahun umur
0: masih lagi
2: belia. Lepas tu dah tak berapa belia.
0: Mula tahun ni Ustaz.
2: Jadi itulah, saya pun kira dalam kategori belia tua. Kan, pasal dah tak
0: dah lebih
2: 4 series dah.
0: Kan,
2: ala kulli hal, nikmat muda ni ada disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan ditanya di padang mahsyar esok, apa waktu muda kamu, apakah yang kamu lakukan. Banyak orang muda ni biasanya terbabas kerana apa, darah muda, semua nak cuba dan sebagainya. Sehingga kalau terpesong sampai ambil dadah dan membawa kepada kebinasaan dan sebagainya, maka jadilah orang muda yang ada dalam Quran. Orang muda ada dalam Quran cerita apa? Cerita Ashabul Kahfi.
0: Yang berapa? 7 orang.
2: Tujuh orang itu yang lari daripada raja yang zalim ketika itu, yang lari untuk mempertahankan iman dia. Jadi hari ini kita di Malaysia ni tak ada raja yang zalim, semua apa, aman damai. Tapi macam mana kita nak jaga keimanan kita? Maka pergilah ke masjid, majlis ilmu, sambil bawa kereta pun boleh dengar program Apa Nak Tanya, tanyalah.
0: Betul.
2: Kan? Dan berbalik kepada keluarga pula, maka di sana kena tengok dalam Quran juga cerita-cerita kekeluargaan. Nabi Yusuf alaihi salam, ayahnya cukup sayang pada baginda, sehingga ayahnya buta kerana apa, merindui anaknya. Tuan-tuan perempuan jadi anak, tak balik jumpa mak ayah. Kalau kita jadi mak ayah nanti, kita tertanya mana anak kita. Kadang-kadang kita sibuk pergi healing sana, healing situ dan sebagainya. Rupanya melihat wajah mak ayah itulah healing sebenar. Memberi ketenangan. Kalau tak dapat tengok, tak apa, telefon. Tak dapat telefon, buat video call. Kan? Kecanggihan hari ini tidak membataskan hubungan, putusnya rasa rindu tersebut. Apa pun boleh diusahakan, kerana apa, keluarga yang bahagia akan menjamin masyarakat yang cemerlang.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz untuk peringatan sebagai pembuka ANTT kita pada hari ini. Dan kepada anda yang ada masa, mungkin yang sedang memandu ataupun sebagainya yang ada kat rumah sambil-sambil bersarapan tu, jom kita jemput juga ke TikTok Live Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Kita pun ada juga sediakan platform untuk anda menonton secara live, dan juga anda boleh komen-komen dekat situ. Nak tinggalkan soalan ANTT dekat situ pun boleh juga, kami akan raikan di talian WhatsApp, di talian konti, di platform TikTok pun kami akan raikan. Kita rehat seketika, selepas ini kita akan kembali semula dalam ANTT hashtag merentasi limitasi.
3: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamu alaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is cheap because we fight for independence and our nation.
1: Kita sering lihat.
2: Kita sering dengar.
3: Kita sering baca.
1: Tidak pernah berhenti.
3: Berlaku dan terus berlaku.
1: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
4: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
2: Kami menentang kezaliman,
1: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
2: prihatin
1: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
1: Palestin.
2: Palestin.
1: Palestin.
4: Palestine. Forever Palestine.
5: Baik, kita kembali semula dalam ANTT. Apa nak tanya, tanyalah.
6: Apa nak tanya, tanyalah. Hashtag merentasi.
5: Baik, untuk rakan-rakan kita yang menonton secara live di TikTok Live, kita ada Kak Noor Besut, kita ada Q Amril, kita ada Kak Noor kita dan juga Hakim Zakiran. Kak Noor Besut katanya, alamak Hafiz, hari ni tak ada idea pula nak tanya soalan. Dia bukan kena create soalan ni. Kadang-kadang dia ada permasalahan yang kita hadapi sebelum ini. Mungkin solat tak khusyuk, ada doa ke, ataupun ibadah korban ni macam mana je kalau saya nak daftar ni. Mungkin soalan-soalan macam tu anda boleh ajukan. InsyaAllah, Purazi akan bantu anda seketika nanti. Okey, kita nak mulakan soalan, menjawab soalan daripada Noor Hidayah ni. Dia ada dua soalan, Ustaz. Yang pertama, jika kita ni tak siapkan qada' solat yang wajib, mungkin pernah tinggal subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi kalau kita tak settlekan tu, maka memang tak perlulah kita buat solat sunat ke, Ustaz?
7: Oh, okey. Saya rasa Puan Noor Hidayah ni memang selalu bertanya.
5: Betul, hari-hari.
7: Moga dapat hidayah lah.
5: InsyaAllah. Okay. Dia pun moga dapat hidayah lah. Bujang lagi ni.
7: Okay, baik. Puan, cik. Baik, dalam mazhab Syafi'i, kalau orang yang tinggalkan solat fardu, maka dia wajib tunaikan ataupun qadak semula. Okay. Ulama' bahas, qadak ni adakah dapat mengganti solat yang kita tinggalkan? Jawapan dia tak. Sebab masa yang telah berlalu itu takkan datang kembali semula.
5: Sesaat pun.
7: Tetapi itu menunjukkan kita mengembalikan hak-hak fardu yang telah kita tinggalkan. Dan itu adalah salah satu cara kita rasa ubudiyah, kehambaan, bahawa kita telah tersilap langkah. Maka sebelum kita mati ni, kita nak laksanakan, nak tunaikan, tanda kita bertaubat, tak mau buat benda tu balik. Okay. Isu dia ialah, jadi kalau macam tu, Ustaz, saya tinggal solat fardu ni lama, contoh, kan? Jadi sepanjang saya nak qadak ni tak habis-habis lagi, ada 1,000 lagi, contoh. 1,000 waktu lagi saya nak qadak ni. Maksud 10 tahun tak semayang. contoh. Jadi saya tak payahlah semayang sunat. Jawapan dia tak betul. Dia kena seiring. Kenapa seiring? Sebab solat sunat ini solat-solat yang dituntut yang menampung kekurangan ketika kita mengerjakan solat fardu. Solat fardu ini, solat fardu wajib ditunaikan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang telah ditetapkan waktu dia bila nak kena buat solat fardu yang ada. Solat sunat ataupun solat nafilah ini yang mana Nabi SAW buat, bila kita buat, kita ikut macam mana Nabi buat dan menampung kekurangan solat fardu status quo-nya yang sekarang ini. Dan solat qada itu ialah tanda kehambaan ataupun tanda ganti apa yang telah kita tinggalkan. Jangan kita beranggapan solat qada ni, tak apa, aku tak nak semayang hari ni sebab aku letih, aku semayang nanti, aku ganti esok. Jadi orang ingat qada kan ada. Bukan itu tujuan qada tu. Tujuan qada itu ialah nak bertaubat supaya tak melakukan perkara tersebut dan seolah-olah menunaikan hak kita kepada Allah yang telah kita tinggalkan. Jadi tak bolehlah kita kata aku tak habis lagi selesai solat qada, jadi aku tak nak buat solat sunat.
5: Jadi yang akan datang ni aku tak nak buat.
7: Tak nak buat solat sunat semua. Dah semayang raya pun tak pergi, apa semua tak pergi pasal nak qada punya masalah. Salah. Anggapan itu salah. Maka kita seiring tanda kehambaan kita pada Allah, kita teruskan. Mana solat fardu sekarang ni jangan tinggal, mana yang solat sunat pun jangan tinggal, mana yang solat qada kita buat semampu yang kita baik, yang kita sedaya upaya yang baik.
5: Okey, qada yang paling sesuai lah, bila kita nak buat tu?
7: Dicadangkan oleh ulama ialah selepas solat fardu. Cumanya jangan sampai timbulkan fitnah. Contoh dia semayang subuh. Dia semayang subuh berjemaah kat masjid. Okay. Tiba-tiba dia imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun pergi ke belakang, dia semayang
5: sekali lagi.
7: Dah nampak orang dia berkunut pula. Aha. Orang kata fikir, solat dengan imam tadi tak sah ke?
5: Oh.
7: Sedangkan dia qada.
5: Betul.
7: Jadi dia balik rumah, dia buatlah solat qada tu. Tapi kalau dia semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak nampak sangat sebab tak ada doa kunut. Jadi dia boleh ke belakang, dia solat qada, orang habis wirid ke apa semua, dia buat solat sunat ba'diyah pula selepas solat fardu dan sebagainya.
5: Baik. Okey, semoga terjawab soalan pertama daripada Nur Hidayah. Ada satu soalan ni dari pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Api.
5: Ya, Kak Ita, apa khabar? Sihat?
8: Tak sihat, batuk.
5: Oh, batuk. Okey, kita doakan semoga Kak Ita selekas sembuh. Tapi soalan hari ni yang penting tu.
8: Soalan Kak Ita kat ini biasa je lah. Ada dua soalan, ya. Soalan ni rumah tangga.
5: Okey.
8: Soalan yang pertama mengenai seorang ibu.
5: Aha.
8: Berdosakah seorang ibu itu tidak mendidik anak-anaknya dengan sempurna?
5: Okay.
8: Dengan pelajaran agamanya. Lalu anaknya bertanya, kenapa tak cukup didikan amalannya tak ada? Ibunya menjawab, jika kau sudah dewasa, kau carilah sendiri.
5: Okay.
8: Ilmu dan amal. Benarkah begitu?
5: Okey, itu yang pertama. Yang kedua?
8: Yang kedua,

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Sila ambil perhatian, susulan kemalangan di Ilik di kilometer 38 ada arah utara dari Sifir ke Shah Alam. Status terkini, lorong kecemasan dan lorong kini masih terhalang trafik sesak sejauh 6 km. Fokus pada pemanduan dan rancam jalanan anda. Selain itu, terdapat kemalangan di Kerinci Link di kilometer 3.0 arah selatan dari Hatamas ke Pusat Sains. Lorong kini terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik pula berat perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. LDP perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jambatan Kabel Susu Lebuh dari Persekutuan. Jaya ke Taman Megah juga Sungai Pencala ke TTDI. Di Aklih, perlahan dari Jelatik ke Datuk Keramat. LKSA, perlahan dari Persiaran Agrik Mokara ke Persimpangan Kesas, Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, juga Seri Muda ke Persimpangan Kesas. Beralih ke Kajang Sip, perlahan dari Country Heights ke Unit 10, juga Balakong ke Susu Lebuh Raya, Best Raya arah Pusat Bandar Raya. Mohon jangan perlahankan kelab anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Apa nak tanya, tanyalah hashtag merentasi limitasi. Masih lagi bersama dengan saya, Apis Rizwan, dan juga Ustaz Razi akan menjawab persoalan-persoalan daripada pendengar semua. Okey, ini kita nak sambung balik soalan yang seterusnya dari Nur Hidayah binti Hussein. Sahabat saya ni Ustaz, ada menunaikan ibadah haji bersama ibundanya.
1: Okey.
0: Sahabat saya ni memang baik. Tapi Ustaz, bila sampai sana, dia suka marah pula jadinya.
1: Okay.
0: Kat ibu dia. Sebab apa jadi macam tu Ustaz? Jadi macam terbalik. Jadi kalau saya nak tanya, saya ni dekat Malaysia ni suka buat hal lah. Dia kata, tapi bila saya pergi tanya suci Mekah nanti, saya akan jadi orang baik ke Ustaz?
1: Okay, saya nak jawab dulu. Jawapan saya ni berdasarkan pengalaman lah. Ada orang yang kita nampak dia jaga mak dia apa semua. Tapi bila di tanah suci ni, Allah tunjukkan satu alamat. Satu alamat ni maksudnya bukanlah kita nak kata dia buruk. Tapi kemungkinan dalaman ataupun hati dia kurang ikhlas. Bukanlah saya nak tuduh kawan puan ni apa ni kurang ikhlas ke apa. Tapi saya nampak banyak bila mana berada di Mekah ni, Allah Ta'ala tunjuk tu supaya dia perbaiki. Bukanlah sebagai kafarah ataupun kita kata ini sebenarnya perangai dia. Bukan kita nak kata macam tu lah. Jadi mungkin bila Allah Ta'ala tunjuk macam tu, kita sebagai kawan dia nak bagi nasihat pada dia. Mungkin kau kena ikhlaskan hati sikit, jaga mak. Jaga mak ni macam jaga bayi lah. Kena ingat mak macam ni, macam ni. Cerewet lah mak ni. Kita dulu macam tu. Kita kencing malam, berak, berterabur. Itu semua ada dalam kitab-kitab lama bagi tahu. Kerana itu mak dengan ayah boleh ungkit apa yang dia bagi pada kita.
0: Oh ya?
1: Dalam hukum, orang lain tak boleh ungkit. Dua je boleh ungkit. Mak ayah dan juga cikgu.
0: Tapi salah tak?
1: Tak salah. Bila mak ayah ungkit dengan cikgu ungkit ni, dia tak salah. Allah Ta'ala ungkit dalam Quran. Aku bagi kau nikmat apa semua, akhirnya kau sembah berhala contoh. Allah Ta'ala ungkit. Tapi yang dibenarkan ungkit dan apa yang dalam hukum syarak ni dua. Mak ayah dan juga cikgu. Sebab cikgu yang bagi pelajaran pada kita, mengajar kita, tiba-tiba nak lawan kita. Satu. Mak ayah begitu juga. Dia jaga kita daripada kecil. Dia tak pernah berkira pun. Tak pernah. Setiap kali dia cuci berak, dia tulis berapa kali, berapa bayaran. Tak pernah. Nanti besar aku claim. Tak ada. Jadi mungkin kat situlah kita nak belajar, mungkin ikhlaskan sikit ataupun kita bagi tahu kawan dia, mungkin tu tanda Allah Ta'ala nak didik kita supaya kau ikhlaskan, kau minta ampun ataupun apa berbaik sangka pada mak ayah kita yang kita jaga dan sebagainya. Bukan orang tengok je bagus, biar dalaman juga bagus. Biasanya begitulah. Bagi yang kalau dia kata dia nakal kat Malaysia ni, lepas tu nak kat sana jadi baik ke, Allah Ta'ala alam. tak tahu juga kan. Mungkin nakal kita tu dibalas di sana. Tetapi saya nak cerita ni bukanlah nak menakutkan para pendengar. Saya nak bagi tahu, sejahat-jahat mana pun kita kat atas dunia ni, kan, kita buatlah jahat macam mana pun, di Makkah dan Madinah adalah tempat Allah Ta'ala menerima taubat. Sebab tu jangan tak pergi. Jangan takut nak pergi. Jangan kata saya tak nampak Kaabah lah saya ni. Itu semua cerita-cerita yang menakutkan. Tuan-tuan pergilah di sana. Kerana apa? Minta ampun kat sana supaya Allah Ta'ala tegur kita, tunjuk kita, pilih kita sebagai apa, jadi ahli syurganya. Kat situlah kita nak. Datanglah dengan berjuta tinggi melangit sekalipun dosa, tapi kat sanalah kita minta keampunan, kemaafan. Macam tadi kan, nasihat daripada haji tadi, kat sanalah tempat kita mengalirkan air mata supaya Allah Ta'ala terima taubat kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay, jawab soalan dari Nur Hidayah tadi. Manalah tahu Dayah, kita doa sama-sama supaya kita juga akan menjadi tetamu Allah satu hari nanti. Mungkin apa yang macam Ustaz cakap lah, mungkin kat sini kita nakal, ala nakal. Kat sini tak ada orang nak tegur. Sana
1: sana, sebab tu kenapa dipanggil tanah haram. Sana habis, contohlah habis sajalah nak usik kawan kan, pergi ambil slipper dia,
0: Sorok buat gurau.
1: Kalau slipper api hilang, kita orang tak heran.
0: Ya Ustaz,
1: di sana memang bayar cash.
0: Yalah tu, tadi pagi pun saya ada baca Ustaz, mak dia hilang setengah hari. Rupanya baru dapat tahu mak dia patah bahu.
1: Oh, okay.
0: Patah bahu. Kenapa tu mak dia mengaku? Mak sebenarnya lalu depan hospital King Salman tu, teringin nak tengok dalam tu macam mana.
1: Okay.
0: Teringin nak tengok hospital je tu.
1: Sebab tu mana yang apa bakal haji yang tak pernah pergi jejak ke tanah haram ni, Kalau rasa sana panas, jangan sekali-sekali mulut, oi panasnya, ah, jangan sebut. Dia kena sebut, ya Allah, kalau kau nak panas-panas, tapi janganlah panaskan aku. Oh. Ha, dia ada cara doa dia. Bukan macam kita kat Malaysia, eh apa ni makanan tak sedap lah, ha, itu suka hati nak keluar. Tak, kata haram, tanah haram. Jaga mulut, jaga semua, jaga.
0: Kita kalau masuk, eh ekor sejuk lah. Eh macam mana nak buka lah, pintu kan menyusahkan. Kan, betul-betul. InsyaAllah, moga dapat haji yang mabrur untuk jemaah-jemaah haji kita yang bakal berangkat ke Tanah Suci. Dan insyaAllah juga selepas ini kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Kita nak berikan laluan untuk utama jam 9 pagi terlebih dahulu. Dan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda selepas ini.

perbualan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada. Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9. Yeah.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Selambil perhatian terhad kerja-kerja penyelenggaraan di Lembuh Raya Utara Selatan E1 di lokasi berikut di kilometer 431.0 hingga 431.5 arah selatan dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya, lorong kanan ditutup, juga di kilometer 407.5 hingga 407.0 arah utara dari Lembah Beringin ke Tanjung Malim, lorong kanan ditutup. Sila patuhi arahan papan tanda sekiranya melalui ke lokasi kerja penyelenggaraan. Selain itu, terdapat kemalangan di NKVE di kilometer 20.4 arah selatan dari Bukit Lanjut ke Kota Mansara, lorong kanan terhalang, trafik bergerak pelan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan lokasi-lokasi berikut. Lekas pelan dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana, Lembuh Raya Spring pelan di Kerinci Link, Jalan Duta ke Seri Hartamas, Pencala Link Mon Kiara ke Jalan Duta, Tol Bukit Kiara ke Susu Hartamas dan Mansara Link pelan dari NKVE ke Seksyen 17, Kiara ke Semantan. SKVE pelan dari Unit 10 ke Persiaran Utara Putrajaya, Ceras Jaya ke Taming Jaya, juga Palakong ke Susu The Mines. Akhir sekali di Duke, pelan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi hal laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
4: Alhamdulillah.

0: terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat pagi diucapkan kepada anda. Salam Jumaat kami ucapkan kepada muslimin-muslimat pendengar setia di Selangor FM. Kita masih lagi di dalam segmen TTKO. Sepanjang hari Jumaat ini kami bawakan ANTT kepada anda. Tapi sebelum itu, antara lagu-lagu yang bakal hiburkan anda dalam jam ini.

0: Jom kita sambung semula Ustaz. Untuk ANTT kita menjawab soalan-soalan daripada pendengar. Di mana tadi ada satu soalan kedua daripada Kak Ita. Kalau seorang isteri nak balik ke kampung ziarah ibunya sendiri, tapi suami pula melarang, macam mana Ustaz?
1: Dia begini. Hari sebenarnya tersebut dalam kitab-kitab fiqah lama berkaitan dengan perangai-perangai isteri yang tidak meminta izin pada suami. Bukanlah kita nak merendahkan martabat orang wanita ke ataupun sebagainya. Cuma orang perempuan kena tahu bila dia berkahwin, ya, suami ni macam raja dia. Kan? Maknanya semua benda. Suami ni adalah CEO rumah tangga ni. Jadi dia ni kena minta izin, kena ni bukanlah sesuatu yang menyusahkan tetapi memberi manfaat dia dunia dan akhirat. Kenapa kita sebut macam tu? Sebab ada isteri yang dia rasa alah takkan ni pun nak marah. Ambil mudah. Jadi sebenarnya itu bukan isu nak marah ke tak nak marah. Isu dia bila kita minta izin, sebenarnya suami ni dia suka kita jadikan dia macam raja. Dan sebenarnya itu adalah tuntutan dalam syarak. Bukanlah sesaja kita nak jadikan suami kita tu macam raja, tak. Kalau orang perempuan, isteri buat macam ni, Nabi SAW beritahu ada hadis khusus untuk orang perempuan yang taat suami. Jaga kemaluan, solat tak tinggal, puasa tak tinggal. Dia jaga, kalau dia haid, cuti dan sebagainya, okay, barulah ada keringanan pada dia. Malaikat kata, orang macam ni ya Rasulullah, dia boleh masuk mana-mana pintu. Maknanya pintu syurga ni ada pintu Babur Rayyan untuk orang yang berpuasa. Yang bila kita sebut, bila kita dengar tarikat-tarikat ni, selalu kita ingat zikir kan. Sebenarnya zikir tu adalah salah satu cara untuk dia masuk syurga. Sebab tu dia ikut tarikat. Tarikat ni maksud dia jalan. Ada orang contoh macam DJ Hafiz, Ustaz, saya jalan saya nak masuk syurga macam mana? Ni bagi tahu kebaikan. Sampaikan kepada orang, pendengar-pendengar semua. Kita tak tahu. Ada orang dia dengar macam tu, eh betul lah kata DJ. Contoh ada satu radio, ada orang telefon. Dia kata anak dia ceritakan kisah tanggang. Tahu kan tanggang? Last kali mak tanggang ni akan sumpah dia jadi
0: batu.
1: Jadi anak dia bila dengar macam ni dalam radio ni, begitu dia kata, kenapa mak tanggang ni sumpah jadi batu? Alangkah baiknya kalau mak tanggang ni doakan supaya anak dia berubah. Betul juga.
0: Yalah, betul juga.
1: Kan, kenapa nak jadi batu? Kalau jadi peti sejuk nak kena sambung bayar. Kan? Jadi kenapa mak dia tak nak doa yang baik? Kenapa nak jadi batu? Kan? Kalau kita gitu, betul juga. Sebenarnya nak bagi tahu sifat Nabi SAW, Nabi Muhammad yang macam tu. Orang baling dia dengan batu, orang baling dia dengan najis, apa, Nabi tak angkat tangan. Walaupun malaikat dah offer, nak aku terbalikkan kaum ni? Nabi kata jangan, kerana mereka tak tahu. Itu Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Sebab tu para isteri, kelebihan ini kita gunakan untuk sebenarnya para isteri masuk syurga. Kan, bukannya rasa susahlah apa semua, melainkan macam ni keadaan dia. Abang, kadang-kadang saya ni jenis pelupa lah bang. Kan, saya kadang-kadang keluar baru saya teringat nak cakap ke abang. Abang maafkan saya, boleh tak bab tu? Kan, contoh saya ada kekurangan, ataupun abang pasanglah tracker kat badan saya. Kan,
0: berbunyi itu maknanya saya keluar lah.
1: Saya keluar lah tu, nanti awak telefon lah saya, kerana saya terlupa. Kan, maknanya kan isteri tu dia bukan sengaja. Kalau terlupa tu dia maafkan. Tapi kalau ada je ni memang sengaja, dia tak rasa dia dah kahwin, dia pergi sana pergi sini, oh aku ada laki pun yang lupa. Abang saya dah kat nilai 3 dah.
0: Oh sudah. Abang, tapi saya pun dah berbelanja 3,000 duit abang. Saya pergi masalah tu.
1: Saya on the way balik. On the way balik pun cakap. Kan, sama ada suami nak marah ataupun ini, itu hak dia lah. Tapi memberitahu kita merajakan suami kita, itu sebenarnya memberi manfaat kepada kita. Kan, sekarang ni untuk pengetahuan DJ Hafiz dan semua, apa masalah rumah tangga? Saya kan pergi tu naik mahkamah tu kan. Sekarang ni isu yang paling hangat lah, bila mana isteri dia sukar ataupun malas untuk berhubungan dengan suami dia. Maknanya nak tidur sekali, nak melakukan apa ni, setubuh dan sebagainya, susah. Sampaikan suami ni macam rasa makan hati, dia diam, dia nak tapi isteri tak nak bagi. Minta maaf Hafiz, sebab saya kena cakap, sebab terlalu ramai Hafiz. Isteri-isteri yang tak peduli pun kehendak suami ni. kan. Tak maaf lah kalau ada yang dengar ni terasa ke, kalau yang suami, betul sah, cakap lagi. Kan? Sebab dari sudut sains, biologi, kalau tuan-tuan umur 40, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kalau atas 40, sekurang-kurangnya sebulan dua kali. Dia sampai umur 70, kehendak ni, nafsu ni masih ada. Saya pergi ceramah kat penjara Kajang, saya tengok depan-depan, soft depan ni, semua orang tua-tua, muka baik-baik je. Saya kata, ay bagus orang tua-tua ni duduk depan. Selalu orang tua-tua duduk belakang kan. Duduk depan muka. Pegawai penjara tu bisik kata, ustaz, yang depan tu semua kes rogol. Maksudnya apa? Apabila dia tak cukup di rumah, kan, dia mula otak iblis ni bisik-bisik, mulalah nak cari benda-benda yang lain, benda-benda yang salah. Sebab itulah dia tengok dekat handphone dia cerita-cerita porno ke apa semua. Akhir sekali terjebak, akhir sekali buat jenayah. Jadi orang perempuan sepatutnya dia tunaikan hak suami dia tu, sampai suami dia muntah, abang nak lagi tak? Kan? Nak lagi tak ini? Esok nak? Kan? Barulah biar sampai macam tu. Jangan sampai tak cukup. Dan sebenarnya itulah bila tak ada kemesraan, bila sebut mesra-mesra tu. Pasal minta maaf, dulu orang lelaki selalu pegang tangan isteri, sekarang tak, selalu pegang tangan handphone. Pegang handphone, suami isteri pun sama, pegang remote. Kan? Dah tak mesra-mesra dah. Habis anak dah ramai, ustaz, macam ni nak mesra. Ada cara dia. Tak tahu belajar. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, apa soalan yang ditanyakan tadi, nak tak nak memang kena minta izin suami. Kalau tersilap ke apa, minta maaf kat suami. Paling penting sebelum tidur, satu je ucapan. Abang, hari ni redha tak kat saya? Mana-mana suami yang ucapkan kalau isteri dia dah meninggal ke apa, dia redha, tak lain dan tak bukan, syurgalah tempatnya, insyaAllah.
0: Tapi ini ada satu kegusaran lah. Dia maknanya macam keadaan memaksa, ustaz.
1: Okay.
0: Mak sakit, emergency, terpaksa pergi segerakan dulu. Tanpa meminta izin ni lah, sebab emergency, ustaz. Tapi dalam masa macam tu pun ada juga segelintir. Yalah, kalau kita tengok sepatutnya suami pun kena ada common sense lah. Tapi ni yang jenis macam, eh tak boleh, selagi saya tak sign lagi surat tu, kena hantar 3 hari sebelum. Macam mana, ustaz?
1: Okay, kat sini kita kata apa, common sense tu satu hal. Ihsan suami tadi, kalau kita, dia macam ni, dia bersifat pemakluman. Sama ada suami tu nak benarkan ataupun nak izinkan, itu dia dengan Tuhan. Jangan suami ni salah guna kuasa. Dia ingat tak ada SPRM kan? Kan? Oh, saya, sebab saya ni sebagai suami, saya tak benarkan isteri saya.
0: Veto.
1: Dia guna kuasa veto. Tak, so Allah Ta'ala tanya dia, kenapa tak bagi? Esok SPRM cari dia. Kan? SPRM pada masyarakat punya lah, kan? Jadi dia pun telah melakukan kesalahan sebagai seorang suami, kerana telah apa ni, menzalimi hak suami tu. Maknanya dengan tak bagi. Dan isteri pun dalam banyak-banyak keadaan boleh je voice note, abang, saya ni emergency bang. Tak, kalau tak sempat kau voice note je, saya minta izin abang, saya kena pergi tu. Sama ada suami redha ataupun tak, isteri dah minta. Dia konsep dia sama je. Bila kita melakukan kesalahan dengan manusia, kita minta maaf dah, dia tak nak maafkan, itu hak dia, terpulang. Tapi kita ni dah minta maaf,
0: lepas dah tanggungjawab,
1: dah lepas dah tanggungjawab. Isteri dah minta izin, suami tak nak bagi, itu hak apa, hak suami lah nak kata macam ni. Sebab bukan sahaja nak berjalan, lain lah, abang saya nak pergi pavilion ni,
0: emergency ni, ada sale ni,
1: ini emergency ni, lagi 20 minit dah tutup. Ini bukan emergency yang kan, ini yang betul-betul emergency, nak pergi hospital, ada saudara accident ke, kemalangan, itu dibenarkan syarak. Kenapa suami nak salah guna kuasa? Ingat ada SPRM tau.
0: Okay, jadi semoga terjawab Kak Ita soalan awak. Ada satu ni dekat live TikTok, Shida Ludin, dari hospital katanya, semoga dikurniakan kesembuhan, insyaAllah. Ustaz, macam mana ada, kalau saya duduk hospital ni ada jarum, ada drip tu kan, sah ataupun tidak wuduk saya, solat saya bahagian jarum ni macam mana, tak kena air ni?
1: Okey, kita ambil yang dari sudut fiqah yang ringan. Bila mana bahagian tu tak banyak, dikata ada satu lengan kiri contoh, ada sikit je kat situ. Betul. Jadi ambil air tadi boleh sapukan.
0: Tapi tak apa, atas dia pun.
1: Atas dia. Melainkan doktor kata tak boleh. Kalau tak boleh, sapu kat tempat yang boleh. Tapi kalau ada satu anggota, maksudnya dua-dua tangan tak boleh, dua-dua bersimen contoh, maka boleh diganti dengan tayamum. Itu atas kita tengok macam mana. Tapi yang paling penting, jangan tak semayang.
0: Okay.
1: Itu paling penting. Dia hospital, nak tayamum boleh, nak sapu air boleh, nak ambil wuduk spray pun boleh. Tapi ramai yang tak semayang. Oh, saya sakit. Sakit. Sakit tu tak bawa mudarat lagi. Tak mati lagi. Jangan sampai disemayangkan.
0: Jadi semoga terjawab soalan Cik Lala Ruludin. Tadi kita terima satu persoalan daripada Kak Noor kita.
1: Okay.
0: Kejap lagi kita akan jawab soalan ni. Kita rehat kejap. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: ANTT hashtag merentasi limitasi. Okey, kita kembali semula 9.30 minit pagi. Selepas ini kita akan mulakan satu minggu satu sirah. Tapi kita nak jawab terlebih dahulu soalan daripada Kak Noh. Nak tanya berkaitan hebatnya doa dan juga ujian. Kak Noh ni telah diuji dengan ujian hampir 23 tahun. Dan Kak Noh anggap ianya sebagai satu hadiah yang istimewa dari Allah. Jadi apa saja yang Kak Noh nak, mesti Allah kabulkan. Ibarat doa sepantas kilat lah. Jadi apakah perbezaan berdoa dalam ujian dan berdoa ketika diuji dengan ujian?
1: Okey. Tuan-tuan, mumpan rahmati Allah, terutama Kak Noh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kambun ayat kedua, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah kamu kira manusia, kamu ni akan diangkatkan darjat kamu sekiranya kalau kamu tidak diuji? Okay, itu satu. Maksudnya kita hidup ni memang untuk ujian dan untuk diuji. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua pun begitu juga. Tabarakalladzi tu pun ayat kedua cerita juga. Allah Ta'ala uji kita dengan kematian. Allah Ta'ala uji kita dengan segala yang kita tak suka. Dan surah Baqarah ayat 155 pun sebut macam tu. Dan senang kata, kita ni untuk diuji. Bila kita diuji, kita ditimpa susah, bukanlah tanda Allah Ta'ala nak merendahkan kita. Tapi nak tengok kita kuat ataupun tak. Manusia lain memang nampak pada muka dia, dia jatuh. Kan? Dia mengalami zaman kejatuhan, kekalahan dia, terduduk dia. Kita pun manusia akan gembira dan sebagainya. Tetapi bagi jiwa yang kuat, pandangan yang utama bukan pandangan manusia. Tetapi pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang berdoa di saat dia diuji berbeza dengan orang yang berdoa bila dia tak diuji. Okey. Orang yang tak diuji tiba-tiba berdoa, doanya seolah-olah memohon kepada Allah biasa saja. Tapi bila dia diuji, contoh orang naik katubang, tiba-tiba katubang nak jatuh. Kan? Sudah pasti doa ketika itu tak lain dan tak bukan, ya Allah ni kalau aku mati ni, kan? Keikhlasan itu, situasi itu sama juga ketika orang yang bila mana dia ditimpa musibah, sakit ke ataupun bisnes dia jatuh ke, doa dia lain, doa dia akan lebih
0: khusyuk.

0: doa. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi ujian dalam dalam keadaan kita diuji itu. Ada ujian dalam ketika kita berdoa itu. Apa dia? Ujiannya ialah sama ada engkau ingat aku semasa susah sahaja atau engkau ingat aku juga masa senang. Ha, itu soalan yang kita kena lontarkan. Kerana itu, tuan-tuan, puan-puan, kalau berkaitan dengan rezeki lah, tuan-tuan, ada masalah kat sini. Cuba tengok Nabi SAW ajar. Ha? Nabi ajar kita doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, kau cukupkan kami ni dengan rezeki yang halal. Sebenarnya bukan nak jadi kaya, tapi nak jadi cukup. Nak bayar bil, nak bayar ni anak ni apa semua. Kalau cukup, hati lega. Tapi kalau kalau ada lebih, kita boleh menyumbang. Ha? Boleh bagi kepada orang dan sebagainya. Jadi, pusing kot macam mana pun, kita nak kecukupan itu. Ha? Tenang. Isteri satu cukup membahagiakan, tak perlu dua, tiga, empat. Cukup satu. Ha? Anak kalau dua, tiga bahagia. Kalau satu satu je rezeki ada, cukup. Alhamdulillah. Kan? Jadi kat situ kita kena faham erti syukur, erti sabar, erti redha. Dan itu semua adalah ujian dalam dalam kehidupan. Ujian bukan susah je. Senang pun diuji. DJ Hafiz selalu sebut istiraj. Ha. Kan? Jangan lupa. Jangan kita tengok oh dia dia dah lah kaya. Hmm. Oh, naik pangkat pula lagi. Yeah. Duit banyak juta-juta berbilion-bilion tak tahu nak buat apa. Kan? Ha. Itu pun diuji sebenarnya. Kan?
1: Ke mana arahnya dia?
0: Soalan harta itu akan ditanya dua soalan. Daripada mana dapat, ke mana pergi. Hmm. Jadi soalan ni lagi susah. Jadi kat sini Kak Noh, Kak Noh ada hantar gambar Kak Noh diuji, apa ujian yang menimpa Kak Noh. Sebenarnya bagus Kak Noh ni, dia tak adalah rasa ujian ni menyebabkan dia demotivated. Macam ni aku tak bersemangat dah lah. Kak Noh macam biasa saja. Lepas tu dengan sebut pula lagi doa-doa makbul pula, kelebihan pula Allah Ta'ala bagi. Bila diuji, Allah makbulkan doa dia pula. Jadi mudah-mudahan Kak Noh pun boleh doakan kita juga. Jadi tahniah Kak Noh kerana terus bersemangat. Dan terima kasih atas perkongsian cerita Kak Noh ni. Dan kita nak semua para pendengar Selangor FM, bila diuji, jangan lari daripada Tuhan. Cumanya jangan macam Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Fir'aun ni dia bukan tak percaya kepada Tuhan Musa, yakni Allah, tapi dia ambil tindakan di saat akhir. Kenapa? Sebab bila dia rasa benda tu dah benar. Bila mana laut yang, bila dia kejar Nabi Musa, kan laut terbelah. Bila mana dia dah kat tengah-tengah, umat Nabi Musa ni, Bani Israel, ketika itu dah selamat daripada tentera Fir'aun dan dah lepas daripada laut tu. Akhir sekali, laut tadi bercantum semula. Bila bercantum semula, dirakamkan dalam Quran, barulah Fir'aun ni kata, aku nak beriman dengan Tuhan Musa.
1: Tapi dah lemas
0: lah. Last minute. Sebab tu, brother, kan, ada orang cakap, life begin at 40. Bukan. Mayang tu semenjak balik. Kan, daripada kecil lagi dia ajar. Jadi, jangan kata life begin at 40. Takut tak sampai 40. Jadi, Tuhan, takut Tuhan tak terima doa-doa ataupun taubat di akhir-akhir ni sebab kita tangguhkan. Itu kita bimbang tu.
1: Baik. Jadi itu dia soalan daripada Kak Noh. Betul juga kata Ustaz tadi. Terima kasihlah untuk perkongsian motivasi juga daripada Kak Noh yang telah dikongsikan menerusi ruangan WhatsApp. Dan selepas ini kita akan ikuti pula Satu Minggu Satu Sirah. Kita nak cerita, kita nak sentuh sikit pasal hari belia ni.
2: Satu Minggu Satu Sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Ustaz Razi. Dan sekarang ini tibalah masa untuk kami kongsikan pula
1: satu minggu, satu sirah.
0: Baik Ustaz, hari ini juga merupakan Hari Belia Negara 2026. Menggerak belia, tema bagi tahun ini. Jadi Ustaz, tadi awal-awal Ustaz dah cakap pasal cerita zaman Nabi kan, kenaan dengan tujuh belia yang lari daripada zaman zaman macam mana Ustaz? Dia zaman tu zaman jahil ke macam mana Ustaz?
2: Zaman tu sebelum zaman Rasulullah lah. Kalau diikutkan tu di antara zaman Nabi Isa alaihissalam.
0: Okey. Jadi kalau sebagai belia lah, 15 tahun sehingga 30 tahun dekat negara Malaysia ni, Ustaz rasa dalam Islam siapa yang kita boleh jadikan sebagai role model lah?
2: Okay, tuan-tuan, perempuan, para pendengar Selangor FM yang dikasihi sekalian, bila kita sebut pasal belia ni, kita tak boleh lari daripada cerita yang ada dalam Quran, okay, yang disebut berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Saya ada rezeki telefon ke Jordan ketika itu, melihat sendiri lokasi Seven Sleeper. Seven Sleeper ni, bukan sleeper yang kita pakai tu eh? Orang yang tidur ni, dengan seekor anjing yang bernama Kitmir. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Al-fityah maksud dia pemuda. So ada tujuh pemuda. Zaman itu kalau ikut kisahnya, antara zaman Nabi Isa alaihi salam sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuh orang pemuda ini dia beriman kepada Allah. Dia ikut ajaran Nabi Isa. Jadi bila dia beriman kepada Allah, raja yang ketika itu disebut sebagai Raja Dakyanus. Raja Dakyanus ini raja yang tak beriman, dan dia mengarahkan rakyat dia juga tidak beriman. Jadi apa tujuh pemuda ni buat? Mereka berpakat untuk jaga keimanan mereka. Mereka lari, lari daripada raja yang mengejar orang yang beriman ni untuk dihukum dan sebagainya. Kenapa mereka lari? Kerana mereka nak mempertahankan keimanan. Sebab tu kita tengok bagaimana Nabi SAW ketika zaman Arab Jahiliyah ketika itu, Nabi beruzlah, berkhalwah Nabi sendiri. Nabi beramal dengan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi sendiri. Nabi tak terlibat dengan orang menari, orang gelik, menyanyi kat pasar-pasar dan sebagainya. Nabi lari. Kerana itu kita, kalau kita tak kuat iman kita, kita lari. Tapi kita hari ini kat Malaysia tak payah lari lah, pasal masjid surau ada. Datang aja.
0: Tak payah menyorok lah gua lah.
2: Jangan lari, datang. Kan, ini dia lari tu yang tak datang masjid. Dia jadi masalah kat situ pula kan. Jadi untuk mempertahankan keimanan, dan Allah Ta'ala tidurkan mereka 309 tahun. Dalam Quran sebut dua masa, satu 309, satu 300 tahun, okay, mengikut kalender Syamsiah dan Qamariah, Masihi ataupun Hijri. Dan ada bersamanya seekor anjing yang nama dia Kitmir. Sehinggalah bila dah terbangun ni, tujuh-tujuh ni bangun ni, kata lapar lah. Berapa lama kita tidur ni? Sehari kot. Setengah hari je, sekejap je tidur ni kan. Jadi tak apalah, kau pergi beli makan. Bila beli makan, sampai ke pasar, dia tunjuk duit yang dia nak bayar ni, duit lama. Bukan duit token Dobby tu. Dia kita ingat ni, duit ni dah tak pakai, ini duit Dobby. Itu lain. Ini duit lama, dah beratus tahun. Jadi cerita mereka lari ni, dulu-dulu orang cerita-cerita macam kita lah, cerita Pak Pandir ni, dulu-dulu ada orang cerita. Jadi dia kata, kau ke yang tidur lama? Dia lari. Dan akhirnya mereka tidur dan Allah Ta'ala tarik nyawa semuanya.
0: Kesudahannya
2: mereka kesemuanya itu meninggal dan tidur. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu satu kisah yang agung yang dirakamkan dalam Quran. Kenapa nak cerita Al-Fitriah ni? Kenapa nak cerita pemuda ni? Kerana orang muda biasanya tak begitu. Nak kena faham.
0: Jarang.
2: Pasal apa? Orang muda kalau ajak motor, jom.
0: Mari.
2: Kan, kalau kat highway tu mereka lah yang
0: jangan dia rem-rem, jangan mula dulu kan.
2: Dia tak tahu kita yang pakai kopiah ni pun jangan sampai jubah terbang. Malam-malam tengok jubah putih. Ikat kain pelekat lagi kat leher. Kita pun pernah lalu zaman tu kan. Saya malah nak cerita lah.
0: Kita pernah muda.
2: Exhaust satu jadi dua. Piping lagi. Korek blok lagi apa. Zaman tu dah lalu. Tapi bila sekarang ni, apa yang dapat? Tak dapat apa-apa. Buang masa, rugi dan sebagainya. Maka anak muda, kalau dia beriman kepada Allah, dia tak lalu jalan itu. Dia akan pergi majlis ilmu, dia pergi apa, buat program-program sukarelawan. Mari kita sama-sama ambil model, macam DJ Hafiz tanya, ada tak model zaman Nabi, Ustaz? Ada. Antaranya lah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni pemuda yang anak orang kaya. Tapi akhir sekali dia meninggal dalam keadaan kain kafannya tak cukup.
0: Alamak, kenapa Ustaz?
2: Dia korbankan, dia tinggalkan harta benda mak ayah dia yang kaya tu kerana Allah. Siapa lagi? Usamah bin Zaid. Kita tahu ada masjid Usamah kat Usamah Ajur, apa semua masjid besar. Nama sempena ni pemuda. Dia sanggup berjuang, menjadi tentera, menjadi panglima paling muda. Kan? Dan sebab tu Nabi selalu sebut, ni pemuda-pemuda ni yang akan mempertahankan agama. Dah tua nak macam mana? Dah tua tak boleh, fizikal dah tak boleh. Orang muda. Sebab masa tu semangat dia dan sebagainya. Ali bin Abi Talib dalam riwayat 10 tahun. Sayyidina Ali masuk Islam paling muda, umur 10 tahun. Kalau anak kita 10 tahun main game je. Kan? Tapi ni paling muda atas keimanan dia dan sebagainya. Zaid bin Sabit, muda. Anak angkat Nabi, jadi penulis wahyu. Pergi belajar, tuntut ilmu. Bukan malas. Hari ini dia cakap apa? Tak belajar pun boleh jadi kaya. Betul.
0: Yalah, kan? Rezeki.
2: Itu rezeki. Memang betul. Kita kalau dah umur 40, kalau orang tu belajar sampai PhD, dengan orang tak belajar sampai PhD, takat SPM je, bila jumpa pun, kita tak sembang PhD ke SPM.
0: Betul.
2: Kan kita tengok dia pakai Porsche, kita pakai EV. Kan? Kita pun, aku belajar sampai PhD, EV. Kau tak habis belajar, pakai Porsche. Kan?
0: Tapi tak tahu, kita tak tahu dia punya jalan cerita.
2: Tak tahu jalan cerita, mungkin dia driver je.
0: Kan? Kereta bos dia.
2: Abdullah bin Abbas, begitu juga yang Nabi doakan. Setiap kali ni Nabi letakkan tangan Nabi pada hubung-hubung kepala dia, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil wahdahu siratakal mustaqim. Doa ni pun boleh. Boleh buat untuk kalau kita jumpa anak-anak kecil ke anak buah kita, doa semoga dia alim dalam ilmu agama. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak tutup dengan satu kisah Abdullah Ibn Jarrah. Cerita ni dia ada kontroversi sikit. Abu Ubaidah Ibn Jarrah ni, dia dalam peperangan Badar, dia adalah pemuda yang lawan ayah dia sendiri.
0: Tapi dia side mana sepatutnya?
2: Dia masuk Islam,
0: okay.
2: Beriman, dia side pada Nabi. Di pihak musuh ada ayah dia. Bagaimana seorang anak nak lawan ayah dia? Tuan-tuan dan puan, bayangkan. Kita dalam Islam ni tak dibenarkan bertekak dengan ayah ni, melainkan perkara agama. Kan? Kalau ayah kita tak nak semayang ke apa, kita boleh nasihatkan dia, kita boleh cakap ke dia. Tapi ayah kita semayang, ayah kita ni. Dan bayangkan situasi tu ialah kita terpaksa, dalam peristiwa ni Abu Ubaidah ni dia terpaksa lawan bapa dia. Dan dalam riwayat banyak ahli tafsir sebut dia bunuh bapa dia. Kerana mempertahankan agama. Satu orang yang jaga kita daripada kecil, kan, bagi makan, bagi didik, tapi disebabkan berlainan agama, ketika itu kita terpaksa menghabiskan riwayatnya dengan tangan kita sendiri. Tapi Abu Ubaidah seorang yang kuat. Sebab tu Nabi bagi penghormatan kepada Abu Ubaidah yang dipanggil sebagai Aminul Ummah. Ummah memiliki apa, pemegang amanah, kerana dia beriman, bertakwa. Dia tahankan keimanan itu sehingga bapa dia bukan bandingan iman dia. Bagaimana kita? Saya sempat ke Jordan, saya melihat kubur Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Walaupun cerita ini ada yang menyebut hadis ini daif dan sebagainya, tetapi banyak dalam riwayat tafsir menceritakan kisah ini. Kan, maksudnya kita boleh ambil iktibar lah daripada cerita ini, bukan nak jadikan hujah, tapi kita ambil iktibar bagaimana keimanan walaupun dengan ayah, dengan mak, dia tak boleh lebih tinggi daripada iman itu. Kat sinilah hebatnya seorang pemuda bila dia beriman pada Allah.
0: Baik. Jadi itu dia untuk perkongsian pada hari ini, dalam Satu Minggu Satu Sirah, cerita bab pemuda ni sempena hari belia negara 2026. Terima kasih Ustaz Razie kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Mungkin ada sepatah dua kata kepada pendengar-pendengar kita sebelum kita mengakhiri ANTT pada hari ini?
2: Okay, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, para pendengar Selangor FM yang disayangi. Kalau ikut lebih kurang beberapa minggu saja lagi sebelum kita menyambut Aidil Adha. Hari ini dah 28 Zulqaedah. Hari Isnin, kalau ikut kalendernya, bermulalah 1 Zulhijjah. Orang yang nak buat ibadah korban daripada 1 sampai 10 Zulhijjah, tak boleh potong kuku. Bukan tak boleh lah, maksudnya sunnah. Dia tak buat benda tu, dia biarkan. Jadi hari Jumaat ni kita ambil afdal dia, potong kuku siap-siap, bersihkan apa sebelum masuk Zulhijjah. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah itu penuh dengan rahmat, penuh dengan Allah Ta'ala nak bagi kelebihan-kelebihan bagi orang yang beramal soleh. Mungkin ANTT ada ke raya haji ni?
0: ANTT ada, insyaAllah.
2: Ada,
0: sebab okay, raya kita hari Rabu.
2: Betul. Okay. Mungkin Jumaat nanti ada. Mungkin lebih lagi lah ustaz yang akan jelaskan tu. Cumanya ambil kesempatan bila masuk nanti. Dan bagi mereka yang belum sempat menunaikan apa ni, ibadah korban, masuk nama apa semua. Kalau tak boleh kat sini, mungkin kat Malaysia ni mahal sikit, boleh cari yang kat luar. Saya tengok perbandingan harga tu. Bayangkan kalau kat Bangladesh contoh, Bangladesh bis, bayangkan mereka dapat daging yang sekilo tu, mereka peluk bis. Bukan kalau kita tak kisah pun pegang beg plastik, mereka peluk. Kerana apa? Itulah kali pertama setiap tahun mereka makan daging. Jadi boleh. Kat Malaysia ni memang sebab satu masjid kuantiti dia 40 ekor je. 40 ekor darab 7 baru 280 bahagian. Kita ada beribu kawasan tu. Jadi ambil kesempatan bagi mereka yang mampu, sebab walaupun sunat muakkad, bagi mazhab Hanafi dia jadi wajib kalau mampu. Jadi ambil kesempatan ni, tak lain dan tak bukan, ini ibadah yang kita boleh laksanakan tiap tahun sebagai takarub kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Razi kerana bersama dengan kami pada hari ini untuk ANTT siaran pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat bermula jam 8 pagi sehingga jam 9 pagi. Dan terima kasih juga kepada anda yang menonton daripada awal di TikTok live kita ni, dan yang dah bertanya alhamdulillah, yang telefon pun alhamdulillah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siaran yang akan datang, dan selepas ini anda akan bersama dengan Ida dalam Hello Selangor. Kami minta diri dulu. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Bye bye.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

kami, diving. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Yayasan MBI salur 45,000 bantu mangsa ribut kebakaran di Kajang. Program TVET Yayasan Raja Muda Selangor buka peluang pelajar dalami bidang otomotif berteknologi tinggi. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI menyalurkan bantuan keseluruhan berjumlah RM45,000 kepada mangsa ribut dan kebakaran di Dewan Undangan Negeri Kajang. Ketuanya Ahmad Azri Zanano berkata setiap mangsa kebakaran menerima bantuan tunai sebanyak RM3,000 manakala mangsa ribut menerima RM1,000 seorang sebagai bantuan segera. Menurut beliau, MBI memperuntukkan kira-kira RM1 juta pada setiap tahun bagi membantu mangsa bencana termasuk kebakaran, banjir serta insiden kebocoran paip gas seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Program Bengkel Eksplorasi Diri Anjuran Yayasan Raja Muda Selangor YRMS memberi peluang kepada pelajar yang kurang cenderung dalam bidang akademik mendalami kemahiran berkaitan permotoran. Ketua Pegawai Eksekutif YRMS Muhammad Syazwan Muhammad Daud berkata program itu disertai 20 pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun. Beliau berkata program berkenaan bertujuan membuka peluang kepada golongan belia untuk meneroka bidang pendidikan dan latihan teknikal sekaligus membantu meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran mereka pada masa depan. Orang ramai dinasihatkan menghadkan aktiviti luar susulan cuaca panas dan kering sepanjang monsun barat daya yang dijangka bermula hari ini. Exco Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, langkah berjaga-jaga itu penting terutama kepada golongan rentan termasuk warga emas. Menurutnya, golongan berisiko disaran meningkatkan pengambilan air kosong, memakai pakaian ringan dan mengurangkan aktiviti luar. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Misi Global Sumut Flotilla yang membawa hampir 500 aktivis kemanusiaan menuju ke perairan Gaza kini memasuki fasa paling kritikal apabila kapal misi itu dijangka berdepan pelbagai risiko termasuk pintasan dalam tempoh 28 hingga 30 jam akan datang. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Datuk Dr. Sani Arabi berkata tempoh berkenaan menjadi fasa paling mencabar selepas kapal misi memasuki kawasan Zon Kuning 3 sejurus meninggalkan pelabuhan Marmaris, Turkiye. Beliau berkata pihak misi kini berada dalam keadaan berjaga-jaga susulan kemungkinan berdepan sekatan dan gangguan sepanjang pelayaran. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan menguatkuasakan keperluan sijil analisis bagi 5 jenis sayuran import bermula 1 Jun bagi memperketatkan kawalan keselamatan makanan negara. KPKN dalam kenyataan memaklumkan 5 jenis sayuran terbabit ialah cili merah, timun, tomato, sawi dan kobis bulat. Menurut kementerian itu, langkah berkenaan dilaksanakan bagi memastikan sayuran import yang memasuki pasaran tempatan mematuhi standard keselamatan dan kualiti yang ditetapkan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Pelat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai tugas pada pagi ini dari Jabatan Bomber dan Pelat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 14 Mei 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 15 Mei 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah. Khususnya kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran bot, 3 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran motosikal. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 10 kes, iaitu melibatkan kebakaran sampah, hutan dan belukar. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 7 kes yang melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya dan cubaan bunuh diri. Panggilan kecemasan jenis limat khas pula sebanyak 53 kes. Untuk makluman, kami tiada menerima kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Pelat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 84 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomber dan Pelat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
2: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida, ketemankan anda dalam segmen Hello Selangor. Hari ini 15 Mei 2026, 15 hari bulan 5. Cantik tarikh ni. Mungkin ada yang menggunakan tarikh ini untuk orang kata hari bersejarah. Tahniahlah diucapkan, okay? Dan juga terima kasih diucapkan buat rakan penyampai kita DJ Apis yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Oh, kalau hari Jumaat kita ada apa nak tanya, tanyalah. Kalau hari Isnin sampai hari Khamis, bersama dengan DJ Apis dan juga DJ Awan, okay? Baik, Ida temankan anda 5 jam ini sehingga pukul 3 petang. Dan pastinya ada sesuatu lah Ida nak kongsikan dengan anda. Dan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Ada yang dah menghitung waktu? Menghitung waktulah. Baru masuk kerja dah berapa jam ni? Lagi berapa jam ni nak balik sebab esok cuti katakan, hujung minggu. Sampai-sampai tu, ini dia daripada Slam, kembali terjalin. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Seperti hendak meluruskan ekor beruk.
0: Maksudnya apa?
1: Sangat sukar menasihati orang yang degil.
0: Contohnya?
1: Aku dah nasihatkan si Faiz tu banyak kali supaya jangan punting kelas, jangan punting kelas. Tapi dia tetap buat juga.
0: Nasihatkan Faiz tu macam hendak meluruskan ekor beruk. Susah betul dia nak berubah.
1: Kita ni cuma mampu doakan dia je lah supaya dia sedar satu hari nanti.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih
3: energetik. Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembang Klang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

Ya, itu dia Marsha Milan, Hening Rindu. Sekarang ini tepat pukul 10.40 minit pagi. Jadi di jam ini juga sebentar saja lagi kita ada intai. Apa nak tahu pengisiannya sebentar saja lagi. Dalam

0: sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
7: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan tips halau lalat guna serai. Tak sangka lah pakai serai ni boleh buat lalat cabut lari dari rumah kita. Ha, nyah kau. Okey, di mana tips halau lalat menggunakan serai menjadi perhatian ramai selepas ada seorang pengguna di media sosial berkongsi pengalaman menariknya di laman sosial. Menurut wanita tersebut, dia mula menyedari rumahnya semakin kurang lalat selepas beberapa batang serai lebih masakan rendang dibiarkan kering di dapur selepas musim raya. Ha, kan? Itulah, kadang-kadang tak sempat nak kemas. Letak je serai, lebihan serai tu dekat kabinet dapur. Tahu-tahu lalat kurang datang. Ha, rupanya kerana serai itulah yang buatkan lalat tu tidak datang ke dapur kita lah, kan? Dan pada awalnya serai itu hanya dibiarkan begitu saja kerana tidak tahu mahu digunakan untuk masakan apa lagi. Namun selepas beberapa hari, suaminya mula perasan sesuatu yang pelik. Eh, rumah dah tak ada lalat lah sejak bau serai dekat dapur ni. Dan serai sememangnya terkenal dengan aroma yang kuat dan segar. Disebabkan itu, ramai juga percaya bahawa bau semula jadi daripada serai boleh membantu menghalau serangga termasuklah lalat. Dan perkongsian tersebut turut mendapat perhatian ramai kerana caranya sangat mudah dan tidak memerlukan penggunaan bahan kimia. Okey, dan wanita itu juga turut berkongsi bahawa selepas menyedari keberkesanan serai tersebut, dia terus membeli serai tambahan untuk dijadikan hiasan semula jadi di atas meja makan. Selain membantu mengurangkan lalat di dapur dan kawasan dalam rumah yang lain, ia juga membuatkan ruang dapur kelihatan lebih cantik, segar dan bersih. Okey? Jadi ini petuanya. Bagaimana? Caranya sangat mudah. Gunakan serai lebihan masakan, biarkan sedikit kering, letakkan di dapur atau atas meja makan anda. Boleh juga disimpan dalam bekas hiasan kecil. Walaupun nampak ringkas, ramai sebenarnya lebih gemar menggunakan petua semula jadi seperti ini kerana lebih selamat dan mesra alam. Kalau di rumah anda pun sedang ada masalah lalat ni, mungkin boleh cuba tips mudah ini. Mana tahu memang menjadi seperti yang telah dikongsikan seseorang ataupun wanita yang berkongsi di Threads. Jadi kita cuba nanti ya, moga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
2: Alhamdulillahil qail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, saya Najati. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Nak tak nak percaya bahawa kau yang nombor

0: segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan

0: FM di 100.9 di Lembak Long, Selangor FM pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Kenapa abang mu gelak tiba-tiba?
4: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
3: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
5: Buat Mosquito.

0: jumpa kawasan Aib Bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kalau kita dengarkan tadi sketsa hapus nyamuk Aedes. Jadi inilah kita nak kaitkan juga. Sekarang ini kita, seketika kita nak beri laluan untuk jendela info. Okey, dan sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Dr. Kanesh, anak lelaki Ramanadan, pakar perubatan keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Selamat pagi, Doktor.
3: Selamat pagi, Puan. Selamat pagi.
2: Pagi lagi lah. Sebab 11.31 sekarang ini. Okey, jadi Doktor, terima kasih. Selamat datang ke konti Selangor FM ketika ini. Okey, baik. Untuk topik pagi ni, okey, harapnya sama-sama kita berikan tumpuan. Kerana tadi pun Ida ada berborak juga dengan doktor. Kes denggi pun kian meningkat. Dan untuk pagi ni kita akan berkongsi mengenai kematian denggi, doktor, kan?
3: Ya, betul.
2: Jadi, doktor, kebelakangan ini kita sering mendengar tentang peningkatan kes denggi, termasuklah berita kematian akibat penyakit ini. Sebagai permulaan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya penyakit denggi ni?
3: Okay. Okay, mula-mula saya ingin ucapkan terima kasih kepada Selangor FM dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan satu topik yang begitu hangat di dalam kesihatan awam, iaitu berkenaan dengan demam denggi. Okey, sebenarnya denggi ini disebabkan oleh sejenis virus lah yang dipanggil sebagai virus denggi. Virus ini dibawa dan disebarkan kepada orang lain melalui gigitan nyamuk, iaitu nyamuk Aedes. Okey, nyamuk ni biasanya dia gigit pada waktu siang, terutamanya awal pagi dan lewat petang. Maknanya, denggi ni bukan disebabkan oleh bakteria ataupun kerana cuaca panas semata-matanya. Tetapi ialah jangkitan virus. Ini kena jelas. Terdapat 4 jenis virus iaitu denggi, iaitu kita panggil Denvi 1, Denvi 2, Denvi 3 dan Denvi 4. Denvi itu bermaksud denggi virus serotype 1, 2 dan 3 dan 4 lah. Seseorang yang pernah mendapat denggi ini masih boleh dijangkiti semula. Ini penting ni. Boleh dijangkiti semula oleh virus serotype yang lain. Mungkin kali ini saya kena serotype 1, seterusnya dia kena serotype yang 2. Dalam sesetengah keadaan, jangkitan kali kedua boleh menyebabkan keadaan jadi lebih serius.
2: Okey, jadi doktor, kita nak tahu juga tanda-tanda ataupun gejala yang biasanya dialami oleh seseorang jika mereka dijangkiti denggi ni, demam denggi.
3: Okey, Puan. Saya rasa masyarakat dah boleh dikatakan mereka lebih expert lah dari segi tanda-tanda, tapi saya juga ingin memberikan beberapa penekanan. Simptom denggi biasanya bermula dengan demam.
2: Demam.
3: Itu tanda pertamalah, dia akan start dengan demam. Pesakit juga boleh mengalami sakit kepala yang teruk. Sakit belakang mata, dengan istilah bahasa medical kita panggil retroorbital pain. Dan juga sakit otot dan sendi, sehingga badan kita akan berasa begitu lemah.

0: biasa kita kenal lah, viral infection ke, viral fever ke, dia very sangat sama dengan demam denggi. Walaupun ramai pesakit boleh sembuh dengan rawatan dan pemantauan yang betul, ada juga kes yang boleh menjadi serius.
1: Okay.
0: Sehingga menyebabkan pendarahan, kebocoran plasma, kegagalan organ dan kematian jika lambat dikesan atau dirawat. Sebab tu masyarakat perlu mengambil serius setiap demam. Terutamanya apabila terdapat beberapa kes denggi di kawasan sekeliling dan segera mendapatkan pemeriksaan awal di klinik ataupun hospital berhampiran kawasan perumahan anda.
1: Okey. Jadi doktor, adakah terdapat ujian tertentu yang boleh dilakukan untuk mengesahkan sama ada seseorang itu dijangkiti denggi ataupun tidak?
0: Okey, untuk makluman para pendengar, ya, terdapat beberapa ujian yang boleh dilakukan untuk mengesan sama ada seseorang itu dijangkiti denggi atau tidak. Antara yang paling awal ialah ujian darah seperti NS1 antigen. Yang boleh mengesan jangkitan pada peringkat awal. Ini dikenali dalam di klinik ataupun di hospital sebagai denggi serology test. Selain itu, ujian antibody seperti IgM dan IgG juga boleh digunakan.
1: Okay.
0: Biasanya selepas beberapa hari jangkitan. Biasanya NS1 adalah ujian yang pertama kita buat. Doktor juga akan melakukan FBC atau dengan kata lain full blood count untuk melihat perubahan penurunan platelet dan peningkatan hematokrit yang boleh memberi petunjuk kepada jangkitan denggi dan tahap keterukannya. Dan biasanya diagnosa denggi ini dibuat melalui gabungan simptom klinikal dan juga keputusan darah. Ini membantu untuk kita membuat diagnosis yang tepat dan jika pesakit didapati stabil, mereka boleh dipantau di rumah atau di rumah dirawat di hospital. Tengok keadaan mereka lah.
1: Okey, doktor. Ya. Mengapa denggi ni boleh menjadi begitu serius sehingga boleh menyebabkan kematian? Sedangkan doktor, kita itulah mungkin ada mentaliti kita setakat macam demam denggi je. Tapi kenapa sampai boleh bawa maut, doktor?
0: Okey, sebenarnya kan denggi ni bukan sekadar demam biasa. Saya nak tekankan di sini juga, dia bukan sekadar demam biasa. Sebab virus denggi ni, seperti mana saya katakan sebelum ni, dia boleh menyebabkan kebocoran plasma, pendarahan dan juga kegagalan organ jika tidak dikesan awal. Okay. Ada pesakit yang nampak stabil pada awalnya. Ini yang selalu orang katalah, dia nampak stabil, bawa ke hospital, klinik, dia nampak okey je kan. Tetapi badan mereka boleh merosot dengan cepat, terutamanya ketika suhu badan mula menurun. Ini kita panggil tanda-tanda amaran, warning sign kita panggil.
1: Ingatkan suhu dah turun tu sebenarnya dah okey, tapi tidak
0: sebenarnya. Jadi biasanya penurunan suhu ni berlaku pada hari yang keempat atau kelima demam denggi. So nak lebih terperinci, denggi ni boleh dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama iaitu febrile phase, dipanggil sebagai fasa demam. Dan kedua kita panggil fasa kritikal. Dan kita ketiga kita panggil recovery phase ataupun fasa penyembuhan. Okey, saya nak terangkan lebih terperinci apa tu fasa demam. Fasa demam ni juga dikenali sebagai febrile phase, di mana ia berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Dan demam tinggi secara tiba-tiba sering mencacah 40 darjah Celsius, sakit sendi dan otot yang teruk, dan juga sakit kepala dan ruang kulit. Ini merupakan fasa demam ataupun fasa febrile. Inilah masa orang akan pergi klinik, cari doktor ataupun klinik swasta dan sebagainya. Kedua adalah fasa kritikal ataupun critical phase. Dalam fasa ini, ini kena faham ya para pendengar, apabila demam mula surut, biasanya sekitar pada hari ketiga hingga hari ketujuh penyakit. Inilah waktu yang paling mengelirukan. Kerana pesakit akan mula merasa seolah-olah dia dah mula sembuh. Tetapi sebenarnya risiko adalah paling tinggi masa ni. Masa critical phase. Ia akan berlangsung selama 24 hingga 48 jam. Okey, kebocoran plasma boleh berlaku. Apa itu kebocoran plasma? Ialah cecair darah keluar daripada salur darah. Jika serius, ia boleh menyebabkan kegagalan organ atau pendarahan dalaman. Mereka akan nampak normal dari luaran. tetapi ini akan berlaku dalam 20 hingga 40

0: 8 jam bila dimasuki fasa kritikal. Apakah tanda bahaya mereka memasuki fasa kritikal? Sakit perut yang kuat, muntah yang berterusan, gusi berdarah dan juga kadang-kadang hidung juga berdarah, badan rasa sangat lemah ataupun resah. Masa ni mungkin demam tidak tinggi, tapi mereka ada tanda-tanda amaran yang saya katakan tadi. Dan seterusnya ialah fasa penyembuhan, recovery phase. Selepas melepasi fasa kritikal, badan mula menyerap sehingga menyebabkan cecair masuk semula ke dalam saluran darah. Ini biasanya berlaku 48 hingga 72 jam di mana fasa kritikal tamat. Selera makan akan mula kembali, degupan jantung akan menjadi stabil, dan mereka masuk ke dalam fasa recovery rash di mana ruang-ruang tu akan mula hilang, dan kemungkinan besar mereka akan mengalami gatal di sini sana lah. So ini adalah tiga fasa yang kita dapati. Ada di antara mereka yang hanya melalui fasa demam, fasa kritikal dan juga fasa penyakit, di mana mereka tidak masuk ke dalam zon yang boleh menyebabkan cecair keluar dari salur darah. Sebab tu denggi ni kadang-kadang kita boleh rawat di rumah. Bagi mereka-mereka yang kritikal, perlu dirawat di hospital. Hanya mereka perlukan pemantauan dari profesional seperti doktor untuk memastikan mereka dalam keadaan yang stabil. Sebab tu mereka yang datang ke klinik, biasanya kita akan bagi satu kad pemantauan jika mereka didapati mempunyai demam denggi. So dalam pemantauan ni kita akan lihat dia masuk di kawasan dalam fasa apa dan fasa terusnya.
1: Okey doktor, yalah seperti yang kita bincangkan tadi kan, mungkin ramai yang masih menganggap denggi ni hanyalah demam biasa kan. Tak apalah, sebab selalu orang kata denggi ni banyak minum air je, nanti eloklah. Okey, tapi kenapa tanggapan ini berbahaya doktor?
0: Okey, sebab ramai orang masih menganggap denggi ini hanyalah demam biasa kerana pada peringkat awal simptomnya hampir sama dengan jangkitan virus yang lain. Macam demam, batuk sesama, you know, dan
1: ya
0: dia okey. Disebabkan itulah ramai pesakit memilih untuk berehat di rumah dan tidak mendapatkan pemeriksaan atau pemantauan lanjut. Namun tanggapan ini sebenarnya sangat bahayalah bagi saya. Biasanya pada seperti mana saya katakan, pada sekitar hari ketiga kelima mereka boleh memasuki ke fasa kritikal. Pada waktu inilah kita tidak dapat menjangka sama ada badan mereka mampu melawan virus tersebut atau sebaliknya. Ketika ini saluran darah boleh menjadi bocor, menyebabkan tekanan darah mereka jatuh ataupun menurun, dan organ tidak dapat menerima bekalan darah yang secukupnya. Ini fasa kritikal ya. Ada pesakit yang masih kelihatan sedar, boleh berjalan, tetapi sebenarnya sudah mula mengalami tanda-tanda awal renjatan atau kita panggil sebagai shock akibat denggi. Jika lewat dikesan, ini boleh membawa kematian. Selain itu, platelet ataupun darah kuning akan mula menurun dalam fasa kritikal. Kenapa platelet ni penting? Sebab ia membantu untuk pembekuan darah dan mencegah pendarahan. So apabila platelet terlalu rendah, pesakit berisiko mengalami pendarahan dalaman yang boleh menyebabkan pesakit berdarah di semua organ seperti paru-paru, dalam perut dan sebagainya. Dan inilah yang menyebabkan kematian. Dan selain itu, pesakit denggi perlu menjalani pemantauan darah yang seperti katakan tadi, melalui kad pemantauan kita akan tengok level hematokrit dan juga platelet setiap hari supaya doktor dapat mengesan awal dan memberikan rawatan segera sebelum komplikasi berlaku.
1: Ya, baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info hari ini. Jangan tukar frekuensinya. Ada info yang penting lah untuk kita ambil tahu. Okey.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, masih lagi kita dalam jendela info mengenai kematian denggi. Okey, doktor, ini kita nak tahulah doktor, golongan yang lebih berisiko mendapat komplikasi teruk akibat denggi. Okay. Ada golongan yang yalah tertentu kan doktor,
1: yeah,
0: kan?
1: Yeah, sebenarnya setiap orang pun ada risikonya lah. Ada, tapi yang tinggi di kalangan golongan termasuk ialah bayi, warga emas, ibu mengandung dan pesakit obesiti, dan mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi, diabetes, masalah buah pinggang ataupun jantung. Mereka ini boleh mengalami komplikasi denggi dengan cepat kerana keadaan imun badan yang lemah. Oleh itu agak sukarlah mereka untuk melawan virus ini.
0: Jadi itu. kalau ada antara yalah yang sedang mendengar sekarang ni kan doktor kan, kena ambil tahulah, lagi-lagi ibu dan ayah kita di rumah,
1: betul,
0: kan, warga
1: betul.
0: Emas. Betul. Baik doktor, setakat ini adakah sudah wujud ubat khusus seperti antibiotik atau rawatan tertentu untuk merawat jangkitan denggi ni doktor?
1: Okey, ini saya nak tekankan setakat inilah, setakat hari inilah Mei ni, masih tiada ubat khusus ataupun antibiotik untuk membunuh virus denggi.
0: Okay.
1: Ini kerana denggi disebabkan oleh virus, manakala antibiotik ini digunakan untuk melawan bakteria. Okey, rawatan denggi lebih tertumpu kepada rawatan sokongan dan pemantauan rapi. Contohnya, pesakit perlu mengambil air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi, mendapatkan rehat yang secukupnya untuk menjalani serta menjalani pemantauan darah secara berkala. Doktor juga akan memantau tanda-tanda bahaya seperti kebocoran plasma, pendarahan dan juga tekanan darah yang menurun. Jika dapat dikesan awal dan dipantau dengan sebaiknya, kebanyakan pesakit boleh sembuh sepenuhnya.
0: Alright. Okey doktor, adakah penggunaan ubat tertentu ketika demam boleh membahayakan pesakit denggi?
1: Ya, memang ada ubat-ubat, dah ada kes pun, dan ubat-ubat yang biasanya mereka beli dekat farmasi adalah ubat seperti ibuprofen, diclofenac sodium dan aspirin boleh meningkatkan risiko pendarahan pada pesakit denggi. Saya tekankan, ibuprofen, diclofenac dan aspirin biasanya kita boleh beli di farmasi yang boleh menyebabkan pendarahan kepada pesakit denggi. Oleh itu, untuk mengurangkan demam, saya cadangkan supaya paracetamol adalah antara pilihan yang paling selamat jika diambil mengikut dos yang betul.
0: Yep.
1: Dalam beberapa kes kematian di Selangor, baru-baru ni kes kematian denggi, adalah disebabkan oleh pesakit mengambil ubat-ubatan yang saya katakan tadi. Oleh ini boleh menyebabkan pendarahan dalaman yang teruk dan sangat serius. Dalam kes yang kita tengok, walaupun sudah diberikan berpuluh-puluh beg transfusi darah, namun pendarahan tersebut tidak dapat dikawal sehingga pesakit meninggal dunia akibat kehilangan darah dan kerosakan organ. Kita juga, situasi ini kita panggil sebagai severe dengue hemorrhagic, yang boleh menyebabkan organ-organ dalam badan kita rosak dan menyebabkan kematian.
0: Yeah. Okey, baik doktor. Yang ini saya sangat tertarik sebenarnya nak tanya dengan doktor kan. Selalu kalau kita dengar orang kena demam denggi ke doktor kan, kalau nak pergi melawat kan, hang kau buat sup ketam, bawa sup ketam kan, bawa sup ketam ataupun satu lagi sup daun betik kan. Jadi adakah tanggapan ini ataupun sup ketam dan daun betik ini betul-betul boleh menyembuhkan denggi ke doktor?
1: Okey, sebenarnya dia tidak ada bukti klinikal yang konklusif bahawa bahan-bahan yang puan katakan tadi itu adalah penawar mutlak. Ia mungkin bantu dari segi hidrasi lah, menyebabkan selera makan you bertambah, mula minum air. Tetapi rawatan perubatan hospital tetap diutamakan. Ini saya nak tekankan, bergantung sepenuhnya kepada perubatan alternatif tanpa pemantauan doktor adalah sangat bahaya. Ya, jadi dia tak ada kajian yang konklusif lah terhadap penggunaan daun betik, ketam, sup ketam dan sebagainya.
0: Okey, baik doktor. Doktor, kita nak tahu jugalah kan, kesilapan yang sering dilakukan oleh pesakit apabila mengalami simptom denggi ni. Mungkin ada sesuatu yang yalah kita tak sedar pun sebenarnya benda tu salah. Pun kita kena ambil perhatian jugalah doktor.
1: Dan mengikut pengalaman kami di klinik dan juga hospital, ada yang hanya berehat di rumah tanpa pemeriksaan. Ini sepatutnya dan mengambil ubat tahan sakit yang tidak sesuai. Seperti mana yang saya terangkan, kata ibuprofen lah, diclofenac lah.
0: Dan benda ni berlaku doktor ya?
1: Ya, masih berlaku. dan kurang pengambilan air ataupun tidak hadir untuk pemeriksaan susulan dan ujian darah. Biasanya bila kita bagi kad pemantauan, dia datang sekali, lepas tu dah tak ada pemantauan. Okay. Dia rasa badan dia dah okey, okay, dan mereka akan minum air dan sebagainya lah. Uh-huh. Tidak mahu masuk hospital apabila doktor menasihati untuk masuk ward kerana bagi pesakit atau keluarga, mereka rasa mereka boleh memantau sendiri di rumah. Padahal pesakit telah pun berada di fasa kritikal. Mengapa pemantauan hari ini penting bagi pesakit denggi? Ini saya nak tekankan. Sebab kita akan memantau bacaan platelet dan hematokrit. Sebab ia boleh berubah dengan sangat cepat. Okay. Mungkin hari ini dalam 200, mungkin esok dalam 100, lusa dia turun ke 50. Itu adalah tanda yang bahaya. Saya berkatakan dengan platelet lah. Dan pemeriksaan harian bantu doktor untuk mengesan awal kebocoran plasma atau pendarahan sebelum pesakit menjadi kritikal. Sebab tu pemantauan setiap harian tu sangat-sangat penting.
0: Yelah doktor, kalau dah duduk rumah, siapa pula nak pantau doktor, yeah, kan? Yeah. Jadi itulah pentingnya untuk anda segera ke hospital lah.
1: Yeah, okay?
0: Baik doktor, apakah mesej penting doktor sendirilah kepada masyarakat untuk mencegah kematian ni akibat denggi? Kalau boleh kita memang, kita tak nak lah doktor kan?
1: Yeah,
0: kita tak
1: memang,
0: nak dah berlaku
1: memang,
0: perkara ini.
1: Memang kita tak nak, sebab demam denggi ni something yang boleh
0: dirawat. Doktor,
1: dirawat,
0: kan?
1: Ya, something yang sesuatu yang boleh dirawat dan jika dikesan awal, you boleh dirawat dengan sepenuhnya.
0: Boleh sembuh.
1: Okay, untuk makluman para pendengar, okay, ini info penting.
0: Okay.
1: Jumlah kematian yang disebabkan oleh demam denggi di Malaysia sehingga 9 Mei 2026 ialah seramai 21 orang. Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas, hanyalah 9 orang sahaja. Tiga kali lipat ganda, ya.
0: Saya rasa ramai tu, doktor.
1: Ramai. Ya. Dan di Selangor sahaja, seramai 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat demam denggi. Ini yang amat membimbangkan. Oleh sebab itu, pesanan penting kepada masyarakat ialah jangan sesekali memandang ringan demam. Jika demam berlarutan, tolonglah terutamanya di kawasan yang mempunyai kawasan the case denggi, segera dapatkan pemeriksaan dan juga ujian darah. Pengesanan awal sangat penting kerana rawatan awal dapat mencegah komplikasi yang serius dan sama juga dapat menyelamatkan nyawa. Selain itu, pencegahan juga memainkan peranan utama. Kita perlu pastikan tiada air bertakung di sekitar rumah kerana ini boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Nyamuk ini boleh bertelur di dalam jumlah air yang sangat sedikit. Dan telurnya juga mampu bertahan sehingga berbulan-bulan, ya, dalam keadaan kering sebelum menetas apabila terkena air. Oleh itu, kebersihan persekitaran sangat penting. Nyamuk Aedes juga boleh terbang sehingga kira-kira 2 meter, ya. Jadi usaha pencegahan perlu melibatkan bukan sahaja rumah sendiri, tetapi juga kawasan kejiranan. Aktiviti seperti gotong royong berkala dapat membantu dalam mengurangkan pembiakan nyamuk dan seterusnya mencegah penularan denggi.
0: Baik, doktor. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan jugalah serba sedikit berkenaan vaksin denggi. Apakah keberkesanan pengambilan vaksin denggi ni, doktor?
1: Ini boleh katakan topik yang hot jugalah sebab dia boleh kita, jika kita lihat surat khabar, memang dia sebut-sebut denggi vaksin, denggi vaksin. Okey, sebenarnya di Malaysia pada masa kini, pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD telah memberikan pendaftaran bersyarat kepada vaksin Qdenga. Kita panggil Qdenga, iaitu Q-Denga, keluaran Takeda Malaysian Sendirian Berhad pada 8 Februari 2024. Vaksin ini diindikasikan untuk pencegahan penyakit denggi yang disebabkan oleh serotip yang saya katakan tadilah, 1, 2, 3 dan 4. Dalam vaksin ini terdapat vaksin yang dilemahkan kepada 4, daripada 4 serotip virus denggi. Ia tidak menyebabkan penyakit, okey, tetapi mengajar sistem imun badan untuk mempertahankan diri daripada virus tersebut dengan menghasilkan antibody. Okey, ia diberikan secara suntikan di bawah kulit ataupun subcutaneous injection dalam dos 0.5 ml mengikut dua dos, iaitu first dose pertama dan juga seterusnya pada bulan yang ketiga. So dia hanya dua dos saja. Individu mereka yang siapa yang boleh terima? Individu mereka yang 4 tahun dan ke atas, sama ada mereka pernah dijangkiti virus sebelum ni atau tidak. Okay. Hasil kajian menunjukkan dia dapat mengurangkan demam sebanyak 80% dalam mencegah kes demam disebabkan oleh denggi dan juga mengurangkan kemasukan hospital sebanyak 90% akibat demam denggi. Ini hasil kajian lah.
0: Okay.
1: Dan siapa yang tidak boleh terima vaksin ni? Individu yang mempunyai alahan yang teruk, hypersensitivity yang kita panggil, terhadap bahan aktif atau bahan sampingan vaksin. Individu yang mempunyai masalah imuniti rendah seperti congenital ataupun acquired heart disease, termasuk mereka yang menjalani kemoterapi ataupun terapi kortikosteroid dalam dos yang tinggi lah. Individu yang mempunyai jangkitan HIV yang bergejala, wanita hamil dan ibu yang menyusukan anak, dan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Tidak bolehlah. Buat masa ni, vaksin ni terdapat, hanya terdapat di klinik-klinik dan hospital swasta buat masa ni lah. Sebab dia masih dalam penilaian selama 2 tahun.
0: Sebab
1: kalau ingat saya awal-awal saya cakap dia pendaftaran bersyarat. Tapi kebanyakan klinik hospital dan menunjukkan satu tanda-tanda yang positif lah untuk vaksin denggi ni.
0: Vaksin denggi. Yeah. Okay. Apa pun doktor, kita dapatkan nasihat daripada doktor. Kan itulah tempat yang perlu kita tuju pun sebenarnya. Jangan biarkan seperti Dr. Kanish pun ada bagi tahu, jangan sampai melarat. Yeah. Kadang-kadang kita rasa dah okey, tapi sebenarnya di fasa okey itulah sebenarnya itu di tahap kritikal, doktor.
1: Yeah,
0: itu yang
1: critical.
0: Itu yang paling kita tak nak. Okey, bukan nak takutkan anda, bukan, tapi tujuan kita untuk pagi ni sebenarnya kita nak beri kesedaran, okey, sama-sama kita dapat manfaat di atas perkongsian yang telah dikongsikan oleh Dr. Kanesh. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Dr. Kanesh, anak lelaki Ramadan, pakar perubatan keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Terima kasih doktor untuk
1: perkongsian pagi ni. Sama-sama kerana sudi menjemput saya.
0: Iya, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: tertentu.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
4: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
3: Kata mamu, kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak
4: bulu. What? Mosquito!

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
2: College Al-Quran Terengganu.
3: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi. Si Al-Quran.
5: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 minit petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
3: Info RTM, Pastikan Sahih.
4: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syamazni dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Nana Shime Ragu-Ragu. Okey, 12.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Hari ini hari Jumaat. Kau madam dah bersiap sedia lah kan. Sebentar lagi nanti nak menunaikan solat Jumaat pula. Jadi kalau hari Jumaat ni biasanya

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini dan nak kongsikan dengan anda info cuaca di mana amaran cuaca buruk di Selangor dan 6 negeri hingga 3 petang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa negeri sehingga 3 petang ini. Dan menurut Met Malaysia, amaran cuaca buruk itu melibatkan beberapa kawasan di Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Di Selangor, kawasan terlibat ialah Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, jadi untuk anda yang mungkin sekarang ini sedang melakukan aktiviti luar, yang sedang memandu ataupun mungkin sekarang ni kan sibuklah nak pergi ambil anak-anak, lepas tu kaum madam pun nak menuju ke masjid dan sebagainya. Kalau hujan, hati-hati, jangan lupa bawa payung. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Dan juga yang sedang memandu, hati-hati, jalan licin. Memang kita kena, orang kata, sentiasa letakkan keselamatan kita nombor satu lah, okay? Supaya tak ada perkara, kita doakan tak ada perkara-perkara yang tidak diingini. InsyaAllah semoga dipermudahkan segalanya. Selangor FM.

0: tidur lagi. Hei, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

sampaikan salam. Rindu hati yang semakin mendalam. 7 hari dan 7 malam ku renung tilam, mata tak terpejam. Puas bertemu di dalam mimpi, girang gembira.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi ketika ini, iaitu Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Selangor FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ya asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Buat masa ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Bagi edisi hari ini 15 Mei 2026, bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, tepat jam 1.12 minit tengah hari, muazzin yang bertugas Ustaz Muhammad Syakir bin M. Saleh akan melaungkan azan bagi menandakan masuknya solat fardu Jumaat dan solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan.
2: Allahu Akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية والرافعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada hari ini untuk siaran khutbah bagi edisi hari ini, dan insya-Allah selepas ini sejurus selesai saja laungan azan yang kedua, kita bakal ikuti khutbah yang bakal disempurnakan oleh khatib yang bertugas Ustaz Abu Zar bin Adnan dengan tajuk yang akan dibawakan pada hari ini, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik. Semoga kita memperoleh ilmu dan pemahaman bersama insyaAllah. Sementara kita menantikan langsungnya khutbah di ruangan mimbar, ingin saya kongsikan berkenaan dengan perkongsian satu hari satu hadis yang bertajuk Guru Bitara Nadi Negara. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperolehi orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak dosa yang diperoleh oleh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Pengajaran yang perlu kita ambil daripada hadis ini, sesiapa sahaja yang berperanan mengajak, menasihat serta membimbing kepada petunjuk kebaikan, merangkumi amal soleh, akhlak mulia, ilmu yang benar juga iman, mereka akan mendapat ganjaran pahala. Imam Al-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyatakan bahawa hadis ini menunjukkan betapa besar pahala orang yang menyampaikan kebenaran, kerana setiap orang yang mendapat manfaat daripada ajarannya akan turut memberikan pahala berterusan kepadanya. Guru yang berperanan mendidik, membimbing dan menasihati orang lain perlu sentiasa melengkapkan dirinya dengan ilmu yang benar sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Guru yang memiliki kepakaran serta unggul akan mampu mendidik dan membentuk insan. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai guru bitara. Seorang guru yang unggul akan sentiasa berusaha gigih dan bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu kepada orang lain tanpa mengira penat lelah, bagi melahirkan generasi baru yang berilmu dan memberi manfaat impak kepada kehidupan masyarakat dan negara. Guru Muslim yang menyampaikan, mendidik dan mengajar sesuatu ilmu yang benar, dia akan mendapat ganjaran pahala sama seperti pahala orang yang beramal dengan apa yang telah diajarkannya. Semakin ramai bilangan pelajar yang dibimbing dan diajar melakukan perkara yang baik dan bermanfaat, semakin banyak pahala yang diperolehi secara berterusan. Orang yang mengajar pula, membimbing dan menunjukkan yang buruk dan mungkar, dia pula akan memperolehi ganjaran dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan beramal dengannya. Dalam konteks hari ini, menyebarkan maklumat yang salah, maksiat, fitnah atau pengaruh buruk di media sosial boleh menyebabkan dosa yang berpanjangan seperti yang telah digambarkan di dalam hadis tersebut. Sebagai seorang Muslim, kita harus berhati-hati dengan apa yang ditulis, apa yang dihantarkan di media sosial, kerana kita boleh menjadi asbab kepada seseorang untuk mengikuti kebaikan ataupun keburukan. Baiklah Muslim dan Muslimat, seketika kita ke ruangan mimbar bagi mengikuti khutbah pada minggu ini.

الحمد لله القائل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita disajikan dengan pelbagai berita di media sosial, cerita-cerita di kedai kopi dan tempat kerja, termasuk perkongsian isu semasa melalui kumpulan bual WhatsApp. Jika kita semak, hampir kesemua berita itu adalah cerita-cerita negatif. Perang tak berkesudahan, pergaduhan, perkauman, penipuan, konflik rumah tangga, carutan dan makian yang diratib di sana sini. Termasuklah maruah diri dan aib yang menjadi tukaran murahan bagi meraih populariti. Inilah terjemahan kepada gejala sosial apabila asas didikan yang baik tidak tersemat menjadi jati diri. Ia semakin membara, meliar dan di luar kawalan. Meletakkan peraturan dan undang-undang mungkin menghadkan gejala ini, tetapi ia tidak menghilangkannya serta-merta. Tidak ada yang dapat mengubah realiti buruk ini melainkan kembali kepada kerja-kerja asas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendidik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumuah ayat kedua yang dibacakan di awal khutbah, yang bermaksud dialah yang mengutuskan dalam kalangan orang Arab, yakni buta huruf, seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayatnya, menyucikan jiwa mereka daripada i'tiqad yang sesat dan mengajar mereka kitab, yakni Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kesesatan yang nyata. Bersempena sambutan Hari Guru yang bakal disambut bagi tahun ini, khatib ingin mengingatkan bahawa mendidik bukan sahaja kerja yang mulia, bahkan ia adalah jalan yang paling efisien bagi mengembalikan semula kemuliaan buat umat Islam dan menghapuskan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Sidang Jumaat yang berbahagia, bagi melakukan perubahan, kita memerlukan inspirasi daripada sebaik-baik guru. Tiada insan yang lebih agung untuk dijadikan teladan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah dan pendidik umat manusia. Sudah pasti baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan akhlak yang paling mulia, pendekatan yang paling hikmah serta kepribadian yang paling sempurna dalam menyampaikan ilmu dan membentuk manusia. Oleh itu, wajar untuk kita membentuk diri kita dengan ciri-ciri pendidik yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana berikut. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang misali. Bukan sahaja baginda hanya mendidik,
bahkan beramal dengan setiap apa yang telah disampaikan. Bagaimana mungkin orang mahu mengikuti kata-kata gurunya jika guru itu sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan? Seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan ia sendiri berjalan mengiring. Kitalah terlebih dahulu perlu menjadi contoh ikutan yang baik kepada orang di sekeliling kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh ikutan yang baik kepada seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang santun, kepribadian yang halus dan budi pekerti yang luhur diterjemahkan ketika mendekati orang-orang yang melakukan kemungkaran. Bunga ros merah yang indah dan wangi pun akan dibenci dan tidak dihargai kalau diberi dengan cara diherdik dan dilempar-lempar kepadanya. Apabila yang menerima teguran kita itu rasa disayangi, apa yang ditegur itu lebih rela untuk didengari dan diamalkan meskipun terasa beratnya untuk mengubah diri. Terlalu banyak contoh sikap santun ini dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun pada era Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin wala lima sana'ta wala alla sana'ta. Aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun baginda mengatakan uff, suara desahan atau isyarat kerana marah. Juga tidak pernah mempersoalkan kenapa kamu melakukan itu, dan juga tidak pernah bertanya kenapa kamu tidak melakukan ini. Riwayat Al-Bukhari. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang membimbing dan menunjuk jalan. Menjadi guru bukanlah semudah mengata itu salah dan ini betul semata-mata. Bukan juga terburu-buru memarahi atau menghukum semata-mata. Seorang guru harus mencari jalan paling baik untuk membawa muridnya bertemu semula pangkal jalan untuk dia kembali. Terdapat seorang remaja pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadu kepada baginda agar dirinya diizinkan untuk berzina. Amatlah besar kesalahan itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus melenting atau membalas dengan kemarahan. Dengan tenang baginda membimbing anak muda ini untuk memilih kebaikan dan meninggalkan maksiat. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka orang ramai pun menghampirinya lalu mengherdiknya dan berkata, diam, diam. Lalu baginda bersabda, dekatlah. Maka dia pun mendekati lalu dia tunduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibumu? Jawab pemuda tadi, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain, tidak suka jika ia berlaku kepada ibu-ibu mereka. Baginda bertanya lagi, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada anak perempuan kamu? Dia menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain, tidak suka jika ia berlaku kepada anak-anak perempuan mereka. Baginda bertanya lagi, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada kakak atau adik perempuan kamu? Pemuda tadi menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain, tidak suka jika ia berlaku kepada kakak atau adik perempuan mereka.
Baginda bertanya lagi, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibu saudaramu sebelah bapa? Pemuda tadi menjawab, tidak demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada ibu-ibu saudara mereka sebelah bapa. Baginda bertanya lagi, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibu saudaramu sebelah ibu? Dia menjawab, tidak demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada ibu-ibu saudara mereka sebelah ibu. Kemudian baginda meletakkan tangannya ke atas pemuda itu dan berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka selepas itu pemuda tersebut tidak pernah lagi menoleh kepada perkara-perkara tersebut. Riwayat Ahmad. Saudaraku hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada tanggal 16 Mei setiap tahun kita meraikan sambutan Hari Guru bagi menzahirkan hormat dan mengangkat kedudukan insan yang bergelar pendidik dalam masyarakat. Namun secara umumnya kita dapat meluaskan lagi penghayatan kepada sambutan ini bahawa kita semua hakikatnya adalah seorang guru kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Marilah kita kembali menyedari bahawa tanggungjawab mendidik anak-anak itu bermula dari rumah. Ibu bapalah yang mula mencorakkannya. Ibu bapalah yang bertanggungjawab penuh akan nasib anak-anaknya. Ibu bapa perlu menjadi pihak pertama yang mengetahui dan mengubah sebarang kemungkaran yang ada pada anak-anaknya. Bukan berlepas tangan dan berpeluk tubuh hanya kerana sudah ada guru yang mendidik anak-anak ini di sekolah. Dalam konteks jiran tetangga, marilah hidupkan semula sikap gotong royong yang merupakan ciri khas masyarakat kita. Jadikan kejiranan kita sebagai sebuah sekolah kecil yang saling melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap keburukan dan kejahatan dalam kejiranan itu adalah tanggungjawab kita bersama untuk dibuang lalu digantikan dengan yang indah-indah. Kembalikanlah kerukunan dengan bertegur sapa dan membalas senyuman tanpa mengira agama, bangsa atau warna kulit. Tidak dilupakan dunia media sosial yang penuh ragamnya. Marilah kita menjadi guru disiplin yang sensitif menegur keburukan akhlak dan salah laku. Jadilah guru kaunseling yang sentiasa memberi motivasi dan semangat. Jadilah guru hal ehwal murid yang mengambil berat akan kesihatan dan kesejahteraan ahli yang berada dalam ruang sosial tersebut. Dengan itu, media sosial akan menjadi tempat mendamaikan, bukan menimbulkan resah, gelisah dan pergaduhan berpanjangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu tolong menolong dalam membuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan maksiat dan pencerobohan melampaui batas ajaran Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azabnya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa tidak ada jalan pintas dalam mengubah kemungkaran dan kerosakan akhlak yang kian

pedoman dan ikutan dalam mengislah dan menunjukkan contoh terbaik dalam kehidupan seharian, dan bukan hanya semata-mata arahan dan suruhan. Ketiga, umat Islam mestilah sedar bahawa tugas mendidik dan mengislah itu bermula dengan didikan dan contoh teladan yang baik di rumah, bukan berlepas tangan meletakkan beban sepenuhnya ke atas bahu guru di sekolah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan antara mereka ada pula yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada sesaan api neraka. Mereka itulah orang yang mendapat bahagian yang baik daripada apa-apa yang diusahakan mereka, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Al-Baqarah ayat 201-202. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima tiga mazhab yang lain serta bertasawuf dengan jalan Imam Junayd Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim. Serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan serta kurniakanlah kepada mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Hai, assalamualaikum. Saya Henry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan ini mengenai paip dasar laut pecah bekalan air Pulau Ketam dijangka pulih Ahad ini, di mana ribuan penduduk di Pulau Ketam berdepan gangguan bekalan air sejak 11 hari lalu selepas paip di dasar laut yang menyalurkan sumber air dari Pelabuhan Kelang ke Pulau Berkenaan dilaporkan pecah. Dan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Air Selangor memaklumkan lokasi kebocoran sudah pun dikenal pasti dan kerja pembaikan sedang giat dijalankan dengan bekalan dijangka pulih sepenuhnya pada Ahad ini. Dan Ketua Kampung Pulau Ketam berkata penduduk mula menyedari tekanan air rendah serta gangguan bekalan secara berselang-seli sebelum aduan dibuat kepada Air Selangor. Menurutnya, hasil siasatan mendapati paip di dasar laut yang menghubungkan Pelabuhan Kelang ke Pulau Ketam dipercayai terpotong akibat terkena kipas bot nelayan. Okey, jadi sekarang

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
5: Alah, kau jangan risaulah. Batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
4: Dah biasa je. Aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
5: Adalah lebih kurang 2 minggu macam tu.
4: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
5: Apa penyakit TB? Harap-harap bukan lah.
6: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
7: Menitis air mata mengenai wajahmu.

0: tentang RTM Plus setiap hari Sabtu 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, Flo is ready.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
5: satu jiwa.
6: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Langor FM.
1: Hai, saya Najatin. Semoga Langor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Jacqueline Vitter dan Misha Umar Cinta. Dan sekarang ini tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, alhamdulillah selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local. Okey, jadi yang menghitung waktu nak balik itu sabar sikit lagi kan. Ida balik dululah sebab Ida dah selesai tugasan. Jadi Ida nak ambil kesempatan juga untuk ucapkan selamat berhujung minggu untuk anda, ya, mana yang cuti Sabtu dan Ahad. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, itu yang paling penting. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu, dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, Flo is ready.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masuk eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Kau ni
2: apa hal? Ha? Kau tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas bantuan bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
11: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Anda bersama saya, Cempaka dalam PM Lokal. Okey, macam biasa sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan Ida baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor 10.3. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari yang mulia ini dipermudahkan segala urusan, diluaskan rezeki dan diberikan ketenangan hati. Apa saja yang sedang anda lalui hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik dan tenang-tenang sahaja. Jom kita layan dahulu lagu Ibu Kota Cinta, Def Capsi, Selangor FM.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Haya Bitaranum.
2: Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Haya Bitaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Okey, macam biasa kembali bersama saya Cempaka sampai pukul 8 malam nanti. Seperti biasa setiap hari Jumaat kita ada Hayabik Taranum bersama dengan Ustaz Dai Hazman ketika ini. Kalau anda nak tengok kami, anda boleh tengok kami di Konti sekarang ini. Boleh singgah ke Facebook, cari saja Selangor FM 100.9. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, hari ini.
1: Alhamdulillah hari ini hujan. Hari ini ya hujan lah, apa Cempaka?
0: Ya, lebat.
1: Lebat. Jadi, kita doakan supaya selamat perjalanan para pendengar Selang FM. Ya, perjalanan ke mana sahaja.
0: Ya.
1: Dan gitulah maksudnya. Kita mendoakan agar semoga berjalan dengan lancar insyaAllah.
0: Okey Ustaz, kalau minggu lepas kita 135 sampai 137 masih lagi dalam surah Al-Baqarah.
1: Betul.
0: Dan hari ini 138 sampai 141 Ustaz.
1: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

وان ونحن له عابدون قل أن

تلك أمة قد خانت.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahulazim. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, kita nak teruskan untuk maksud ayat dari surah Al-Baqarah ini selepas kita berhenti rehat dahulu.
2: Baik.
1: Kita dengarkan lagu dari Hatan, Dia Slime FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Kita masih lagi dalam segmen Hayya Bitaranum bersama dengan Ustaz Dai Hazman ketika ini. Kita juga live di Facebook. Boleh tengok kami, cari saja Selangor FM 100.9. Okey dah. Tiba-tiba lah pula tertekan Ustaz. Okey Ustaz, kita nak teruskan dengan masuk terjemahan tadi Ustaz, dari 138 sampai 141 Ustaz.
2: Betul. Baik, apa nama sekali lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat DJ penerbit Cempaka dan para pendengar bukan penonton. Penonton pun boleh
1: Penonton pun ya juga.
2: Ya, sebab yang menonton. Tapi mostly Cempaka banyak yang mendengar lah.
1: Ya, betul.
2: Bila sebut radio ni kan. Baik. Alhamdulillah, ayat 138, 141 hingga 141 surah Al-Baqarah. Apa maksud dia tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sibghatullah, celupan. Apa makna celupan ni? Makna celup lah. Celup ni apa Cempaka? Makna dia
1: bancuh.
2: Jadi kita kalau bancuh Cempaka, kalau contoh emas, kalau apa? Kalau kuning kan. Bermakna dia ada, kita tahu dah emas ni kalau apa? Dia ada dipanggil brand. Maka begitu juga tuan-tuan, dengan Allah kata agama Allah ni Allah telah satu brand kan. Allah telah celup. Celup ni maksudnya Allah telah jenamakan. Sibghatullah ayat dia. Agama Allah, celupan itu makna agama Allah, agama Islam lah. Waman ahsanu minallah, siapa yang lebih baik? Kata Allah bertanya, siapa yang lebih baik? Celupan dia, jenama dia, brand dia daripada Islam. Nah, daripada Islam makna agama yang Allah Ta'ala jenamakan. Allah Ta'ala telah tetapkan. Allah tanya, ada tak yang lebih baik daripada Islam? Maka jawapannya sudah pasti tiada. Bukan saya nak claim ke apa, tak lah tuan-tuan. Ini ayat Quran. Dan tetapi tuan-tuan, ketahuilah bahawa Islam itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Tapi kalau kata, kenapa orang Islam ada yang ni? Itu orang. Orang ni tak sempurna. Yang sempurna ni apa Cempaka? Agama. Agama sempurna. Agama sempurna. Yang tak sempurna tu manusia. Pasal apa manusia tak sempurna? Kerana sifat dia ni berbolak-balik. Manusia ni ada hati. Ingat tak Cempaka kan? Jadi biasalah manusia ni dia ada turun naik, ada pasang surut kan? Kan kita kata laut tu, air tu ada
1: Bergelora.
2: Tenang. Itu juga kehidupan kita. Kalau statik dia, maka tak seronok pula kata. Gitu. Wa nahnu lahu abidun, dan kepadanya kami menyembah. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Jadi ayat 138 ni, kalau kita tengok ayat ini adalah di mana Allah ceritakan ceritakan kepada, iaitulah kepada golongan yang dimaksudkan. Iaitulah Allah Taala telah menetapkan satu cara hidup Islam ini sebagai cara kita untuk kita nak menuju kepada Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim ya tuan-tuan. Jadi hargailah nikmat nikmat Allah bagi kepada kita, nikmat agama ni, nikmat kita beribadat, kena hargai. Maknanya kena bersyukurlah. Bila kita bersyukur Cempaka ya, Allah kata apa? Allah kata ku tambahkan lagi nikmat. Apa makna nikmat? Allah bagi pahala, Allah bagi keberkatan, Allah bagi ganjaran. Dan di hari akhirat Allah bagi kepada kita dipanggil berita gembira, syurga. Semua nak masuk syurga. Saya yakin dan percaya semua orang nak syurga. Betul tak?
1: Betul.
2: Semua nak masuk syurga. Tetapi nak masuk syurga tu dia kena menghadapi ujian. Dah, yang mana kita tengok pada hari ini, kalau Selangor ni khutbah ni kan, tentang apa nama hari ibu eh, saya selitkan sikit Cempaka eh. Jadi maaf ibu pula, guru. Maafkan saya. Berapa hari bulan dia? 16 hari bulan

0: Untuk saya mengucapkan
1: boleh
0: kepada semua guru-guru. Sebenarnya guru ni siapa Cempaka eh? Sebenarnya semua kita guru. Kalau Cempaka pun guru, guru kepada pendengar. Kita makna kita guru ni apa? Kita menunjukkan contoh, kita mengajak. Walaupun satu ayat, walaupun satu maklumat, itu dikira guru. Ibu kepada anak, guru kepada anak dia. Kan? Suami kepada isteri, suami guru kepada isteri. Kan? Isteri, suami, apa, guru kepada anak. Jadi, ibu tu guru. Jadi, semua kita ni boleh katakan gurulah sebenarnya. Kepada kawan, kepada adik, dia guru juga. Kan? Jadi, selamat Hari Guru, yang mana semoga para pendidik, kan, guru-guru cekal menghadapi ujian, menghadapi cabaran, ya. Kerana mendidik ni bukan suatu perkara yang mudah. Bukan mudah Cempaka, ya. Cabaran dan sebagainya. Tambahan pula akhir dia panggil era, ya, era media sosial, milenial ni kan. Jadi banyaklah cabaran sebagai guru ni. Dan guru yang terbaik siapa Cempaka, ya? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau saya baca khutbah tadi ni, sebentar tadi, di mana disebutkan Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, dia seorang guru yang tidak pemarah. Dan dia melakukan, dia buat apa yang dia cakap. Ini satu tauladan yang sangat baik kepada kepada kita, untuk kita menteladani bahawa di mana contoh itu adalah pada tindakan. Betul tak Cempaka, eh? Pada perbuatan. Kadang-kadang anak murid ni dia tengok guru, dia bukan tengok pada percakapan dia saja, bahkan dia melihat pada tindakan. Baik, ayat 139 tuan-tuan, qul atuhajjunana fillah. Maka katakanlah kepada mereka, Allah kata, apakah kamu hendak membantahkan kami? Yakni tentang Allah. Nak membantah, nak berhujah tentang Tuhan, kerana dia memilih seorang Nabi dari kalangan Arab. Maksudnya nak membantah, oh kami, kenapa tak bangsa lain apa Nabi ni kan? Kenapa bangsa Arab kan? Jadi jawapan dia, kita pun tak tahu. Tapi kalau kita tengok hikmah di sebalik orang kata pemilihan, Allah memilih Nabi Muhammad di kalangan bangsa apa? Bangsa Arab tu tak? Adalah sebab dia. Kerana bangsa Arab ni terkenal dengan satu puak yang kita katakan mereka ni di sudut yang baiknya mereka ni adalah orang yang awal, tamadun yang awal. Sebenarnya Arab, Eropah, dia panggil Rome, satu lagi dia panggil Afrika. Cempaka, Afrika ni tiga ni bangsa yang terawal lah. Bangsa yang kita kata bangsa yang awal, anak kepada Nabi Nuh. Dia ada tiga, yang pertama nama Sam, yang kedua Ham, Yafis. Kalau jumpa ke Google keluar Sam tu, kata anti-Sam tu Semitic apa tu kan, Yaham, Yafis. Sam ni bapa orang Arab. Kalau Yaham ni bapa orang Habsyi, orang kulit gelap Afrika. Semua adik-beradik sebenarnya, satu kapal. Satu lagi Yafis, bapa orang Eropah. Jadi sebenarnya semua ni dia panggil warna kulit ni tidak membezakan apa pun, adik-beradik. Dan dalam adik-beradik kita kan ada putih, ada hitam. Itu bukanlah sebenarnya, itu bukanlah membezakan, tapi itu semua adalah tautan ataupun ikatan adik-beradik kasih sayang. Dan sebenarnya tuan-tuan, Allah tak melihat pun warna kulit. Yang Allah melihat, Tuhan menilai kita apa Cempaka? Pada hati. Lagi, makna dia jangan katakanlah kepada mereka, apakah kamu nak membantah tentang Allah Ta'ala memilih seorang Nabi kalangan Arab, padahal dia adalah Tuhan kamu. Dan berhak memilih sesiapa. Wahuwa Rabbuna wa Rabbukum. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan Allah berhaklah nak memilih siapa pun tak Cempaka. Dan bagi kamu amalan kamu, bagi kami pula amalan kami. Maksud dia apa kat sini? Kamu akan memperoleh balasan dan kami juga memperolehi balasan atas keikhlasan kami. Jadi kalau buat baik, dapat baik.

0: dan buat yang sebaliknya, maka sebaliknya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepada Allah kami ikhlas. Makna kami terima. Ikhlas ni makna terima. Makna Allah Ta'ala atur apa pun, ikhlas saya terima. Tanpa ada sebarang bantahan. Itu makna ikhlas lah. Makna dia. Baik, ayat 1.3 berapa? Cuba ke? 1.4.0.
1: 1.4.0.
0: Am takuluna inna Ibrahim. Kita masuk ayat 1.4.0. Ataukah? Atau apakah kamu hendak mengatakan? Dia kata. Bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakob ni semua Nabi-Nabi. Dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Kristian. Kata Allah, apakah kamu nak mengatakan? Am takulu na inna Ibrahim, Ismail wa Ishaqa wa Yaqub. Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub. Wal asbata kanuhu dan au Nasara. Mereka ni penganut agama Yahudi dan Nasrani. Maka kata Allah, katakanlah kepada mereka, apakah kamu lebih tahu ataukah Allah lebih mengetahui? Nampak? Itu dia. Qul a'antum a'lamu amillah. Kamu ke ataupun Allah yang lebih tahu? Sudah pastilah Allah yang lebih mengetahui. Allah kan yang menciptakan kita. Maka Allah lah lebih mengetahui. Dan Allah sendiri telah membebaskan Ibrahim, yakni dari kedua agama itu. Mana Nabi Ibrahim ni agama dia apa? Adalah agama Islam. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah lagi yang aniaya, yang zalim daripada orang yang menyembunyikan, yakni merahsiakan kepada umat manusia kesaksian yang terdapat padanya, yakni daripada Allah. Makna tidak ada yang lain yang lebih zalim daripadanya melainkan orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, sebab tu inilah adalah fakta dia, kebenaran dia. Gimana Nabi-Nabi semua ni mereka beragama Islam. Wa nahnu lahu, tu dalil dia. Wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu abidun, wa nahnu lahu mukhlisun. Dan yang terakhir, mereka itu adalah umat yang telah lalu. Siapa mereka tu? Iaitulah Nabi, apa nama, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakob. Mereka itu adalah umat yang terdahulu. Nabi-nabi yang mana umat mereka tu, itulah pengikut ni, umat yang terdahulu. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka buat, mereka kasabat walakum ma kasabtum. Apa yang mereka buat, usahakan, dan apa yang kamu usahakan, maka kamu-kamu, mereka-mereka, kamu tidak akan diminta dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah kerjakan, iaitulah wala tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka-mereka, kamu-kamu. Jadi maksud dia tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 141 ni yang terakhir kita baca tadi ni, bererti jangan bergantung kepada keturunan. Tu poin dia. Kalau mereka-merekalah, mereka contoh mereka-mereka, mereka mulia, kamu tak mulia disebabkan mereka. Kamu kena mencipta kemuliaan sendiri. Bererti maknanya, kamu kena beramal. Kan? Nenek moyang kamu dengan kamu lain. Lain ni maksudnya, dia tidak akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu buat. Dan kamu tidak akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka buat. Maksudnya apa je baka? Kita kena memastikan diri kita selamat. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kan, kita kena jaga diri kita tu. Betul tak, Limbaka? Yeah. Betul tak? Kita sebelum nak jaga orang lain, jaga diri kita. Ini agama. Agama ajar macam ni. Bila kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga tu bukan maksudnya selfish or aku hantar dia orang lah. Bukan. Bermakna jaga tu jaga agama dan amal kita. Barulah bila, macam khutbah tadi kan, bila kita jaga kita, kita aman, kita ajak orang nampak pada pada zahir, orang tengok pada tauladan dia ni bagus, maka orang pun akan ikutlah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi anak ustaz belum tentu soleh. Bermaksud mereka duk claim ni yang kata Bani Israel ni kan, nenek moyang Nabi Ibrahim apa semua ni, Nabi telah selamat. Yang kamu ni, kamu kena mencipta kesalihan. Maksudnya, kamu kena beramal soleh. Kan? Keturunan yang baik, Cempaka, tidak menjamin syurga. Kan? Keturunan baik, bapak, mak, nenek moyang baik. Kita kena mencipta, kena menyambung kebaikan tersebut. Barulah kita pun mencipta, panggil delegasi kita tu tak. Kan? Anak kita, dia kena usaha dia pula. Itulah makna manusia seterusnya sampai ke hari kiamat. Artinya dia tak boleh bergantung kepada keturunan nenek moyang. Kalau duduk macam ni ayat ni, orang Yahudi ni dia bangga dengan abah ana nenek moyang kami. Nenek moyang yang kamu kena create kamu punya delegasi kamu. Gitulah maksud daripada ayat 8 sampai
1: 141.
0: Wallahu a'lam.
1: Okey, kalau anda ada sebarang persoalan, anda boleh hantarkan soalan anda di WhatsApp kita 0193304425 ataupun boleh hantar di ruangan komen di Facebook kami. Anda boleh hantarkanlah kalau ada sebarang persoalan yang nak ditanyakan dengan Ustaz kita.
0: Betul.
1: Okey, kita nak berhenti rehat sekejap Ustaz. Kita lain dahulu lagu dari Hakim Rusli, Lembah Kesepian, Selangor FM.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: tuntutan ganti rugi kehilangan air kepada pemilik premis dan menegaskan kegiatan mencuri air itu merupakan kesalahan di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Menurut syarikat utiliti itu, operasi berterusan dilaksanakan bagi memastikan bekalan air mampan terus terpelihara. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 434. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 437. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 435.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

Kita dah cinta yang baru saja berlalu dari Siti Nurhaliza. Okey, kita di jam kedua dalam Pit Meloka bersama saya jumpa ketemankan anda. Okey, dan ini kerajaan negeri memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melakukan pembakaran terbuka sepanjang monsun barat daya susulan risiko derebu dan kesan kepada kesihatan orang ramai. Dan menurut Exco Kesihatan Awam Selangor Jamaliah Jamaluddin, katanya cuaca panas ketika ini ditambah dengan aktiviti pembakaran terbuka boleh memburukkan lagi keadaan pencemaran udara. Dan situasi ini bukan saja beri kesan kepada alam sekitar tapi turut membahayakan kesihatan, terutamanya golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta pesakit jantung dan pernafasan. Dan dalam masa yang sama juga, Jabatan Alam Sekitar bersama pihak berkuasa tempatan kini mempergiatkan rondaan dan pemantauan di kawasan-kawasan berisiko tinggi termasuklah kawasan tanah gambut dan tapak pelupusan bagi mengesan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Jom kita layan dahulu lagu

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak.

0: ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
3: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
2: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
3: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
2: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
3: Selangor FM, pilihan tepat.
4: PM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.

0: rasa macam tu.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Baik, itu dia lagu dari Wani Hasrita, Cinta Khayalan. Okey, sekarang 4.46 minit petang. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal bersama saya, Cumpa Ketemankan Anda. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini. Sebagai teman setia anda, kami bersiaran 18 jam sehari diikuti 4 segmen setiap Isnin hingga Jumaat, dan pada hari Sabtu dan Ahad 3 segmen menemani anda. Okey, macam biasa di jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dan juga HIDS. Jom kita layan dahulu lagu dari ST12, Cari Pacar Lagi, Selangor FM.
1: Cintaku

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
1: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perkara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
1: Di peringkat awal penanaman ni memanglah dia kena modal sikit, termasuk soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Gusefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat JOLO di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, bersama saya Cempaka dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Kita bersama dengan Norina Saiful Bahri di talian. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Apa khabar?
4: Sihat, Alhamdulillah.
3: Ya, selamat petang.
4: Selamat petang.
3: Okey, Rina, sebelum tu boleh tak ceritakan sikit tentang diri Rina dan bisnes yang Rina buat sekarang ini?
4: Okey, Assalamualaikum. Saya Norina, saya berasal dari Kapal Selangor. Saya menyediakan khidmat jahitan dan alteration pakaian dewasa dan kanak-kanak.
3: Jadi macam mana boleh timbul minat dalam bidang jahitan ni, Rina?
4: Dia bermula secara sambilan sebenarnya. Oh. Bermula dengan menjahit sarung bantal, alas meja. Lepas tu cuba jahit pakaian sendiri sebab susah nak dapat pakaian ready-made yang sesuai.
3: Okay.
4: So cuba-cuba jahit, ikut kelas, dalam talian kat media sosial. September 2024, saya mengikuti kursus di Giat Mara Kuala Selangor.
3: Okay.
4: SKM 2, pembuatan pakaian wanita. So lepas pada tu, seriuslah menjahit.
3: Oh, dari situlah bermulanya. Dah berapa tahun tu, Rina?
4: Dari September 2024 lah, lebih kurang 2 tahun lah.
3: Okey.
4: Serius dalam jahitan.
3: Okey, tadi Rina cakap pakaian dewasa, kanak-kanak kan?
4: Ya. Yeah.
3: Rina lebih fokus pada pakaian jenis yang macam mana tu? Baju kurung, uniform, kemeja ke atau macam mana?
4: Sekarang ni permintaan tu memang banyak pada baju kurung tradisional. Baju kurung moden, kebaya dan jubah. Untuk alteration tu... Banyak pada pakaian lelaki pun ada lah. Baju sekolah, macam tu lah.
3: Baju Melayu ada tak?
4: Baju Melayu saya tak ambil lah masa sekarang ni. Tapi kalau untuk alteration, tu saya ambil lah.
3: Okey, untuk auto sajalah. Macam kemeja tu ambil lah seluar.
4: Ambil jugalah.
3: Okey, jadi masa mula-mula Rina nak menjahit masa tu kan, mungkin ada cabaran yang orang kata Rina paling susah untuk Rina hadap?
4: Cabaran tu sebenarnya kita... macam mana kita nak dapatkan kepercayaan orang, keyakinan orang, macam mana untuk kita nak, dia orang nak tahu produk kita, kualiti kita kan.
3: Betul.
4: So, saya pakai baju yang saya jahit sendiri. Dari situ, sebagai promosi juga kan, mereka boleh lihat, mereka nilai hasil kerja kita lah. Dari situ, mereka mulalah tertarik nak untuk buat tentahan.
3: Jadinya, Rina menjahit di mana?
4: Menjahit di rumah.
3: Rumah di Kapal Kelang?
4: Di Kapal,
3: Jadinya Rina buka servis tu pukul berapa sampai pukul berapa?
4: Pukul 9 sampai pukul 6 macam tu.
3: Biasanya,
4: tapi ada juga yang datang, ikutlah pada temu janji. Ada yang datang kadang sebelah malam, kalau kesempatan mereka sebelah malam.
3: Pernah tak?
4: So, kalau saya lapang, saya terima lah.
3: Pernah tak masa malam tu kan, dah tidur pun orang datang ke pintu. Assalamualaikum, nak hantar baju
4: tidak
3: ni.
4: Lah.
3: Tak ada
4: Tak ada, saya tak layan.
3: Tak layan Jadinya Rina, biasanya pelanggan datang dengan desain sendiri ke atau Rina ada bantulah bagi idea ataupun cadangan?
4: Biasa memang mereka datang tu, diorang dah tahulah nak jahit baju apa kan, nak buat baju apa,
3: fashion
4: apa.
3: Faham.
4: Tapi kita bergantung pada fabric yang diorang bawa, jenis dia, corak, motif. Fabric tu cukup atau tak untuk desain yang diorang nak tu macam tu.
3: Benar tak macam customer hantar kain ni tapi tak cukup? Pernah?
4: Pernah, biasa.
3: Okey.
4: Jadi kita kena kreatif sikit lah untuk cukupkan fabric tu ikut ukuran dia. Ataupun kita boleh cadangkan kat dia penambahan fabric. Contoh kain kusung saya sediakan ada beberapa warna. Okay. Kita boleh tambah. Untuk bagian yang tersorok-tersorok ke.
5: Kadang-kadang orang cakap cara kita punya kita potong kain tu pun dah okey juga, betul
4: tak? Betul. Lepas tu bergantung pada motif, sebab corak-corak ni dah dah siapkan dekat fabric tu, so kita kena main peranan jugalah. Nak susun pola tu untuk dapatkan corak yang cantik macam itulah.
5: Jadinya ni nak raya haji ni kan Rina kan, banyak tak orang hantar tempahan?
4: Raya haji ni alhamdulillah ada juga, tapi kurang sikit lah. Banyak untuk kenduri pula.
5: Untuk majlis kenduri.
4: Lepas raya memang banyak untuk kenduri.
5: Okey, baik-baik. Okey, Rina, kita nak berhenti rehat sekejap.
4: Okey.
5: Jom kita layan dulu lagu dari Emelina di Dadaku Ada Kamu. Selamat FM.

0: baru saja berlalu di Dadaku Ada Kamu. Okey, kita masih lagi dalam segmen Biz On Air ketika ini dan kita bersama dengan Norina Saiful Bahari di Kapak Lang. Okey, yes. Rina nak tanya pasal sambutan. Sambutan macam mana sekarang ini?
1: Sambutan tu alhamdulillah, tempahan tu sentiasa ada. Kalau tak banyak pun memang ada. Dan alteration tu permintaan dia sangat tinggi.
0: Tak putus-putus eh?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Tempahan dari sekitar situ ke ataupun di luar Klang?
1: Taklah, sekitar. Sekitar kawasan saya lah.
0: Di sekitar kawasan.
1: Sebab saya tak buka di talian di media sosial.
0: Okey. Jadinya apa yang buat pelanggan suka tempah dengan Rina? Mungkin dari segi jahitan, material ataupun layanan Rina ke?
1: Bila mana pelanggan tu ulang tempahan tu, saya saya berpendapat mereka puas hati dengan kualiti jahitan saya.
0: Betul.
1: Dan selesa dengan pakaian yang saya jahit.
0: Jadi Rina uruskan semuanya sendiri ke atau dibantu dengan family?
1: Saya urus sendiri. Saya lakar pola, gunting fabric, jahit semua saya buat sendiri.
0: Dalam sehari kan Rina, kan kalau macam ada permintaan hantar ramai macam majlis kan, dalam sehari tu berapa boleh buat berapa siap sepasang baju tu?
1: Saya biasa macam saya potong dulu, kemudian saya clean dulu dan saya jahit. Itu bergantung pada design lah. Ada fabric yang kita senang nak jahit, ada fabric kita agak susah nak uruskan. Itu bergantung pada design dan fabric lah.
0: Ya, pernah ke tak tidur malam Rina?
1: Tidur lewat tu biasalah. Dan kalau menjahit waktu malam tu dia agak tenang sikit. Macam tu, so biasa saya jahit malam lah.
0: Kita nak cerita pasal pengalaman manis, orang kata pengalaman kelakar Rina kan. Sepanjang Rina jadi penjahit ni kan, mungkin ada pengalaman paling manis ataupun kelakar yang orang kata sampai sekarang ni Rina masih ingat?
1: Pengalaman tu, kalau yang buruk tu tak ada. Cuma kita rasa happy kalau tengok customer tu pakai baju kita pakai kat kita jahit tu kan. Bila dia beri kenduri, kita tengok dia pakai tu, so happy lah. Kita berasa bangga lah.
0: Ya, betul. Kita jahit kan, bangga lah kan. Tambah-tambah orang selesa kan.
1: Ya, selesa dan nampak cantik. So kita nampak hati.
0: Ya, pada pendapat Rina kan, selain orang kata pandai menjahit, apa lagi perkara penting yang seseorang penjahit perlu ada?
1: Saya kira penjahit ni dia kena mahir analisa rekaan pakaian yang sesuai untuk pelanggan. Dia tubuh manusia ni dia unik. Ada yang badan dia panjang, ada yang kaki dia panjang, gitu. So, ada rekaan yang sesuai, ada yang tak sesuai. Jadi, kita ni pun kena bagi idea dekat pelanggan. Rekaan mana yang lagi kemas, betul, yang lagi selesa untuk diorang pakai.
0: Jadi,
1: penting selesa.
0: Jadi, ada tak Rina sediakan tempahan ekspres ataupun jahitan khas untuk permintaan pelanggan?
1: Jahitan khas ni saya pernah ambil contoh uniform sekolah yang oversize. So, tak ada dalam pasaran kan. So, saya tu saya biasa ambil jugalah. Kalau nak express tu, bergantung pada keadaan. Kalau saya ada kelapangan, saya ambil lah.
0: Okey, untuk masa akan datang Rina kan, ada tak impian nak kembangkan lagi bisnes ni? Mungkin Rina nak buka kedai, buka butik? Nak keluarkan jenama sendiri Rina?
1: InsyaAllah, memang nak. Saya harap saya dapat buka bengkel jahitan yang lebih selesa. Saya nak buka kelas jahitan. Saya nak bagi pendedahan pada golongan muda terutamanya. Biar mereka tahu tentang jahitan-jahitan asas terutamanya. Jahitan pintu jahit butang, jahit emergency kan. So, benda tu pada saya asas dalam kehidupan kan. So, dia orang kena tahulah
0: eh. Rina, bila tempahan Rina banyak kan, macam mana Rina orang kata bagikan masa dan pastikan semua itu siap ikut waktu?
1: Kita ambil masa, kita kalau nak ambil tempahan tu kita kena tengok dulu jadual. Kena urus, tengok kemampuan lah. Kalau saya berkelapangan atau kita boleh ambil ikut kemampuan. Kena susun jadual.
0: Rina, saya nak hantar jadual kebaya boleh?
1: Kebaya insyaAllah boleh.
0: Boleh, insyaAllah. Sampailah tu nanti kainnya
1: boleh
0: tu.
1: Boleh.
0: Air sekali Rina, untuk pendengar kita yang nak tempah jahitan atau nak tengok hasil kerja Rina, boleh kongsikan lokasi dan ada Facebook, TikTok?
1: Ada. Kepada pendengar yang berminat, boleh hubungi saya di talian WhatsApp 019-302-0408 di media sosial Facebook, TikTok, Rin Rina Nurina. So, ada hasil kerja saya di situ.
0: Rin Rina Nurina.
1: Nurina, ya. Yeah.
0: Okey, baiklah. Terima kasih, Rina.
1: Terima kasih semua. Terima kasih DJ Selangor atas kesempatan ini.
0: Ya, terima kasih Rina. Semoga bisnes. Sama-sama kasih. Semoga bisnes Rina terus kukuh, diberkati dan melimpah ruah rezekinya. Amin. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, jom kita layan dahulu lagu dari KRU Mengerti Selangor FM.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: Kurang Yang Fans Beg Kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Sepanjang musim haji, mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari, jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

perlu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ish,
1: punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di Lebuh Raya Betol di Lembah Kelang atau di sekitar Selangor. DE1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang and KWE arah utara, Pelahan Subang ke Damansara, dari arah selatan Pelahan, Bukit Lanjan ke Damansara dan Subang ke Shah Alam. DE5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur, Kota Kemuning ke Haikom, kewajipan ke persimpangan Sunway dan Plaza Tol Awan Besar ke Sukom. Di arah barat Pelahan, Kin Rara ke Susur Pucung Jaya, Lebuh Raya Damansara Pucung dan Sunway ke Sivil. DE6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit, arah utara Pelahan, persimpangan KLIA ke Bandar Gamuda Golf, di Putrajaya ke Bandar Saujana Putra, USJ ke Ebor Utara, di arah selatan Pelahan, Shah Alam ke Sivil, Putra Heights ke Bandar Saujana Putra dan Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara, di Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah utara Pelahan, di Taman Santex ke Taman Connaught, di E9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah utara, KTM Sedang ke Demais, di arah selatan Salak Selatan ke persimpangan Kuchai, di E11 Lebuh Raya Damansara Pucung LDP arah utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, di Taman Perindustrian Pucung ke IOI Pucung, di Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Bandar Utama dan Pencuala ke Bandar Seri Damansara, di arah selatan Pelahan TTDI ke SS2, Taman Megah ke Jalan Majlis, Plaza Tol PJS ke Pucung Jaya dan IOI Pucung ke Pucung Perdana, di E18 Lebuh Raya Penyuraian Trafik Lingkaran Kajang Sil arah timur Pelahan, Country Heights ke Sungai Ramal, di arah barat Balakong ke Demais, di E19 Lebuh Raya Sungai Besi ke Ulu Klang arah selatan Pelahan, Jalan Ampang ke Taman Kosas, di E20 Lebuh Raya KL Putrajaya Max arah utara, Seri Kembangan ke Bukit Jalil arah selatan, Kuchai Lama ke Bukit Jalil, di E23 Lebuh Raya Skim Penyuraian Trafik KL Barat Sprint arah timur Pelahan, Plaza Tol Damansara NKWE ke Kayu Ara, Jalan Maruf ke Semantan, di arah barat Pilio Damansara ke Kayu Ara, dan arah utara Lebuh Raya Persekutuan ke Plaza Tol Pantai dan Bukit Kiara ke Seri Hartemas.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, betul. Tengah buat apa tu? Okey, petang-petang ini ada apa yang orang Selangor tengah buat kan? Mungkin ada yang masih dalam kereta, dalam perjalanan nak balik ke rumah. Dan ada juga yang sedang berehat di rumah, okey? Wan Kajang katanya, salam PM Lokal 38 petang Jumaat. DJ Datin Station pakai Piconti hadir. Terima kasih, okey? Ada juga Himan Mantap di Meru Klang. Terima kasih menyapa, Himan. Nur Hidayah Husin katanya di rumah ni. Assalamualaikum, Puteri Cempaka. Waalaikumsalam. Hujan lebat ini Puteri Cempaka dah sampai rumah dah pun, alhamdulillah, okey. Ada okey, sekarang 5.51 minit petang. Okey, macam biasa selepas ini kita ada segmen Rehla Baitullah 2.0. Kita akan bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasaruddin Osman, jam 6 petang nanti, okey. Jom kita layan dulu lagu Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang, Selangor FM.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya betul, radio nombor 1 Orang Selangor. Dan seperti biasa jam 6 petang, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Nasiruddin Othman untuk segmen Rehlah Baitullah 2.0. Setiap hari kami bawakan untuk anda dalam PM Lokal. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam DJ Cempaka.
1: Ya, okey Datuk, kita nak teruskan dengan topik kita hari ini Datuk.
2: Muzdalifah sabar dalam ujian.
1: Okey, silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Cempaka.
1: Sama-sama.
2: Okey, alhamdulillah syukur pada Allah. Pada petang hari ini saya berada di Ipoh ni, hujan lebat sangat.
1: Okey.
2: Tapi syukurlah pada Allah pada petang hari ini kita dapat bersua lagi dalam Rehlah Baitullah 2.0 dengan tajuk Muzdalifah sabar dalam ujian. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar radio nombor 1 pilihan Orang Selangor. Kalau Arafah itu tempat manusia menangis memohon keampunan, maka selepas itu Allah tidak terus membawa manusia ke tempat yang selesa, tetapi Allah membawa jutaan manusia ke satu kawasan terbuka, gelap, berdebu dan penuh kepenatan. Itulah yang dinamakan Muzdalifah. Tempat manusia tidur beralaskan bumi, berbumbungkan langit, dan di situlah Allah mendidik manusia tentang satu perkara besar, yakni sabar. Kerana kadang-kadang manusia boleh sabar ketika senang. Ketika senang boleh sabar, tetapi belum tentu sabar ketika penat, ketika sesak, apalagi ketika lapar, ketika diuji dengan manusia. Dan ketika hidup tidak seperti yang dimahukan. Dan sebab itu tajuk kita hari ini Muzdalifah sabar dalam ujian. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah. Dari sudut ibadat haji, Muzdalifah ialah tempat persinggahan jemaah selepas selesai wukuf di Arafah. Dalam ilmu haji disebut mabit. Di sinilah jemaah bermalam, mengutip batu untuk melontar jambrah dan berehat sebelum masuk ke Mina. Waktu ni orang ramai-ramai lah mengutip batu. Tapi itu bagi jemaah daripada negara luar lah. Negara Malaysia, negara kita, Tabung Haji dah siapkan batu, dah siap-siap. Ada bekah dia. Ada 7 ketul batu kecil dah diberikan siap-siap pada kita. Jadi kita tak ada sibuk lah mencari batu dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mencari batu ni pun masalah juga dalam gelap macam tu. Kadang-kadang main ambil dekat padang pasir tu kadang-kadang terpegang tai unta. Tai unta pun kerah macam batu juga. Jadi banyak orang terambil. Sangkakan tai unta tu batu, masuk dalam plastik, besok baling di jambrah. Jadi Muzdalifah, tetapi dari sudut tarbiah jiwa, Muzdalifah ialah tempat Allah melatih jiwa manusia dengan kesabaran. Kerana di sinilah manusia belajar bahawa tidak semua perjalanan menuju Allah dipenuhi keselesaan. Kadang Allah sangat sengaja membawa kita ke Muzdalifah kehidupan. Tempat yang sempit, tempat yang melelahkan supaya kita belajar siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya ia sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita perhatikan, Allah tidak mengatakan

0: Dan hidup ini akan sentiasa mudah. Tetapi Allah mengajar manusia bagaimana menghadapi kesusahan, iaitu dengan sabar dan hubungan dengan Allah. Dan sebab itu, orang yang jauh daripada Allah biasanya cepat rebah bila diuji. Bila ada je masalah sikit, terus nak putus asa. Bila ada kesempitan sikit, terus marah tak kedir. Why me? Mengapa aku diuji seperti ini? Apa salah aku? Kan? Jadi, sedangkan orang yang dekat dengan Allah itu, dia juga menangis. Dia juga penat. Tetapi, hatinya masih mampu berkata, "Ya Allah, aku tahu engkau sedang mendidik jiwaku." Bagi orang yang beriman, ya. Rasulullah SAW pun pernah bersabda. Maksudnya, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Maka itu baik baginya. Tuan-tuan dan perempuan, sedang pendengar sekalian. Kalau kita perhatikan juga hadis Rasulullah SAW tadi, tidak mengatakan orang beriman itu hidupnya mudah. Tetapi baginda mengatakan orang beriman tahu bagaimana menghadapi ujian. Kerana sabar bukan bermaksud tidak sakit, tetapi hati masih mampu bersangka baik dengan Allah. Walaupun hidupnya terlalu berat dengan ujian. Kadang-kadang manusia hanya mahu Allah hadir dalam kesenangan. Tetapi lupa, kadang Allah paling dekat dengan kita ketika kita sedang menangis dalam ujian. Ya? Tuan-tuan dan perempuan, beberapa tahun yang lalu, ya, saya pernah bawa seorang, boleh kata anak muda lah. Ya? Seorang wanita muda berusia dalam 20-an. Ya? Dia pergi haji menggantikan arwah ibu ayahnya yang meninggal. Apa ni, accident. Ya? Ibunya pernah berpesan, dia kata, kalau mak tak sempat pergi haji, tolong buatkan mak. Tolong gantikan mak. Itu pesan arwah ibunya. Jadi dia pergilah menggantikan ibu ayahnya. Tetapi dia pergi dua beradik je. Kebetulan kakaknya 20-an, adiknya baru 19-18 macam itulah. Saya ingat saya. Jadi sepanjang perjalanan itu, saya nampak dua beradik ni rapat, sangat tenang je, selalu senyum. Boleh juga bergurau dan sangat membantu jemaah-jemaah lain. Tapi ketika di Muzdalifah, saya nampak mereka duduk berdua, saling berpandangan dan menangis terlalu lama. Dan saya cuba pujuk mereka dengan berkata, "Dek, kenapa ni ada masalah? Apa dek? Ada apa yang tak kena dengan pengurusan atau apa?" Dia cakap, "Ustaz," dia kata, "malam ni kami dua beradik ni terlalu rindukan ibu ayah kami." Di Muzdalifah itu. Bayangkan dia kata, lautan manusia, bukan ada kemah ke apa ke. Memang kita duduk di tengah-tengah padang pasir itu beratapkan langit. Waktu itu sangat syahdu lah. Dia kata, "Malam ini kami baru sedar," dia kata, "ya, sebenarnya kami belum sempat, tak cukup nak membalas pengorbanan ibu ayah kami yang telah meninggal," kata. Jadi kemudian yang si kakak tadi, dia keluarkan tudung satu kain, ya, itu merupakan tudung kesayangan maknya. Dan adik kecil keluarkan kain pelekat ayahnya, mereka peluk sambil menangis. Memang waktu itu saya rasa syahdu sangatlah mengenangkan peristiwa tersebut. Tapi ayat yang benar-benar membuat saya hilang kata-kata bila kedua-duanya saling berpelukan, adik dan kakak, mereka kata, "Mak ayah, kami datang di sini untuk mak ayah." Itu yang saya rasa saya pun menitiskan air mata lah malam tu di Muzdalifah. Itu kenangan lah, antara kenangan saya. Jadi tetapi hati saya lebih sejuk melihat cinta seorang anak kepada ibu ayahnya. Dan waktu itulah saya benar-benar faham Muzdalifah bukan sekadar tempat bermalam. Tetapi tempat di mana Allah memecahkan ego manusia. Tempat manusia mula mengingati dosa-dosanya. Manusia mengingati pengorbanan ibu ayahnya. Dia secara secara imediat, tiba-tiba boleh kita ingat macam-macam. Dia dalam keadaan malam yang beratapkan langit, ya, berlantaikan pasir ini, macam-macam nostalgia berlaku. Dan betapa selama ini dia selalu sibuk, kita selalu sibuk dengan dunia, maka di situlah ruang dan peluang untuk kita bernostalgia tentang kehidupan. Ya. Sedang pendengar, para pendengar radio nombor satu, pilihan orang Selangor, kadang-kadang Allah biarkan manusia penat supaya dia berhenti sekejap dan berfikir siapa sebenarnya yang paling banyak berkorban dalam hidupnya dan siapa sebenarnya yang paling diabaikan selama ini. Dan kadang ujian paling berat dalam hidup bukan kekurangan duit, tetapi hati yang tidak mampu bersabar menerima takdir Allah. Ha, jadi pada petang hari ini, ya, kebetulan di Ipoh ni pun sedang hujan lebat, dan saya nak ajak sekali lagi kepada para pendengar untuk sama-sama mengaminkan doa. Mudah-mudahan, ya, Allah perkenankan doa kita pada petang hari ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang mempertemukan jutaan manusia di Muzdalifah, hari ini kami sedar kami terlalu lemah menghadapi ujian. Sedikit kesusahan kami mula mengeluh. Sedikit kehilangan kami mula mempersoalkan takdirmu. Wahai Allah, ajar kami menjadi hamba yang sabar. Bukan sabar pada lisan saja, tapi sabar yang benar-benar hidup dalam hati. Ampunkan dosa ibu ayah kami, ya Allah. Dan jangan biarkan kami menyedari pengorbanan mereka hanya setelah mereka tiada. Wahai Allah, jika hidup ini terlalu berat, jangan biarkan kami memikulnya tanpa rahmatmu. Dan jika hati kami terlalu letih, rehatkanlah jiwa kami dengan mengingatimu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Muzdalifah mengajar manusia satu perkara, bahawa kesabaran tidak lahir ketika hidup sedang mudah, tetapi lahir ketika hati masih mampu percaya kepada Allah, walaupun hidup sedang melelahkan. Dan mungkin Allah tidak mengubah hidup kita terlalu cepat, kerana Allah sedang membina jiwa kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih dekat kepadanya. Jadi sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasaruddin. InsyaAllah besok 6 petang kita akan bawa tajuk Mina. Disiplin dan kesabaran.
1: Okey, baiklah. Terima kasih, Datuk. Okey, kita jumpa esok. Esok dengan Abang Long.
0: Okey.
1: Assalamualaikum, Datuk.
0: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih, DJ Cempaka.
1: Sama-sama. Okey, bye-bye. Okey, semoga apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda yang tengah dengarkan kami sekarang ini, okey? Layan dahulu lagu dari Aris Ariwatan, Korban Cinta, Selangor FM.

0: Ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Kelangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hayya Bittaranum.
2: Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Okeylah, kembali bertemankan saya Cempaka di jam keempat dah dalam PM Lokal. Okey, dan terima kasih yang menyapa Cempaka petang ini di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Kak Zaini di Puchong, katanya lepak-lepak sambil layan Cempaka selepas hujan. Terima kasih Kak Zaini. Kak Ruby di Medan Jaya hadir, katanya salam Jumaat di Cempaka orang Selangor. Tengah kopi ikan bilis nak buat rempeyek raya. Okey, Bella, selamat mengopek Kak Ruby. Okey, baiklah, macam biasa setiap Jumaat jam 6.30 petang kita akan ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita disajikan dengan pelbagai berita di media sosial, cerita-cerita di kedai kopi dan tempat kerja, termasuk perkongsian isu semasa melalui kumpulan bual WhatsApp. Jika kita semak, hampir kesemua berita itu adalah cerita-cerita negatif. Perang tak berkesudahan, pergaduhan, perkauman, penipuan, konflik rumah tangga, carutan dan makian yang diratib di sana sini. Termasuklah maruah diri dan aib yang menjadi tukaran murahan bagi meraih populariti. Inilah terjemahan kepada gejala sosial apabila asas didikan yang baik tidak tersemat menjadi jati diri. Ia semakin membarah, meliar dan di luar kawalan. Meletakkan peraturan dan undang-undang mungkin menghadkan gejala ini, tetapi ia tidak menghilangkannya serta-merta. Tidak ada yang dapat mengubah realiti buruk ini melainkan kembali kepada kerja-kerja asas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendidik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumuah ayat kedua yang dibacakan di awal khutbah, yang bermaksud dialah yang mengutuskan dalam kalangan orang Arab, yakni buta huruf, seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayatnya, menyucikan jiwa mereka daripada i'tiqad yang sesat dan mengajar mereka kitab, yakni Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kesesatan yang nyata. Bersempena sambutan Hari Guru yang bakal disambut bagi tahun ini, khatib ingin mengingatkan bahawa mendidik bukan sahaja kerja yang mulia, bahkan ia adalah jalan yang paling efisien bagi mengembalikan semula kemuliaan buat umat Islam dan menghapuskan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Sidang jumaat yang berbahagia, bagi melakukan perubahan, kita memerlukan inspirasi daripada sebaik-baik guru. Tiada insan yang lebih agung untuk dijadikan teladan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah dan pendidik umat manusia. Sudah pasti baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan akhlak yang paling mulia, pendekatan yang paling hikmah serta kepribadian yang paling sempurna dalam menyampaikan ilmu dan membentuk manusia. Oleh itu, wajar untuk kita membentuk diri kita dengan ciri-ciri pendidik yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana berikut. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang misali. Bukan sahaja baginda hanya mendidik, bahkan beramal dengan setiap apa yang telah disampaikan. Bagaimana mungkin orang mahu mengikuti kata-kata gurunya jika guru itu sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan? Seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan ia sendiri berjalan mengiring. Kitalah terlebih dahulu perlu menjadi contoh ikutan yang baik kepada orang di sekeliling kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh ikutan yang baik kepada seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun?" Wahai orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang santun, kepribadian yang halus dan budi pekerti yang luhur diterjemahkan ketika mendekati orang-orang yang melakukan kemungkaran. Bunga ros merah yang indah dan wangi pun akan dibenci dan tidak dihargai kalau diberi dengan cara diherdik dan lilit dan dilempar-lempar kepadanya. Apabila yang menerima teguran kita itu rasa disayangi, apa yang ditegur itu lebih rela untuk didengari dan diamalkan, meskipun terasa beratnya untuk mengubah diri. Terlalu banyak contoh sikap santun ini dalam sirah Nabi SAW. Antaranya adalah kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun pada era Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin wala lima sana'ta wala alla sana'ta. Aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun baginda mengatakan uf, suara desahan atau isyarat kerana marah. Juga tidak pernah mempersoalkan kenapa kamu melakukan itu, dan juga tidak pernah bertanya kenapa kamu tidak melakukan ini. Riwayat Al-Bukhari. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang membimbing dan menunjuk jalan. Menjadi guru bukanlah semudah mengata itu salah dan ini betul semata-mata. Bukan juga terburu-buru memarahi atau menghukum semata-mata. Seorang guru harus mencari jalan paling baik untuk membawa muridnya bertemu semula pangkal jalan untuk dia kembali. Terdapat seorang remaja pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadu kepada baginda agar dirinya diizinkan untuk berzina. Amatlah besar kesalahan itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus melenting atau membalas dengan kemarahan. Dengan tenang baginda membimbing anak muda ini untuk memilih kebaikan dan meninggalkan maksiat. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Maka orang ramai pun menghampirinya lalu mengherdiknya dan berkata, "Diam, diam." Lalu baginda bersabda, "Dekatlah." Maka dia pun mendekati lalu dia tunduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibumu?" Jawab pemuda tadi, "Tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu." Baginda bersabda, "Begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada ibu-ibu mereka." Baginda bertanya lagi, "Adakah kamu suka jika ia berlaku kepada anak perempuan kamu?" Dia menjawab, "Tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu." Baginda bersabda, "Begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada anak-anak perempuan mereka." Baginda bertanya lagi, "Adakah kamu suka jika ia berlaku kepada kakak atau adik perempuan kamu?" Pemuda tadi menjawab, "Tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu." Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada kakak atau adik perempuan mereka. Baginda bertanya lagi, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibu saudaramu sebelah bapa? Pemuda tadi menjawab, tidak demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada ibu-ibu saudara mereka sebelah bapa. Baginda bertanya lagi, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibu saudaramu sebelah ibu? Dia menjawab, tidak demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada ibu-ibu saudara mereka sebelah ibu. Kemudian baginda meletakkan tangannya ke atas pemuda itu dan berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka selepas itu pemuda tersebut tidak pernah lagi menoleh kepada perkara-perkara tersebut. Riwayat Ahmad. Saudaraku hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada tanggal 16 Mei setiap tahun kita meraihkan sambutan Hari Guru bagi menzahirkan hormat dan mengangkat kedudukan insan yang bergelar pendidik dalam masyarakat. Namun secara umumnya kita dapat meluaskan lagi penghayatan kepada sambutan ini bahawa kita semua hakikatnya adalah seorang guru kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Marilah kita kembali menyedari bahawa tanggungjawab mendidik anak-anak itu bermula dari rumah. Ibu bapalah yang mula mencorakkannya. Ibu bapalah yang bertanggungjawab penuh akan nasib anak-anaknya. Ibu bapa perlu menjadi pihak pertama yang mengetahui dan mengubah sebarang kemungkaran yang ada pada anak-anaknya. Bukan berlepas tangan dan berpeluk tubuh hanya kerana sudah ada guru yang mendidik anak-anaknya di sekolah. Dalam konteks jiran tetangga, marilah hidupkan semula sikap gotong royong yang merupakan ciri khas masyarakat kita. Jadikan kejiranan kita sebagai sebuah sekolah kecil yang saling melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap keburukan dan kejahatan dalam kejiranan itu adalah tanggungjawab kita bersama untuk dibuang lalu digantikan dengan yang indah-indah. Kembalikanlah kerukunan dengan bertegur sapa dan membalas senyuman tanpa mengira agama, bangsa atau warna kulit. Tidak dilupakan dunia media sosial yang penuh ragamnya. Marilah kita menjadi guru disiplin yang sensitif menegur keburukan akhlak dan salah laku. Jadilah guru kaunseling yang sentiasa memberi motivasi dan semangat. Jadilah guru hal ehwal murid yang mengambil berat akan kesihatan dan kesejahteraan ahli yang berada dalam ruang sosial tersebut. Dengan itu, media sosial akan menjadi tempat mendamaikan, bukan menimbulkan resah, gelisah dan pergaduhan berpanjangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu tolong menolong dalam membuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan maksiat dan pencerobohan melampaui batas ajaran Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azabnya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa tidak ada jalan pintas dalam mengubah kemungkaran dan kerosakan akhlak yang kian membara ini kecuali melalui pendidikan atau islah. Kedua, umat Islam haruslah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan ikutan dalam mengislah dan menunjukkan contoh terbaik dalam kehidupan seharian, dan bukan hanya semata-mata arahan dan suruhan. Ketiga, umat Islam mestilah sedar bahawa tugas mendidik dan mengislah itu bermula dengan didikan dan contoh teladan yang baik di rumah, bukan berlepas tangan meletakkan beban sepenuhnya ke atas bahu guru di sekolah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Dan antara mereka ada pula yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada sesaan api neraka. Mereka itulah orang yang mendapat bahagian yang baik daripada apa-apa yang diusahakan mereka, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Al-Baqarah ayat 201-202. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 720. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 722. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 720.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, bila itu je lagu dari Jacqueline Chia baru saja berlalu. Joget mengikut rasa katanya. Okey, sekarang 7:07 minit malam. Hai, bersama saya Cempaka temankan anda dalam PM Lokal sampai pukul 8 malam nanti. Dan kita dah pun berada di jam terakhir dah sekarang ini. Okey, okey, untuk anda esok kita ada lagi program jualan Ehsan Rahmah JIR yang menawarkan barangan keperluan pada harga yang lebih murah untuk orang ramai. Antara yang menjadi tumpuan mestilah ayam seekor cuma RM10, beras 5 kilo RM12 dan telur sepapan RM9. Untuk sesi pagi pula, jualan berlangsung dari jam 9 pagi sampai 1 tengah hari di 6 lokasi berikut. Okey, di Gombak Setia, tapak Pasar Malam pinggiran Batu Cave, di Jeram, Perkarangan Surau Taman Permai, Kota Kemuning, Dataran Kampung Baru Haikom, Sungai Pelik, Dataran Nasi Ambeng Sudip, manakala sesi petangnya pula di Bukit Antarabangsa Pangsapuri UK Indah, di Semenyih KRT Fasa 4 Bandar Tasik Kesuma, 3.30 petang hinggalah pukul 6.30 petang. Okey, dan program ini hasil kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup bersama PKPS bagi membantu rakyat mendapatkan barang asas pada harga lebih berpatutan. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Salim Juwita.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketemu sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon masing sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: ingatkan.
1: Setiap hari, ibu tu 24 jam fikir pasal anak dia. Esok dia sekolah macam mana? Esok dia nak makan apa? Baju dia dah iron ke belum? Tapi anak fikir tak pasal ibu. Sebab tu, ibu tak kisah kalau orang tak peduli pasal dia. Tapi dia sangat ambil peduli. Sangat ambil kisah anak yang dia sangat sayang. Macam pokok kat belakang rumah kamu tu. 24 jam menahan panas. 24 jam melindung angin. Tapi berapa kali kamu duduk dan perhati pokok tu, jaga pokok tu, tak sampai satu jam pun. Tu pun kalau kamu tengok. Kalau kamu lupa, memang takkan kamu menjenguk. Ingat, ibu ni mungkin tak kisah, tak minta balas jasa dia. Tapi jangan buat dua benda ni. Pertama, jangan tinggikan suara kat dia. Ibu ni tak faham lah. Ibu ni biarlah kakak buat. Dan kedua, jangan tinggalkan dia. Sebab dia dah tak lama kat dunia ni. Ingat ni baik-baik.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Okey, Bella, itu The Elite baru saja berlalu. Manisnya senyumanmu. Okey, baiklah, Cempaka balik dulu, okey? Terima kasih temankan Cempaka. Dari awal tadi sampailah jam 12, sampailah sekarang pukul 8 malam nanti, okey? Dan selepas ini, Anne akan sambut temankan anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jangan lupa nak minta lagu, minta dengan Anne. Okey, dan selamat hari Minggu untuk anda dan selamat hari Cikgu untuk anda. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

Selangor FM pilihan tempat. Hai, kembali bersama dengan saya dan temankan anda. Seperti biasa, ini merupakan jam yang pertama. Pasti untuk anda yang dengarkan bermula 6 pagi tadi, anda dah selesai untuk 3 segmen yang kami bawakan untuk anda. Okey, untuk segmen Teh Tarik Kopi O, Hello Selangor, lepas tu kita ada PM Lokal, dan pasti ini merupakan segmen yang terakhirlah untuk 4 jam yang berikutnya sampai pukul 12 tengah malam. Salam kenal untuk anda. Nama saya Anne, teman anda. Kalau tadi bersama dengan rakan sugar bersama dengan Cempaka seketika tadi, kini giliran saya untuk terus bersama dengan anda. Jam kedua, jangan lupa seperti biasa kita nampak okey, tapi hari ni apa cerita kita nak kongsikan? Kita nak bercakap berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk hari ini kan. Pastinya juga untuk anda seperti biasa kita nak bercerita tentang kasih tak bersyarat. Ibu. Okey. Jadi saya percaya kita lahir ke dunia ini atas perjerih seorang ibu melahirkan. Okey, di dalam kandungan lagi panjanglah ceritanya kan. Pasti boleh menitis air mata kalau kita kenangkan bagaimana sebenarnya seorang ibu itu, orang kata dia punya jasanya kan. Apapun untuk anda, jom nak teruskan lagi. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia daripada Wani Khairi. Ciao.

0: haji.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mentawih terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Itu dia daripada Hazama, Aku Bukan Asisis. Okey, sekarang dah 8.50 minit malam. Selamat malam untuk anda. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Jam kedua nanti jangan lupa satu topik yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Dan pasti kita ada tetamu untuk malam ini. Untuk Aku Nampak Okey Tapi, kita nak bercakap berkenaan dengan Ibu Kasih Tak Bersyarat. Okey, bersama dengan Dr. Mahpatan Bin Sudin yang merupakan Ahli Seumur Hidup Perkama International. Okey, jadi untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Kita layan dahulu lagu ini, Hati Salini, Siapa Diriku Di Sisimu. Selamat malam.

0: Pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
1: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK 13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
1: Dalam berita itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
1: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan bentang

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM pilihan tempat bersama dengan saya and temankan anda waktu ini, okey? Dan pastinya seperti biasa di jam yang kedua nampak okey, tapi kita ada satu lagi topik menarik kita nak kongsikan bersama dan pastinya saya tidak berseorangan, bersama dengan tetamu kita dan anda juga boleh saksikan melalui Facebook Selangor FM. Kita bersama dengan Dr. Mapatan bin Sudin yang merupakan ahli seumur hidup Perkamah International, okey? Dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan topik kita, ibu kasih yang tak bersyarat, okey? Dan selalu kita dengar kan orang kata kasih ibu ni bawa ke syurga, tapi dalam kehidupan hari ini adakah kita benar-benar menghargai kasih sayang itu sementara ibu masih ada? Dan mungkin ada ibu yang sanggup berlapar kan demi anaknya, ada juga ibu yang menyimpan penat, air mata dan kecewa sendirian, dan ada juga ibu yang tetap mendoakan anak walaupun hatinya pernah dilukai. Dan malam ini kita akan berbicara tentang satu kasih yang mungkin paling ikhlas di dunia, ibu kasih yang tak bersyarat. Jadi untuk itu kita bersama dengan tetamu kita, kita nak ucapkan okey selamat malam dahulu kepada Dr. Mapatan. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam DJN.
3: Ya, okey Doktor. Pastinya untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini Doktor, ibu kasih tak bersyarat. Okey, bila sebut berkenaan dengan kasih ibu ini, pastinya kita tahulah kita sedari kecil lagi dah diajar untuk menghargai ibu itu. Di mana jasanya tak akan pernah boleh terbayar. Okey. Jadi Doktor, sebagai permulaan kan kepada perbincangan kita malam ni, apa mesej paling penting tentang kasih seorang ibu yang masyarakat perlu lebih faham dan juga hargai? Silakan Doktor.
4: Okey, alhamdulillah, ribuan terima kasih kepada Selangor FM dan DJN dan juga pendengar Selangor FM pada malam ini, berkenaan dengan kasih ibu ya. Kasih ibu tidak bersyarat. Jadi untuk mesej malam ini, seperti yang DJN maklumkan beberapa perkara ya, untuk kasih ibu tidak bersyarat ini, yang saya petik tiga perkara lah ya. Yang pertama semenjak ya, yang pertama dari segi aspek kekuatan ya. Tidak dapat kekuatan ini tidak ada sesiapa pun dapat menandingi ya. Kekuatan yang dimiliki oleh seorang ibu ya, sangat kuat, bermula daripada mengandungkan kita sehingga melahirkan dan seterusnya menjaga. Itu mesej yang pertama. Yang kedua, mesej yang kedua ialah ketabahan sebagai seorang ibu ya. Daripada perjuangannya daripada mula sehingga kini ya. Sama ada yang di penonton-penonton yang berada di Italian, di Facebook dan sebagainya, yang masih mempunyai ibu ataupun yang sudah tidak mempunyai ibu, yang telah kembali ke rahmatullah, yang mesej yang kedua yang ingin saya sampaikan dari aspek ketabahan. Tidak ada insan lain yang dapat menandingi ketabahan seorang ibu di dalam dunia ini. Dan mesej yang ketiga dari aspek pengorbanan ya. Kalau menyentuh berkenaan dengan aspek pengorbanan ini terlalu tinggi, tidak ada benda yang dapat untuk menilai pengorbanan bagi seorang ibu ya. Wang ringgit pun tidak dapat membalas, dan apa sahaja tidak dapat membalas bagaimana pengorbanan seorang ibu. Jadi mesej untuk malam ini ialah tiga perkara ya, berkenaan dengan tajuk kita iaitu kasih tak bersyarat.
3: Ya, itu dia. Okey, Doktor, bila kita bercakap tentang kasih ibu. Hello Doktor.
4: Saya miss.
3: Hello. Alright. Ya, Doktor. Okey, tak apa Doktor. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi. Okey, sementara kita nak memastikan orang kata line dalam keadaan yang baik-baik saja. Okey, kita nak berehat seketika dahulu. Saya kira panggilan ibu ini pasti setiap kita tidak sama. Ada yang memanggil mak, ada yang panggil umi, ada yang panggil mama kan. Tapi ianya tetaplah seorang sosok wanita yang mempunyai jasa yang cukup besar sedari mengandungkan lagi sehingga melahirkan dan mendidik. Pastinya ini dia lagu daripada Datuk Syed, Umi, Selangor FM.

0: Itu dia Dajuk Syed dengan Umi. Okey, baru saja kita dengarkan. Hari ini bercakap berkenaan topik kita untuk nampak okey, tapi untuk hari ini kita bercakap berkenaan dengan ibu kasih yang tak bersyarat. Pastinya bersama dengan tetamu kita di talian sekarang ini, Dr. Mapantan Bin Sudin yang merupakan ahli sukma hidup Perkama International. Jadi kita nak sambung lagi berkenaan topik yang kita bawakan untuk hari ini. Okey, persoalannya lagi kepada doktor. Dan doktor, hello? Doktor? Oh, lain begitu mencumburui kita. Alright. Okay, doktor. Bila kita bercakap tentang kasih ibu yang tidak bersyarat, dari sudut kaunseling sendiri, bagaimana sebenarnya kasih seorang ibu itu memberi kesan kepada emosi dan perkembangan anak sejak kecil? Silakan, doktor. Doktor? Begitulah. Dalam kehidupan ni ada dugaan. Okay.
1: Ibu kasih tak bersyarat.
0: Okey.
1: Nampaknya lain.
0: Tak apa doktor. Tak apa, kita cuba atasi.
1: Ya, ke Selangor.
0: Ini jauh ni, dari Sabah ke Selangor. Okey, tak apa doktor. Seketika nanti kita cuba lagi doktor. Okey. Apa pun untuk anda kan, untuk topik yang kita bawakan, kita akan bersama kembali bersama dengan Dr. Mapantan Bin Sudin merupakan ahli sumber hidup Perkama International. Apa pun kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengarkan dahulu ini, The Teratai Layu di Tasik Madu. Sama-sama.

0: Itu dia Fazal Latif dengan Terata Layu di Tasik Madu. Okey, masih lagi bersama dengan tetamu kita sekarang ini bersama dengan Dr. Mahfatan Bin Sudin yang merupakan ahli seumur hidup perkhidmatan internasional. Topik yang kita bawakan untuk hari ini, kita bercakap berkenaan dengan ibu kasih tak bersyarat. Kita nak sambung lagi persoalan bersama dengan doktor untuk malam ini. Hello doktor.
1: Hello DJN, dengarkan suara saya.
0: Ya, dengar doktor.
1: Kali ini Alhamdulillah.
0: Ya, kali ini jelas. Okey doktor, kita nak sama lagi doktor.
1: Alhamdulillah.
0: Bila kita bercakap tentang kasih ibu yang tidak bersyarat ni, dari sudut kaunseling sendiri doktor, bagaimana sebenarnya kasih seorang ibu itu memberi kesan kepada emosi dan juga perkembangan anak sejak kecil doktor? Silakan.
1: Okey, Alhamdulillah, soalan yang cukup menarik berkenaan dengan persoalan kasih ibu tidak bersyarat. Penerimaan tanpa syarat kalau dari aspek kaunseling yang digagaskan oleh Carl Rogers ya. Tiga perkara lah ya, tiga perkara yang perlu kita lihat pada malam ini. Yang pertama, penerimaan tanpa syarat, iaitu dari segi menerima. Ya, dia akan memberi kesan kepada emosi dan juga memberi kesan kepada perkembangan dan juga memberi kesan kepada pertumbuhan seseorang anak. Begitu juga dalam satu sistem keluarga tersebut. Apabila kita menyebut penerimaan tanpa syarat, kita mesti menerima. Ya, perkara yang pertama kita menerima, iaitu kita sebagai anak mesti menerima keadaan apa sahaja ibu kita itu, sama ada sebelum ini dia miskin, sama ada sebelum ini dia tinggal di mana, sama ada sebelum ini dia berada di mana dan bagaimana kehidupan dia membesarkan kita, kita perlu terima. Ya. Itu yang pertama. Dan juga seorang ibu pula perlu menerima keadaan anak dia, bagaimana kelahiran anak dia, bagaimana kita membesar, bagaimana dia membesarkan anak dia. Lahirnya seorang cahaya mata itu yang paling penting bagi seorang ibu ialah perlu menerima. Ya, sebagai seorang anak pun perlu menerima keadaan apa sahaja ibu dia. Ya, itu yang paling penting. Yang kedua, dari segi menghormati. Ini aspek yang sangat penting lah. Ya, bagi seorang ibu perkara ini penting, bagaimana kita menghormati mati ya anak, ataupun bagaimana anak menghormati seorang ibu ya. Sebab kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, orang cakap akhir zaman ni, iaitu ibu melahirkan tuannya. Jadi perkara ini sangat sensitif, sangat memberi kesan yang sangat besar. Jadi sekarang ini kita melihat segelintir anak-anak masih sudah hilang dari aspek menghormati keadaan dan juga kondisi dan juga kehidupan seorang ibu. Dan begitu juga bagaimana seorang ibu kurang dari aspek menghormati keadaan dan kehidupan seorang anak. Dan yang ketiga, dari segi menghargai. Ini aspek yang paling penting lah. Ya, kalau DJN pernah menyebut sebentar tadi di awal perbicaraan kita pada malam ini, bagaimana kita menghargai seorang ibu. Ya, banyak perkara. Kalau audien melihat kita pada malam ini, mendengar kita pada malam ini, beberapa perkara untuk kita menghargai ibu. Ada yang memberi cake, ada yang menyambut hari lahir dengan membawa ke hotel dan sebagainya. Penghargaan-penghargaan itu. Tapi yang paling penting dari aspek kaunseling, bagaimana hubungan emosi itu seorang anak dengan seorang ibu, untuk kita hargai ya. Ya, jadi dia akan memberi kesan. Orang cakap jarak fizikal akan mempengaruhi jarak emosi. Ini paling penting lah. Kalau kita lihat pada saat ini, kalau kita lihat tajuk tema Hari Ibu pada tahun ini, seteguh kasih ibu. Jadi bagaimana kita untuk menghargai kasih ibu dalam pelbagai bentuk lah ya. Jadi paling penting, bagaimana juga seorang ibu menghargai kelahiran seorang anak. Seperti yang saya maklumkan tadi, apa sahaja keadaan anak, dari segi kecerdasan emosinya, dari segi kesehatan jasmaninya, dari segi keadaan rohani dia, keadaan intelek dia, kita perlu menerima ya. Tidak perlu kita membeza-bezakan. Mungkin dalam satu keluarga itu ada lima orang anak, kita tidak perlu membezakan di antara satu sama lain. Sebab setiap kejadian itu Allah sudah tentukan sebaik-baik kejadian. Begitu juga dengan seorang ibu. Kata pepatah, seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, namun 10 orang anak belum mampu memelihara seorang ibu di JN.
0: Untuk
1: pada malam ini.
0: Alright doktor, ada soalan daripada pendengar kita boleh terus saya nak ajukan kepada doktor. Namanya Zara, dia kata saya anak sulung. Dulu saya pernah kecil hati dengan mak sebab dia nampak lebih beri perhatian pada adik-adik. Bila dah bekerja, saya jarang balik kampung, telefon pun kadang seminggu sekali saja. Tapi setiap kali saya balik, mak tetap masakkan makanan kegemaran saya, siap bungkus bekal lagi untuk dibawa pulang. Sampai satu hari saya nampak mak tertidur di sofa sebab tunggu saya balik lewat malam. Masa tu baru saya sedar kasih ibu itu memang tak pernah berkira walaupun anak selalu terleka menghargai. Jadi persoalannya bagaimana anak boleh belajar menghargai ibu sebelum terlambat. Kadang-kadang perkara kecil hati ni banyak berlaku kan. Anak kecil hati pada ibu, ibu kecil hati pada betul anak dia, kan. Tapi kadang-kadang dengan kecil hati tu kita terbawa-bawa sampai kadang-kadang kita lupa untuk menghargai mereka yang, yalah, siapa saja yang ada di keliling kita, ini adalah pinjaman kan, kita tak tahu sampai bila. Okey, jadi tak naklah sampai kita menjadi sesal kerana waktu ada itu kita tidak, orang kata tidak peduli kan. Jadi bagaimana doktor? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJN dan terima kasih persoalan penonton sebentar tadi. Alhamdulillah nampak kalau kita lihat dari segi sudut positif, anak ini masih mampu untuk melawat dan menziarahi. Ya, kadang ada juga yang tidak berputus arang sudah, tidak mau menziarahi dan juga tidak mau melawat. Ya. Jadi alhamdulillah seperti yang DJN maklumkan sebentar tadi, selagi insan ini masih bernyawa, selagi insan ini masih ada kudrat, kunjungilah ya. Kunjungilah dan juga seperti yang dimaklumkan, hati seorang ibu ni dia tidak akan berkecil hati, dia akan mampu untuk memaafkan ya. Itu orang tema dipilih pada tahun ni, seteguh kasih ibu ya. Walaupun apa yang anak dia lakukan kepada dia, walaupun hati dia terguris 1,000 kali, 1,000,000 kali, namun dia tidak akan menyimpan satu perasaan ataupun sekelumit rasa kecil hati di dalam diri ya. Jadi bagi seorang anak, walaupun ada perasaan-perasaan itu, layanan-layanan tidak adil dan sebagainya, seorang ibu mempunyai mempunyai sebab tertentu mengapa dia melakukan sedemikian rupa. Mungkin kita tidak bertanya kenapa ibu melakukan sedemikian rupa, kenapa ibu bertindak sedemikian rupa ya. Dan kemungkinan selepas ini penonton tadi yang bertanya kemungkinan akan menjadi seorang ibu ya. Kemungkinan apa yang akan berlaku, jadi what you give, you get back lah.
0: Oh, itu.
1: Kan? Jadi orang cakap apa yang dah. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak menghukum dalam counseling, tidak menghukum ya. Selagi seperti yang DJN maklumkan sebentar tadi, selagi kita ada kesedaran, selagi kita ada apa peluang dan selagi kita ada masa, hampirilah dan juga kunjungilah ya, dan minta maaflah ya, sebab perkara ini janganlah di saat-saat hari raya sahaja kita berkunjung.
0: Betul.
1: Dan sebagainya. Kerana kalau kita melihat drama-drama dan sebagainya di JN ya, penuh menyentuh ya, ibu menanti kehadiran anak. Ibu menanti kehadiran anak di takbir raya pertama. Jadi sekecil manapun hati seorang anak, pulanglah ya, pulanglah dan pergilah berjumpa dengan ibu ya. Tahniah kepada pendengar sebentar tadi yang walaupun menerima layanan sedemikian rupa masih mampu untuk berkunjung ya, masih mampu untuk melawat dan menziarahi seorang ibu ya. Jadi tahniah dan syabas.
0: Tapi itu yang banyak berlaku kan, kadang-kadang di kalangan adik-beradik kan, kadang-kadang bila kita dapat melihat mungkin kita rasa macam wah, mak macam lebihkan kakak, mak macam lebihkan adik dan sebagainya. Maka menyimpan rasa kecil hati yang terbawa-bawa. Kadang-kadang ada yang perkara itu berlaku waktu kecil tapi sampai dewasa kan, terbawa-bawa rasa macam oh, mak tak sayang saya lah, saya ni bukan anak kesayangan dan sebagainya kan. Sampai memberi kesan sampai suka nak pulang ke kampung. Okey doktor, satu lagi soalan daripada Azlan daripada Sepang ni. Dia kata, saya pernah malu dengan ibu saya sebab dia hanya peniaga kecil di kampung. Saya jarang ajak dia datang majlis sebab takut dipandang rendah oleh kawan-kawan. Sampai satu hari, mak pergi buat selamanya. Selepas itu, baru saya sedar orang yang paling ikhlas menyayangi saya ialah ibu saya sendiri. Sekarang saya hanya mampu menahan rindu. Dan mengapa kan kita sebagai manusia sering menghargai sesuatu selepas kehilangan, dan bagaimana rasa bersalah terhadap ibu boleh memberi kesan emosi kepada anak. Kadang-kadang terbawa-bawa kan, rasa orang kata kalau saya percaya dalam kehidupan, doktor, kalau kita menjadi anak, kita dah cuba sehabis baik, walaupun mungkin satu masa nanti bila sampai waktunya kita kehilangan ibu bapa kita, sekurang-kurangnya kita dah cuba menjadi yang terbaik untuk mereka. Tetapi rasa kesal kalau kita tidak mencuba untuk jadi yang baik, okay, banyak mungkin hati mereka yang telah kita lukakan. Maka apabila terjadi kehilangan itu, ia seolah-olah menghukum diri kita untuk satu tempoh yang panjang. Jadi doktor, silakan doktor.
1: Ya, terima kasih DJN dan terima kasih kepada pendengar, saudara Azlan ya, yang mengutarakan berkenaan dengan persoalan sebentar tadi ya. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi ya, berkenaan dengan anak ni, Tuan Azlan lah ya. rasa malu dengan keadaan ibu. Itu yang saya maklumkan tadi, penerimaan tanpa syarat ya. Apapun keadaan ibu ya, apapun keadaan ibu kita sebelum ini, apapun rumah dia sebelum ini, apapun kereta dia sebelum ini, dan juga keadaan dia sebelum ini, kita kena melihat keadaan-keadaan itu ya. Mungkin suasana dan persekitaran dan juga keadaan pada masa itu tidak mengizinkan. Ada kemungkinan ibu yang mungkin setakat darjah 5, darjah 4 dan sebagainya ya. Tapi bertepatan dengan tema pada tahun ini ya, berkenaan dengan seteguh kasih ibu, kasih ibu tidak bersyarat. Untuk makluman dan juga sedikit pandangan kepada Tuan Azlan, apa sahaja keadaan ibu, itulah keadaan dia untuk membesarkan kita ya. Sebab ibu ni dalam keadaan kekuatan dia yang ada, ketabahan dia dan pengorbanan yang dia ada untuk membesarkan kita dalam keadaan suasana pada ketika itu ya. Sebab peredaran zaman semakin semakin tahun ke tahun akan beredar, akan berada pada kedudukan dan juga zaman yang tertentu. Jadi bila kita melihat kembali ya, pada zaman kehidupan itu, itulah keadaan, dan dia mampu untuk membesarkan kita dalam keadaan kita. Dan paling penting kita melihat kenapa kita berjaya hingga hari ini ya. Kenapa kita berjaya hingga hari ini? Yang paling penting, kita lahir tidak disisikan, tidak dibuang dan sebagainya. Ibu akan berkorban ya, ibu akan berkorban, ibu sangat tabah dan kuat membesarkan Tuan Azlan ya. Jadi untuk perasaan malu itu, sebab Tuan Azlan bagi tahu, jangan terbawa-bawa dengan penyesalan ya. Jangan terbawa-bawa dengan penyesalan, insyaallah ya. Paling penting apa yang Tuan Azlan boleh lakukan sekarang ini, sebab apabila kembalinya ke rahmatullah ibu dan ayah kita, paling penting yang apa yang diinginkan pada ketika ini ialah doa, doa seorang anak ya. Jadi Tuan Azlan boleh lakukan, mungkin penyesalan itu boleh diubati dengan banyakkan berdoa agar ibu dan ayah yang telah kembali ke rahmatullah ini mendapat doa daripada Tuan Azlan ya. Sentiasa berdoa, itu adalah satu terapi yang terbaik untuk mengubat kekecewaan apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelum ini ya DJN. Yang kedua, kemungkinan apa yang berlaku juga, kita cuba tebus kembali dalam keadaan semasa kita nanti membesarkan anak-anak kita. Mungkin Tuan Azlan sudah berkahwin, saya pun tidak maklum. Kemungkinan ada keluarga tersendiri nanti. Jadi tolong akan membesarkan dengan menebus kembali kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan, agar dapat membesarkan anak, dan suatu hari nanti dapat membesarkan insan-insan ini menjadi insan yang terbaik ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, walaupun kita benda yang sudah berlalu, itulah macam DJN bagi tahu, benda yang kita hilang, baru kita akan menyesal. Benda yang ada di depan mata,
0: kita tak hargai,
1: kita kurang untuk hargai.
0: Aduhai,
1: kita kurang hargai DJN. Yalah. Tapi bila ia hilang, baru kita akan hargai. Jadi itulah lumrah manusia yang berlaku DJN.
0: Betul kan, bila dah tak ada tu, barulah kita nak sesal kan. Kadang-kadang ya, itulah DJN. Kehilangan itu mengajar kita kan. Tapi itulah, kalau kehilangan itu adalah kehilangan terus di atas muka bumi ini, maknanya orang kata hilang matilah kan, itu yang paling sakit. Ya, soalan rindu yang tak tertanggung kan. Okey doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi, banyak lagi persoalan daripada pendengar kita yang kita nak ajukan ya, dan kita nak dengar pendapat daripada doktor sendiri. Okey, kita berehat seketika dahulu doktor. Lagu ini cukup dekat, saya kira kalau mereka yang mungkin lahir sekitar 80-an, ini antara lagu yang memang akan buatkan kita rasa besarnya kasih ibu. Kan, yang pastinya sungguh ikhlas, sungguh luar biasa, sungguh hebat. Kita layan dahulu, ini dia, Exist untukmu ibu. Selamat FM.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, bersama dengan tetamu kita untuk malam ini yang merupakan ahli sumber hidup Perkama International, kita bersama dengan Dr. Mahpatan Bin Sudin. Kita berkongsi berkenaan topik yang kita bawakan begitu dekat di hati kita, pastinya bercakap tentang seorang ibu. Ibu kasih yang tak bersyarat. Kita nak sambung lagi, ada soalan daripada pendengar kita, kita nak ajukan kepada doktor. Doktor, okey, kita ada Laila dari Seremban ni. Dia kata, saya membesar dengan ibu yang sangat tegas. Kami jarang berbual seperti kawan-kawan lain. Dulu saya fikir mak tak sayang saya sebab dia selalu marah dan mengawal hidup saya. Tapi bila saya sakit dan dimasukkan ke hospital, maklah orang yang paling setia jaga saya siang malam. Masa itu saya sedar ada ibu yang tak pandai menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata, tapi kasihnya tetap ada. Adakah setiap ibu mempunyai cara berbeza menunjukkan kasih sayang? Kadang-kadang ada mak macam tu kan, kita rasa macam kenapa garang sangat kan, dia ni tak sayang ke kan. Jadi kadang-kadang kita tengok mak kawan-kawan lain tu kumai lembut dia cakap dengan anak. Jadi bagaimana doktor, persoalan dia, adakah cara ibu menunjukkan kasih sayang ini berbeza-beza, sebab kadang-kadang ada anak memang merasakan seperti mereka ini tidak disayangi oleh ibu mereka.
1: Ya, terima kasih DJN ya. Sama. Berkenaan dengan kaedah pendidikan ya, keibubapaan kepada anak-anak ni dia ada empat lah ya. Kaedah pendidikan yang kalau kita lihat ya, DJN kepada pendengar, biasa yang kaedah tegas lah ya, macam ala-ala tentera ya, disiplin yang tinggi. Itu ada juga setengah ibu yang menggunakan kaedah sedemikian rupa ya. Itu mungkin cara didikan dia sebelum itu oleh ibu bapa dia sebelum itu, dia menggunakan kaedah itu untuk dia melihat bahawa kaedah itu sesuai untuk dia terapkan kepada anak dia. Itu yang pertama lah, menggunakan kaedah tegas, disiplin, dan juga menggunakan kaedah inilah, kalau orang lihat macam seolah-olah tentera askar memberi arahan. Jadi Jen, ada juga yang kaedah pendidikan keibuapan yang kedua, yang jenis lepas bebas lah ya. Dia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak tersebut. Ya. Mungkin pendengar ada melihat di jiran dia, dia melihat keadaan ibu dia begitu, dia melihat bagaimana ibu tu melayan anak dia dengan melepas bebas dan sebagainya. Ini juga memberi kesan kepada pembesaran dan juga pertumbuhan dan perkembangan seorang anak ya. Ada juga kaedah yang menggunakan kaedah sekejap tegas, sekejap lembut dan sebagainya, kaedah diplomasi dan sebagainya ya. Jadi kaedah-kaedah pendidikan keibubapaan ini masing-masing mempunyai cara tersendiri ya. Salah satu perkara kemungkinan yang seperti yang saya sebutkan tadi, cara ibu itu dibesarkan oleh ibu bapa dia sebelum ini ya. Dia melihat kaedah itu bersesuaian ya. Sebab untuk pendidikan keibubapaan ini tidak ada satu perkara yang tetap ya. Macam contoh inilah cara dia, B inilah cara dia, tiada ya. Ini kadang-kadang melihat kepada keadaan anak dia ya. Mungkin dia gunakan kaedah tersebut, dia melihat dia berjaya, dia berjaya, dan juga melihat keadaan persekitaran dia, kaedah pendidikan tersebut dengan ketegasan itu dia berjaya. Sebab dia melihat banyak perkara di persekitaran dia, kalau dia tidak menggunakan kaedah tegas sedemikian rupa, kemungkinan anak itu terus rosak. Lebih-lebih lagi sekarang ni DJN dalam keadaan cyber ni, media masa, penggunaan handphone setiap masa. Jadi kalau dia tidak menggunakan ketegasan itu, kemungkinan dia akan diambil alih ibu dan bapa tersebut. Mendidik anak ni bukan ibu dan bapa sudah yang mendidik anak, tapi telefon inilah yang menggunakan mengambil alih tugas mendidik anak dia. Jadi dia menggunakan kaedah itu. Dan kadang-kadang anak tidak sedar dalam peringkat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di peringkat awal ni, kemungkinan dia melihat kaedah itu tidak bersesuaian dengan dia. Namun apabila dia sudah berjaya, dia sudah bekerjaya dan berkeluarga, dia akan flashback balik dan dia melihat kaedah itulah adalah kaedah yang bersesuaian, dan kenapa dia menjadi begitu. Ya. Dan kalau dia melihat orang lain pula kaedah itu, dia jadi begitu. Acuan yang begitu, beginilah dia punya jadi kui dia, DJN. Jadi pendengar tadi yang mengutarakan sedemikian rupa, dia baru sedar bila dia sudah peringkat pertumbuhan dia dan perkembangan dia sudah peringkat matang ataupun sudah dia membesar, baru dia akan melihat kembali, baru dia sudah sedar kembali. Sebab seorang ibu ni dia tersepit antara mengimbangi tiga perkara di JN ya.
0: Yes,
1: yang pertama dari segi mungkin ada ibu yang bekerja ya, dalam masa yang sama tugasnya di rumah. Sebab ibu ni kadang 24 jam lepas kerja dan juga balik ke rumah, itu kadang-kadang akan mempengaruhi cara didikan kepada anak-anak dia dan juga kehidupan keluarga dia, dan yang ketiga emosi dialah ya. Kadang-kadang bukan senang ya. Kadang-kadang ada yang memelihara 3 apa tu 5 orang anak yang berbeza-beza perangai dan juga tabiat dan juga keadaan emosi anak tu masing-masing. Jadi akan mempengaruhilah keadaan emosi seorang ibu ya. Jadi corak membesarkan anak ini yang terbaik itulah ya. Kalau kita melihat banyak kajian-kajian menunjukkan bahawa kaedah pendidikan yang tanpa melepas bebaskan dalam kawalan, maksudnya dalam kawalan adalah kaedah yang terbaik ya untuk pendidikan anak-anak ya. Itu untuk pandangan kepada pendengar lah ya.
0: Ya, itu dia. Okey, ada soalan daripada seorang ibu ini. Beliau merupakan ibu tunggal, namanya Surya dari Tanjung Garang. Dia kata membesarkan 3 orang anak sendiri, anak tak pernah tahu saya ni pernah sampai ikat perut demi pastikan mereka ni cukup makan dan juga belajar. Saya tak pernah cerita sebab saya tak mahu mereka rasa bersalah. Dan hari ini bila anak-anak sudah besar, saya cuma harap mereka ini meluangkan masa walaupun sekejap. Dan kadang seorang ibu tidak perlukan wang ringgit, cukup perhatian dan juga rasa dihargai. Dan apa yang perlu saya lakukan, adakah komunikasi boleh mengeratkan kembali hubungan ibu dan anak yang semakin jauh? Yalah, anak-anak dah besar, mungkin dah ada kerjaya sendiri kan. Dah tak, orang kata dah jarang untuk, kalau dulu anak-anak kecil memang di bawah jagaan, tapi bila anak-anak dah melangkah kan, dah ada kehidupan sendiri, mungkin dah kalau dah berkahwin dan sebagainya kan, jadi terasa hubungan tu semakin jauh. Jadi macam mana sebenarnya seorang ibu ni nak memastikan anak itu tetap rapat dengan mereka walaupun mungkin dah ada kehidupan sendiri?
1: Okey, terima kasih DJN dan terima kasih kepada persoalan pendengar sebentar tadi ya. Berkenaan dengan keadaan seorang ibu ya, keadaan seorang ibu yang tidak menceritakan keadaan dia bagaimana membesarkan anak ya. Sebab kadang-kadang seorang ibu ni dia tidak mau menceritakan ya apa sahaja keadaan dia, wang ringgit dia, dan seorang ibu tidak akan pernah berkata kepada seorang anak, saya tidak ada duit hari ini untuk beri kamu makan. Dia tidak akan berkata begitu di JN. Ya, dan dia tidak akan meluahkan apa sahaja yang dia rasai. Sebab dia, dia seorang ibu ni paling penting dia ingin menjaga hati dan perasaan anak. Ya, ingin menjaga hati dan perasaan anak. Jadi bagi seorang anak, bagaimana seperti persoalan tadi, hubungan itu semakin jauh bila apabila si anak ini sudah mula berkeluarga dan sebagainya, dan ibu ni tidak menceritakan apa yang berlaku, keadaan dia bagaimana membesarkan dia. Dia ada dua keadaan di JN ya. Kadang-kadang kita perlu sesekali untuk bercerita ya, dalam keadaan kita memanggil anak tersebut, dalam keadaan memilih keadaan yang sesuai, terapeutik dan sebagainya, untuk kita menceritakan keadaan bagaimana kita membesarkan dia ya. Itu keadaan yang pertama ya. Sebab kalau kita menyimpan dan sebagainya, kadang-kadang anak ni susah untuk melihat bagaimana pengorbanan, bagaimana penghargaan itu dizahirkan di JN. Itu kaedah yang pertama. Dan kaedah yang kedua, kadang-kadang kita boleh menunjukkan dalam kaedah kita sentiasa berhubunglah dengan anak tersebut. Sekarang ni media massa dan juga sistem telekomunikasi pun semakin canggih. Mungkin kita boleh hantar mesej setiap hari dan sebagainya ya. Jadi itu kaedah-kaedah yang bersesuaian, dan kita boleh mengunjungilah ya, anak tersebut dan sebagainya. Namun yang paling penting bagi seorang anak ya, yang paling penting itulah bagaimana kita inilah pegang kata-kata saya ini pada malam ini. Jarak fizikal akan mempengaruhi jarak emosi. Jadi semakin kita jauh, semakin emosi kita semakin jauh ya. Jadi bagaimana untuk kita mendekatkan, dan yang paling penting itu komunikasi ya. Komunikasi seorang anak dan juga seorang ibu, bagaimana kita rapatkan. Dan juga perlu ada seseorang lah dalam kalangan adik-beradik yang lain. Mungkin dalam kalangan 5 orang tu ada 4 orang yang bersesuaian ataupun mengetahui keadaan ibu dia. Mungkin 4 orang ni akan, ataupun seorang ni boleh bercerita dengan adik salah seorang ni yang mungkin sudah mula jauh, mula sudah nampak jauh. Sebab mungkin melalui orang adik-beradik yang lain ni yang akan bercerita keadaan ibu, mungkin abang sulung, kakak sulung, yang bersama dengan ibu. Biasa abang sulung dengan kakak sulung di JN ni, dia sentiasa bersama dengan ibu. Bagaimana melihat keadaan kesusahan ibu ini, boleh mungkin bercerita kepada anak bongsu yang mungkin sudah sikit-sikit ataupun mula sudah terkeluar daripada garis kehidupan berkeluarga, ya. Itu mungkin cara yang terbaiklah, menggunakan anak yang lain untuk bercerita keadaan kehidupan seorang ibu, bagaimana membesarkan mereka di JN.
0: Maknanya peranan itu harus juga dilakukan oleh adik-adik yang lain kan, untuk memastikan hubungan adik-adik kekeluargaan itu semakin eratlah. Okey doktor, ya, ada ibu yang nampak kuat di depan keluarga tetapi menangis sendirian bila terasa tidak dihargai. Mengapa ibu sering memilih untuk memendam? Kan ramai sebenarnya wanita-wanita di luar sana, okey, yang kadang-kadang memendam rasa kan. Pengorbanan ini banyak kan, kalau kita lihat sendiri melalui statistik, ramai juga kadang-kadang di kalangan mereka yang sudah berkahwin, okey, yang akhirnya berpisah alasan kerana anak, kan, di mana sebenarnya kalau kita lihat daripada pandangan ini, betapa seorang ibu itu mengorbankan mungkin kadang-kadang mungkin rasa kecewa pada suami, teruskan saja hubungan kan, asalkan anak itu hidup dalam satu keluarga katanya. Jadi perkara ini memang banyak berlaku. Okey, jadi sebenarnya bagaimana seorang ibu itu selalu memilih untuk memendam, yang mungkin di penghujung itu akan memudaratkan diri seorang ibu ataupun wanita itu sendiri.
1: Okey, terima kasih DJN ya. Kadang-kadang naluri seorang ibu ni kebanyakan lah ya, kebanyakan sering memendam lah ya, sering memendam. Ada juga yang boleh meluahkan keadaan emosi dia, ya, boleh bercerita, ya. Jadi salah satu kaedah yang kalau di Selangor ni, di JN, ya, pendengar ni ataupun seorang ibu ini yang sentiasa memendam. Sebab apabila kita memendam, dia ibarat sampai belon. Belon yang semakin kita tiup, dia semakin membesar di JN, ya. Dan akhirnya bila belon tersebut kita simpan, kita tiup dan sebagainya, emosi yang terpendam lama ni dia akan meletup di JN, ya. Kita takut apabila dia meletup, dia akan memberi kesan kepada persekitaran ataupun diri kepada ibu itu sendiri. Jadi salah satu kaedah yang terbaik, kemungkinan kita boleh berjumpa dengan kaunselor lah, ya. Kalau di Selangor ini di JN, kita ada satu program sesi kaunseling percuma di JN, tidak berbayar, ya. Sesi kaunseling percuma kepada ibu-ibu yang terlalu sering memendam perasaan dan sebagainya ini, bolehlah berjumpa dengan kaunselor ini dengan perkhidmatan percuma, iaitu program Hub Kaunselor Sehat. Program Hub Kaunselor Kesehat Pasar 3 di 11 Adun bermula Julai ini, ya. Untuk makluman kepada pendengar, itu juga di masjid-masjid ada diletakkan juga kaunselor-kaunselor yang bertauliah untuk mendengarlah, ya. Sebab bagi seorang ibu, apabila kita memendam, kita takut ia akan memudaratkan diri seorang ibu tersebut, ya. Jadi kaedah dan kaedah yang terbaik ialah kita bercerita atau meluahkan dengan seseorang yang bertauliah dan mempunyai etika kerahsiaan di JN, ya. Jadi itu yang paling pentinglah, ya. Kita sering bercerita, jangan kita memendam. Bila keadaan memendam, dia akan memudaratkan, ya, kepada ibu tersebut. Sebab itulah naluri seorang ibu, dia akan menjaga hati. Kalau 11 orang anak, dia akan menjaga hati 11 orang anak, ya. Biar dia menangis seorang-seorang di dalam bilik dan sebagainya. Dan kesedihan itu dia tidak akan tunjuk di hadapan anak tersebut, ya. Kemiskinan dia pun dia tidak tunjuk di hadapan anak tersebut, ya. Dan sebagainya, apa yang dia rasa kesusahan itu, yang paling penting, apa yang dia rasa kesusahan itu, anak dia tidak akan alami apa yang dia alami. Itu yang falsafah yang dipegang, tapi akan memudaratkan diri sendiri. Ya, sekiranya

0: percuma, ataupun boleh juga menelepon talian kasih 15999 untuk berceritalah ya, untuk bercerita berkenaan dengan keadaan. Sebab apabila kita bercerita ni DJN, kita sekaligus akan dapat mengeluarkan emosi-emosi yang negatif tu.
1: Faham. Ya?
0: Dan kita akan dapat membina kekuatan semula insyaAllah. Ya?
1: InsyaAllah.
0: Jadi itu pandangan saya lah DJN kepada ibu yang memendam rasa dimaklumkan sebentar tadi DJN.
1: Ya, yalah, bagaimanapun seorang ibu itu kuat, pastinya ibu itu adalah tetap seorang wanita biasa yang akan ada emosinya kan. Biar macam mana pun tak naklah sampai emosi itu terjejas. Okey doktor, bagaimana betul anak dia boleh belajar untuk menghargai ibu, bukan hanya pada hari ibu tetapi mungkin dalam kehidupan seharian? Mungkin apa perkara kecil doktor yang boleh ingatkan kepada anak-anak kan yang masih lagi punya ibu, kan kadang terlupa kan, bila dikenang balik bila kali terakhir telefon ibu, bila diingat-ingat balik rasa dah sebulan, bayangkan sebulan tak dengar suara ibu kan, tapi kita rasa biasa saja. Jadi mungkin ada nasihat-nasihat kepada anak-anak ni lah kan, untuk orang kata menghargai ibu ini bukan pada hari ibu saja. Saya kira setiap hari ibu ini adalah orang yang sangat-sangat perlu untuk kita hormati, hargai kan, untuk kita beritahu betapa kita sebenarnya sayangkan mereka kan. Jadi doktor, silakan doktor.
0: Okey, terima kasih DJN yang sedikit nasihat kepada diri saya dan juga pendengar ya, untuk malam ini DJN ya. Bagaimana ya untuk hari ibu ni, kalau sebaiknya bukan pada masa hari ibu sahaja ya. Setiap hari adalah hari ibu. Setiap hari adalah hari ibu. Dan tiap-tiap hari kita boleh mengekspresikan bagaimana kita menghargai seorang ibu ya. Antaranya dari segi saya maklumkan sebentar tadi jarak fizikal dan juga jarak emosi. Mungkin yang pertama tu selagi kita masih ada ibu, mungkin sebaiknya kita tempatkanlah bersama dengan kita agar kita boleh memantau ya, memantau keadaan ibu, kesehatan ibu dan sebagainya ya. Kita bawa dia duduk bersama dengan kita, itu mungkin itu cara yang terbaiklah ya. Yang kedua dari segi kalau mungkin berjauhan dalam keadaan kita mungkin bekerja dan sebagainya, mempunyai halangan-halangan tertentu, sebaiknya mungkin kita berhubung, kita menelepon setiap hari, bertanya kabar dan sebagainya ya. Kita takut dalam sebulan tu selepas kita menelepon kita tidak mendengar sudah suara seorang ibu ya. Jadi sebaiknya hari-harilah bertanyakan
1: kabar.
0: Yang ketiga, bagaimana juga kita menghargai ibu, mungkin sekecil-sekecil penghargaan itu, perkataan saya sayang dan saya cinta ibu ya. Itu penghargaan yang paling mungkin paling murah, tidak ada nilai dari segi wang ringgit, tapi paling berharga dari segi aspek emosi ya. Dari segi penghargaan, dari segi aspek emosi ya. Yang keempat mungkin mungkin yang selalu dilakukan oleh kebanyakan rakan-rakan di luar, insan-insan di luar sana, dengan membawa ibu berjalan-jalan dan sebagainya, makan di tempat-tempat tertentu dan sebagainya, dan juga bersiar-siar. Itu adalah salah satu kaedah masing-masing, mempunyai kaedah tertentu untuk memberikan penghargaan kepada ibu ya. Tapi yang paling penting, bagaimana ibu setiap hari, kalau kita melihat daripada kecil ya, daripada kecil membesarkan kita, menjaga kita sakit dan jam 2, jam 3 pagi pun sanggup bangun dan sebagainya. Jadi pengorbanan itu kita kena lihat ya, kita kena lihat bagaimana pengorbanan seorang ibu, kekuatan dan ketabahan seorang ibu, cukuplah ya. Dengan cara kita membalasnya dengan kaedah-kaedah yang kita dapat rasa, inilah yang rasa sesuai. Sebab masing-masing mempunyai cara dan juga kaedah tersendiri di JN
1: itu dia.
0: Untuk menghargai ibu ya. Mungkin bagi kad ucapan dan sebagainya pun antaranya salah satulah untuk menghargai ibu. Dan juga yang paling penting, bagaimana juga kita membesarkan anak-anak kita bagi yang sudah berkeluarga ya. Mungkin dia melihat cucu-cucu dia sudah, dan cicit dia yang bagi sudah, yang ada cicit dalam kehidupan keluarga yang bahagia, dia pun turut menumpang kebahagiaan tersebut ya. Jadi itu yang saya dapat sampaikan lah ya, DJN.
1: Alright, okay, doktor, pastinya kan kita tak nak ketinggalan hari ibu, sesuatu yang memang kita kena raikan sebagai anak. Pastinya kita ingin menghargai ibu kita, tapi kita nak bercakap juga berkenaan dengan hari guru juga. Doktor mungkin ada ucapan bersempena dengan hari guru kan, di mana guru pastinya juga inginkan penghargaan kan. Yang sama juga saya kira kalau di rumah ada ibu ayah untuk mendidik, guru juga berperanan yang sama juga. Mungkin doktor ada ucapan bersempena dengan hari guru juga, doktor, silakan.
0: Terima kasih DJN kerana memberi peluang pada malam ini. Hari guru kita spesifikkan bukan semestinya kepada guru yang mengajar di dalam kelas lah,
1: betul,
0: sekolah ya DJN.

0: Betul.
1: Jadi guru yang pertama yang perlu kita ucapkan selamat hari guru ialah ibu dan ayah kita di rumah.
0: Ya, ya.
1: Sebab inilah guru yang pertama yang mencorakkan kita, sama ada kita adalah kain putih ataupun kain hitam, yang mula mengajar kita berjalan, berdiri, merangkak dan sebagainya. Inilah guru yang paling utama. Kita ucapkan selamat hari guru dan selamat hari guru kepada ibu dan ayah saya, dan juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di luar, ya. Itu dari segi pendidikan di rumah, ya. Dan yang selalu kita raikan apa dan sebagainya, guru-guru di sekolah, ya. Jadi kepada saya dan juga kepada pendengar, kita jangan sempitkan konsep sambutan hari guru ini. Sesiapa sahaja yang mengajar kita, walaupun satu huruf, satu angka, walaupun nombor satu ataupun huruf A itu pun sendiri, dia adalah guru kita, ya. Masyarakat di luar pun, contoh yang mengajar kita pendidikan tidak formal, bagaimana memandu dan sebagainya, bagaimana bagaimana buang sampah dan sebagainya, makcik-makcik di kantin dan juga pembersihan dan semualah, orang di persekitaran kita itu adalah semua guru kita, ya. Jadi kesempatan pada malam ini saya ingin mengucapkan selamat hari guru, ya, kepada semua yang telah memberikan didikan, yang telah memberikan ilmu, yang telah memberikan kehidupan, kalau dalam aspek counseling ni, kehidupan sejahtera, ya, kepada diri ini dan juga kepada DJN pun pada malam ini pun guru, ya. Selamat hari guru DJN.
0: itulah
1: sebab memberikan dapat ilmu kepada pendengar-pendengar pada malam ini, ya, dalam menghiburkan. Mungkin dalam Hot Selangor FM ni pun dalam keadaan malam-malam ini ada yang sedih, ada yang bersendirian dan sebagainya, penghibur dan menghiburkan emosi penonton-penonton itu pun juga sebagai seorang guru, ya. Jadi selamat hari guru juga kepada semua DJ-DJ dan juga kepada semualah dalam konti dan juga yang menjayakan program pada malam ini, ya. Dan tema hari guru pada malam pada tahun ini dipilih Guru Bitara Nadi Negara.
0: Iya, itu dia,
1: ya. Jadi semoga kita menjadi semua guru, dan juga yang paling penting semoga kita memberi manfaat kepada orang lain dan diri
0: insyaallah
1: sendiri, ya.
0: Alright.
1: Itu yang paling penting insyaallah.
0: Yeah.
1: Itu saja pada malam ini di JN.
0: Yeah, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Manfaatan bin Sudin yang merupakan ahli semua hidup Perkhidmatan International. Kita baru selesai bersama dengan topik yang kita bawakan untuk hari ini, ibu kasih yang tak bersyarat. Terima kasih juga bagi pihak penerbit kita, Puan Azmira Diana Musa, okay, untuk topik untuk malam ini. Apapun untuk anda, tak terlambat kiranya renungkan bila kali terakhir kita ucapkan ibu saya sayang kamu, kan. Kalau mungkin kita tak dapat hantarkan hadiah bersempena dengan hari ibu, ucapan jangan kita lupakan, okay? Ingat, jangan jadikan alasan untuk menjauhkan jarak di antara kita dan mungkin ibu kita, kan. Sentiasa curi masa dan peluang untuk menyampaikan rasa sayang kepada mereka. Okay, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom kita nak dengarkan lagu ini. Saya nak belanja anda lagu ini. Okay, kadang-kadang mungkin manusia ini mula sedar apabila mereka kehilangan, tapi kita tak nak kita menjadi orang yang hilang dan sesal. Jadi hargailah ketika kita masih ada. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia, jangan pisahkan, okey? Lagu khas untuk anda untuk malam ini, sekarang dah pun 10.30 minit malam, saat malam semuanya. Okey, macam mana malam ni? Semua dalam keadaan baik-baik saja kan? Di jam kedua tadi, hari Jumaat kami bawakan untuk anda topik berkenaan dengan ibu, kan? Cinta tanpa syarat. Okey, ramai sebenarnya bila sebut berkenaan cinta tanpa syarat, dia kata saya pun mencintai tanpa syarat, dia kata. Aduh, macam-macam lah. Okey, yang nak dengarkan lagu anda kuat dara boleh hantarkan ke 0173304425, okey, untuk ruangan permintaan lagu. Seketika nanti saya akan bacakan kiriman anda, okey. Apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Ira Milpan, Retak Hati.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan kami sebelah malam. Nanti ada utama sebelah malam. Anda yang nak dengarkan lagu anak kebudara masih lagi ada waktu dan ketikanya. Okey, di jam terakhir nanti boleh saya siarkan. Tapi kita layan dahulu ini dia Flight 88 bersama dengan Rafa Afa. Ini dia cincin Selangor FM.

Chinese adalah sangat tinggi. Luar negara, Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Selangor FM, pilihan tepat itu daripada cerita wanita Iwan Syah untuk anda. Okey, saya Faizah Saan dari Sabah Bernam. Selangor ingin minta lagu, dia kata ke Suma daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Apapun, terima kasih dan selamat bertugas. Saya sama-sama, terima kasih juga kerana anda mendengarkan Selangor FM walau di mana saja anda berada. Okey, Datin Alia, Sesal Separuh Nyawa.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Daniel Zaini dengan Ku Tak Rela. Okay, apapun relakan diri anda untuk bersama dengan Selangor FM. Tinggal berapa minit saya lagi untuk saya terus bersama dengan anda waktu ini. Okay, jom nak teruskan lagi malam ini. Malam sebelum ramai yang bercuti, esok hari Sabtu Ahad kan. Masanya untuk luangkan masa bersama dengan yang tersayang katanya. Kita dengar dahulu lagu ini, nyanyian daripada Ernie Zakri, Gunda.

Alisa Raya. Terima kasih buat pendengar yang hantarkan kiriman kat Zazura ini. Temu lu faham ni ha. Dia kata setia dengan Selangor FM. Terus layan hingga 12 malam terbaik lah eh. Kak Zai tak curang ya. Betul. Janji. Janji tak curang. Okay. Juga ada yang ini. Dia kata, oh Aunty Zai sepang 4 hutan melintang Perak juga. Sedang dengarkan Selangor FM. Dia kata selamat sampai ke rumah. Dan selamat. Apa tu? Selamat apa tu? Samin, apa itu? Okey, apa pun entah dah. Terima kasih yang mana yang terlepas saya bacakan kiriman kan. Saya akan kembali lagi temankan anda hari Isnin nanti. Selamat berhujung minggu kepada semua. Okey. Dan jangan lupa esok untuk kita punya weekend kita ada 3 segmen. Setiap segmen kita 6 jam bersama dengan rakan penyampai yang akan temankan anda untuk hari esok dan juga lusa. Okey. Tinggalkan anda dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Miss Kak Dinda. Hilang tanpa bilang. Bye-bye dan selamat malam semua. Jumpa lagi Isnin nanti tau. Janji. Jangan curang tau dengan Selangor FM. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: National FM. National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio National FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizat Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di National FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan balik pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di balik Kedah, 89.7, di Pantai Timur, khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. Dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1. Dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM, kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir pada pagi ini, di mana ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribut petir, hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi. Dan juga ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan yang juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agun Agang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasar berdasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan yang sehingga 30 tahun, yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan waktu ini juga, boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Wah, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga, anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beli komen yang ada di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: 救我！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam, Nasional FM sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipu Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu penting ya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah, termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh, dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, aktif yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpulan pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan Nasional FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang seleksi lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Pastikan Sahih.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini. Selamat berehat, selamat bersantai ya, sambil mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Sesambil itu juga, jika menerima panggilan yang pada waktu ini, panggilan yang misteri, bukanlah panggilan palsu ataupun lebih dikenali sebagai skamer ni, harus berhati-hati. Jangan kongsikan data peribadi anda seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, yang paling penting juga jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian, kerana panggilan palsu ataupun skamer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakap lah, ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini, tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmat-Nya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah
wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan. Dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir fi Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi SAW berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ashja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini, afiatkanlah aku, warzuqni, dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma ighfirli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-450, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduklah di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah.
Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahummaghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allahummaghfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allahummaghfirli? Allahummaghfirli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalaulah Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu, jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa di dalam solat kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna. Bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah menghampiri jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu. Dan diteruskan dengan pelbagai seleksi lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio. Temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat. Semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: tidur lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena...

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya DJ Ad. Selamat dalam Weekend Wake Up edisi 16 Mei 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Semoga pagi anda ceria pagi ini. Semoga kita dirahmati Allah sentiasa. Anda akan ditemani saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan info-info menarik, berita-berita menarik dan juga lagu-lagu, seleksi lagu-lagu menarik daripada saya. Jadi, terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Baiklah, anda masih bersama saya lagi DJ Art di Weekend Wake Up edisi 16 Mei 2026. Macam mana ibu-ibu, akak-akak, anak-anak semua? Selamat pagi yang baru bangun, cepat-cepat kerjakan solat subuh dahulu. Tadi masuknya waktu solat subuh pada jam 5.50 minit pagi bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Ibu-ibu dah habis mengaji, dia dah mula nak masuk dapur. Ibu-ibu, saya temankan anda. Jom, dari Emelina, Rindu.

Baiklah, di jam pertama ini suka saya ingatkan pada jam 7 pagi nanti kita akan mendengar berita utama jam 7 pagi dari Bilik Berita RTM. Hari ini 16 Mei. Ada apa 16 Mei? Ada apa 16 Mei? Nanti di jam pertama ini juga saya akan buka sedikit cerita tentang apa yang ada pada 16 Mei. Jadi sambil kita berhibur, anda juga akan boleh berinteraksi bersama saya. Nanti saya akan kongsikan nombor telefon dan nombor WhatsApp Selangor FM. Sebelum itu, jom kita berhibur terus bersama Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia tadi di persimpangan dilema dari Nora. Sengaja saya pasang lagu tu. Untuk apa? Saya tunjukkan lagu itu untuk ibu-ibu, mak-mak, mama-mama yang dah baru masuk sahaja ke office mereka. Dapur. Hari ini pagi-pagi dapur. Dia dilema nak masak apa. Nasi goreng semalam dah makan. Mi goreng ke pagi ni, mihun goreng ke pagi ni. Suka saya nak ingatkan anda untuk weekend wake up ni, saya akan kongsikan sedikit apa-apa sahaja info berkenaan dengan 16 Mei nanti. Saya akan ceritakan apa kisah pasal 16 Mei yang menarik. Saya nak anda berinteraksi bersama saya di telefon ataupun WhatsApp. Jadi saya nak ingatkan sedikit tentang keadaan di Malaysia sekarang ini. Hujan lebat sebabkan paras air sungai naik. Limpahan di Rawang terkawal. Hujan berterusan beberapa jam petang semalam menyebabkan paras air sungai di Taman Garing Rawang meningkat mendadak sehingga berlaku limpahan di beberapa kawasan sekitar. Namun, keadaan dilaporkan masih terkawal. Jadi saya nak ingatkan anda pada ibu-ibu, ayah-ayah yang ada planning, ada rancangan.

0: kita diminta, diharap berhati-hati, alert dengan cuaca terkini. Baik ya? Okey, jadi sekarang kita akan mendengar sedikit pada ibu-ibu. Tadi kita dah berhibur, sekarang kita dengarkan peringatan refleksi dari Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Patutlah hidup aku berselera, kok tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kambut tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan pada pagi ini kita bangun dan telefon pintar sudah menunggu di sisi. Notifikasi masuk, mesej masuk, berita terkini, semuanya hanya dalam satu sentuhan. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Kita boleh menghantar mesej, mencari maklumat, bekerja, bahkan belajar tanpa perlu keluar rumah. Segalanya pantas dan mudah. Tetapi di tengah kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, adakah kita masih memegang nilai yang sebenar dalam hidup? Nilai seperti kesabaran, hormat, kasih sayang dan keikhlasan. Nilai yang tidak boleh digantikan dengan aplikasi, komputer ataupun telefon pintar. Contohnya, kita mungkin sibuk menghantar mesej kepada rakan, keluarga ataupun kenalan yang jauh. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk benar-benar meluangkan masa dengan orang yang ada di depan mata kita. Satu senyuman, satu perkataan yang ikhlas atau mendengar dengan sepenuh perhatian, itu yang sebenarnya memberi makna. Teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan urusan tetapi tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Tidak boleh menggantikan sentuhan hati, kehangatan percakapan atau nilai yang kita tanamkan dalam diri sendiri dan orang di sekeliling. Marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Biarkan ia membantu hidup tetapi jangan sampai ia memudaratkan nilai yang membentuk diri kita. Jangan sampai kemudahan membuat diri kita lupa untuk menghargai orang di sekeliling, menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Kerana pada akhirnya, kemudahan hidup hanyalah sementara. Nilai dan hati yang tulus adalah kekal. Teknologi memudahkan hidup, tetapi nilai tidak boleh diganti.
4: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesyarah Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
5: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Selamat pagi yang baru sahaja menyertai kita pagi ini. Hari ini dah hari Sabtu dah 16 Mei 2026. Nak berkenaan dengan 16 Mei 2026, jangan lupa hari ini Hari Guru. Ada juga sekolah yang buat sambutan Hari Guru hari ini. Ada yang tangguh pada hari Isnin. Macam sekolah anak saya dia tangguh hari Isnin. Jadi adalah nanti aktiviti-aktiviti tu kan. Jadi saya nak untuk lepas, selepas jam 7, maksudnya jam kedua saya bertugas nanti, saya nak berinteraksi bersama anda di WhatsApp dahulu. Di WhatsApp dahulu, ingat tak? Nombor WhatsApp kita di 019-330-4425, 019-330-4425. Sebelum itu, jom saya nak ajak ibu-ibu, mak-mak, anak-anak yang baru saja bangun, adik abang semua, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812, Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
3: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema.
4: Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam China terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM, Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Bola sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Itu dia tadi kita mendengar Buletin 7 dari Bilik Berita RTM. Ada yang baru keluar, bawa mak pergi pasar, hati-hati di jalan raya. Selain daripada anda mendengar radio di 100.9 MHz, anda juga boleh ikuti kita di akaun TikTok Selangor FM ataupun di RTM Click. Betul-betul percuma tau kalau di RTM Click. Jadi jangan risau, di mana saja anda boleh terus berhibur bersama Selangor FM. Jadi pada akak-akak, abang-abang, ibu-ibu yang sedang on the way pergi pasar dengan anak dia yang tersayang tu, jom terus berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
3: Tapi apa tu ya?
2: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 Pulau Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hidup nikmat untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Aina Sungai Buloh, selamat Hari Guru untuk semua cikgu di Malaysia yang paling ingat cikgu BM sekolah rendah. Garang tapi sebab dialah saya sekarang suka menulis. Terima kasih cikgu, jasa tak ternilai. Ah, dia ingat cikgu bahasa Melayu dia. Betul ke dia ingat ni? Dia tak sebut nama ni. Baiklah. Faizal dari Rawang. Dulu masa sekolah selalu takut dengan cikgu disiplin. Tapi bila dah besar, baru faham semua tu sebab nak kita jadi orang. Selamat Hari Guru buat semua pendidik. Semoga terus sabar mendidik anak bangsa. Terima kasih Faizal daripada Rawang. Betul, itulah cikgu dah mainkan peranan. Peranan yang sangat luar biasa di sekolah. Kita juga, ibu bapa, kita juga bertanggungjawab menjadi guru pada anak-anak kita di rumah. Bukan sahaja untuk marah-marah, kan? Tapi untuk memperingatkan dia dan tanamkan nilai-nilai murni kepada anak kita. Yang paling penting, hormat pada guru. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Jika anda ingin call saya atau nak beri ucapan secara langsung, ataupun anda boleh juga beri voice note di WhatsApp 019-330-4425. Terus beribur Sangkar Emas, Endang Estaurina, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengulurkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Baiklah, di jam kedua ini, jom. Saya nak tujukan kepada Muhammad Nazir, ataupun saya lebih mesra panggil dia Cikgu. Cikgu Nazir, memang dia pendengar setia kita dan dia kerap dengar kita di TikTok Selangor FM. Kepada Cikgu Nazir, dia ada tulis ni, jasa guru tak minta dibalas. Buat muridku tahniah, anda semua telah berjaya. Terima kasih Cikgu atas ucapan ringkas, tapi ia mengesan. Kepada Cikgu juga, saya tak pernah belajar dengan Cikgu, bersekolah dengan Cikgu. Tapi adik-beradik saya ada yang Cikgu, ipa saya pun ada yang Cikgu. Jadi saya dapat selami jugalah kan, Cikgu-cikgu ni macam mana pun. Tapi apa pun Cikgu, saya ucapkan terima kasih banyak atas silaturahim yang Cikgu bentukkan bersama saya di dalam TikTok ni. Walaupun dalam TikTok, tapi kita sentiasa rasa kita sama-sama ada. Betul tak Cikgu? Baik, saya nak bacakan pesanan Kak Mira dari Kuala Kubur Baru. Anak saya sekarang darjah 2. Baru saya sedar besarnya tugas Cikgu. Jaga budak 2 orang kat rumah pun penat. Cikgu hadap 30 orang dalam kelas. Memang tabik. Selamat Hari Guru. Kan Kak Mira kan? Macam mana dia boleh tahan emosi? Kita senang-senang, ibu bapa ni kita senang-senang nak marah cikgu. Tapi cikgu nak ngadap anak kita di rumah pun kita tak boleh nak kawal, susah. Macam mana pula cikgu nak kawal 30 orang dalam satu kelas? Itu 30 orang dalam satu kelas. Dia bukan masuk satu kelas satu hari, kan? Dia masuk 6 kelas, 7 kelas satu hari. Macam mana dia nak rasa, nak kawal macam mana emosi kita tu? Dia tu kan? Hafiz dari Gombak, cikgu matematik saya dulu siap tahan saya lepas kelas sebab lemah sangat. Sekarang saya kerja bahagian account. Kalau jumpa dia memang nak cakap terima kasih, selamat hari cikgu. So, Hafiz Gombak nampak. Sekarang dia accountant. Hafiz dah jadi accountant. Hafiz Gombak ini dah jadi accountant. Dulu kena tahan dengan cikgu. Ini hasil didikan betapa ikhlasnya cikgu tu sampai tahan dia. Hafiz jangan balik dulu, cikgu nak ajar Hafiz sikit, bagi kelas tambahan. Percuma pula tu, mesti percuma punya. Mesti percuma punya. Betapa dahsyatnya dia dah menghadap, cikgu dah menghadap 8 jam 9 jam waktu bekerja dia, dia buat lagi kelas tambahan kurang 1 jam. Kan, jadi tak semua orang boleh menjadi tenaga pengajar dengan baik. Macam mana pun kita kena kenang jasa cikgu. Cikgu-cikgu, saya nak ajak cikgu joget-joget sikit. Jom, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.